0: Dulu, satu nenek kita itu susah tahu.
1: Kenapa?
0: Dulu, orang asing jajah tanah air kita.
1: Kenapa?
0: Itu pasal sejarah ke?
1: Cerita apa?
0: Cerita pejuang kemerdekaan. Sebab itu, kita perlu bangga jadi anak merdeka. Hidup kita tak susah.
2: Kami bangga jadi anak merdeka. Yeay!

Era kumpulan Spin mengusung Rindu 8.47 minit pagi 7 Ogos 2026, hari Jumaat, hari Minggu. Apa aktiviti anda hari ini? Macam-macam lah boleh dilakukan terutamanya bersama dengan keluarga tercinta ataupun bersama dengan insan yang dicinta, yang disayangi. Luangkan masa selebihnya tu. Jangan abang-abang kita, kalau dah ada isteri, ada anak, kurangkanlah aktiviti bersosial dengan kawan-kawan, terlebih-terlebih kawan-kawan. Janganlah utamakan keluarga dahulu. Okey, baik. Ini Amanda Oyak sekini berkenaan dengan program dan juga aktiviti Kelantan FM Forum Islam sempena Maulid Rasul, Persatuan Komuniti Profesional Kelantan dan juga Masjid Mukim Kemasin Bacok dengan kerjasama Kelantan FM akan mengadakan Forum Ehwal Islam pada hari ini, hari Jumaat, pukul 8 malam di Masjid Mukim Kemasin Bacok. Tajuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang zaman. Okey, dan ahli panelnya antaranya Dr. Haji Muhammad Akmarudi Muhammad Yusof, kaunselor berdaftar lembaga kaunselor, yang mana seorang panel yang bercerita dalam setiap hari asalnya di Gugalik Asu Sayang tu. InsyaAllah dia bersama. Dan selepas tu Ustaz Haji Osman Makzin, moderatornya Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Dia antara panel-panel dan juga moderator yang akan bersama dengan adik-adik pada petang nantilah, malam nanti pukul 8 malam di Masjid Mukim Kemasin Bacok. Tajuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan sepanjang zaman. Jadi kita bolehlah penuhkan ruang ataupun sama-sama kita timba ilmu keagamaan supaya kita sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dan juga diberkatilah olehnya. Baik, sekejap lagi pukul 9 kita ikuti utama 9 pagi dan kembali selepas itu bersama dengan Azidi temani anda sampai ke pukul 10 pagi nanti. Jom kita layan dulu lagu persembahan daripada Hakim Rosli, Selamat Tinggal Sayang. Dan selepas ini ada lagu Hijaz, Dia Kekasih Allah, untuk anda semua di Kelantan FM. Ada sama-sama.

Baik warga tempatan timur, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Road to Maha 2026 Zon Timur pada 6 hingga 8 Ogos di Maidin Mall Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Terokai pameran agro makanan dan dapatkan pelbagai produk usahawan tempatan serta aktiviti interaktif dan hayati inovasi yang memperkasa sektor agro makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti, usahawan dan pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur, kemuncak siri jelajah yang membawa anda lebih dekat ke Maha 2026. Jumpa anda di sana.

0: sai-sai dengan pasang muka.
1: Kami
2: Hem Ritima
1: Pok Yi Kasi
2: Radio Kelate FM
1: Liga Terasa
3: Kelantan FM.

0: anda.
1: Bunga Kebangsaan Malaysia ialah bunga raya yang diisytiharkan sebagai bunga kebangsaan pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sejarah pemilihan bunga raya ini bermula pada akhir 1958 apabila Kementerian Pertanian mencadangkan 7 jenis bunga iaitu bunga raya, bunga kenanga, bunga melur, bunga cempaka, bunga teratai, bunga mawar dan bunga tanjung. Satu kajian telah dijalankan oleh Jabatan Penerangan Malaysia untuk mengangkat bunga yang dipilih menjadi bunga kebangsaan. Hasil kajian mendapati penduduk pantai timur memilih bunga raya manakala penduduk pantai barat memilih bunga melur. Kerajaan telah membuat keputusan untuk memilih bunga raya sebagai bunga kebangsaan berdasarkan beberapa kriteria. Bunga tersebut dikenali ramai, mempunyai warna dan bentuk yang menarik. Nama panggilan yang sama di seluruh negara. Mudah didapati di seluruh negara. Bukan menjadi bunga kebangsaan mana-mana negara pada ketika itu.
2: Ruangan Tahukah Anda Itu Tadi diterbitkan oleh Solehah Mat Zim.
3: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sokmo.
4: Good pagi Kelantan FM, masih lagi bersama dengan Zidi untuk jam yang terakhir pada hari ini, hari Jumaat, hari Minggu. Mungkin banyak perancangan yang perlu dilakukan. Ada juga yang nak berniat nak pergi jalan-jalan hari ini, hari Minggu. Biasalah, alhamdulillah, kita cuba apa ni, luangkan masa dengan masa yang bermanfaat lah, okay? Dan di hari Minggu ni cubalah anda intai-intai juga di luar rumah yang mana mungkin ada air yang bertakung ke, ataupun ada sisa-sisa bekas sisa makin ni ke. Ni hujan yang tak menentu, kadang-kadang hujan malam, kadang-kadang hujan siang, kadang-kadang hujan pagi, boleh menyebabkan adanya air bertakung, memudahkan lagi pembiakan nyamuk Aedes, okay? Yang mana kongsi sikit ni berkenaan dengan apa ni, status harian bagi kes denggi. 20 kes yang mana melibatkan 53 kes di kumulatif mingguan lah. Yang mana ada kawasan hotspotnya yang Hamba selalu sebut, di Batu 3, Tok Jaafar, Tapai 3, okay, itu kawasan hotspot. Dan juga kawasan ataupun wabak yang tidak terkawal setakat ni lah, Hamba petik daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan. Di lorong SK Ismail 3, lorong Puteri Sadong, Tanjung Stan, Tamai Guru 2, Wakil Mek Jainak, Wakil Cik Yeh, Cekot 3, Cepakot 3, Lorong Huda, Dusun Muda, dan juga wabak baru pun pula ada di Tamai Teluk Baru, Tamai Rakyat, Cekot 2 dan juga Lembah Sirih. Itu kawasan-kawasan yang wabak baru, wabak tidak terkawal dan juga kawasan hotspot, kawasan panas lah, penglibatan kes demam denggi ni. Dan juga mana oyak lah, adik aku kalau rasa demam kau, ada simptom-simptom yang boleh dikatakan nyakit denggi ni, ada demam kau ataupun loyo, mutoh ke apa-apa, pergi klinik tu lah buat pemeriksaan, ambil darah, cek molek, kalau denggi ke apa, bolehlah rawatan yang seterusnya. Kalau boleh kita cegah dari awal supaya pembiakan nyamuk Aedes ni dapat dikawal lah, okay? Jadi sama-sama kita jaga, jaga kebersihan terutamanya di kawasan rumah kau ataupun di kawasan premis tempat hijau kau ataupun di mana-mana sahaja, supaya kita dapat membasmi wabak denggi ini, okay? Sayangi diri anda dan juga sayangi keluarga anda supaya dijauhkan dari segala perkara yang tak diingini. Baiklah, terus bersama dengan kami di Gu Pagi Kelantan FM. Ada semua.

Baik, kembali bersama di Gu Pagi Kelate FM bertemankan Azidi Abdullah yang temani anda. Jangan lupa lah untuk follow TikTok Kelate FM deh. Kadang-kadang tu banyak juga aktiviti-aktiviti yang kami kongsikan kepada adik aku berkenaan dengan rancangan-rancangan dan juga aktiviti yang berlangsung. Baik, ini Amono Oyas kini berkenaan dengan untuk anda yang adik-adik dah, terutamanya lepas SPM kau ataupun selepas diploma kau yang masih lagi mencari pekerjaan. Ini berkenaan dengan pengambilan anggota sukarelawan di Angkatan Pertahanan Awam Daerah Kota Baru untuk Siri Wo. Mereka telah baca yang ni dah. Jadi, hak mana rasa berminat kak nak bertugas di Angkatan Pertahanan Awam, hasil okey. Jadi, APN Kota Baru lah ni nak buka permohonan pendaftaran bagi pengambilan anggota sukarelawan kepada mana-mana warga Kota Baru hak berminat serta berkelayak ke. Jadi, syaratnya mudah je, syaratnya warga negara Malaysia wajib dah umur 18 hingga 45 tahun, kelayak akademiknya sekurang-kurangnya ada SPM lah, sihat tubuh badan dan juga tidak menyertai mana-mana unit beruniform dan juga minat melakukan tugas secara sukarela. Tanya-tanya banjir memang nak guna lah sangat lah ni. Jadi caranya mudah saja, cara mohon isi borel permohonan anggota pasukan sukarelawan boleh didapati di Pejabat Pertahanan Awam Kota Baru ataupun guna secara online. Tapi payuh lah ni bagi direct ke pejabat ni boleh ambil borel lepas tu isi atas terus ni deh. Di pejabatnya di Cabe Pak Bayer, Jalan Bayer Kota Baru. Jadi bolehlah join deh. Terutama je buat mereka yang apa ni cergah tubuh badan, sebabnya aktiviti sukarelawan ni seronok sebenarnya. Ramai saing, lepas tu pula membantu buat mereka yang dalam kesusahan, terutamanya musim banjir ataupun musim bencana yang berlaku di negara kita. Okey, anggota inilah yang sangat diperlukan sebenarnya. Kita bertugas bukan nak kau gaji sangat, gaji tu nombor dua dah, tapi nak ajak kita melakukan aktiviti ataupun melakukan perkara yang bermanfaat. InsyaAllah lah pakai ia gapo semua tu akan diberikan kepada anda sekiranya anda layak. Jadi nak tahu lebih lanjut lagi boleh pergi ke jabat APM Kota Baru untuk ketahui lebih lanjut lagi berkaitan dengan pengambilan ni deh. Ni tawaran hebat ni, sebabnya ambo besok masuk dah, tak ada masalah lah bawah ni, time cuti ambo pergi dia bertugas di APM Kota Baru. Tanya tak ada kerja kak ambo pergi, tapi tanya kerja tak boleh nak tinggal deh. Jadi boleh dijadikan sebagai part time kau ataupun full time, bergantung kepada kelayakan adik kau semualah. Okey, ini peluang jangan abaikan. Kalau boleh kau tak ada kerja ataupun yang sedang menunggu pekerjaan kau ataupun yang tak ada aktiviti apa-apa yang boleh dilakukan, silakan untuk buat pendaftaran hijama. Baik, lagu-lagu deh, insyaAllah boleh pahala juga hijau ni. Baiklah, jom kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya di Undersi di Gu Pagi Kelate FM. Ada semua.

0: Bila kuku kita panjang, hak kena potongnya adalah kuku, bukan jarinya. Begitu juga bila ada masalah sama sahabat atau saudara, hak kena buangnya adalah masalah, bukan silaturahim atau persaudaraannya. Hubungan persaudaraan hakikatnya bukan hanya berlaku di dunia, ia juga berterusan hingga ke akhirat. Manusia hak memutuskan silaturahim bukan hanya berada terasing di dunia, malah berseorangnya juga di akhirat kelak. Sama-samalah kita bersatu demi silaturahim yang sudah sekian lama terbina. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Raden Mas Uji, yang sentiasa jaga hubungi persahabat.
1: Latan FM.
2: Good pagi Kelat FM. Masih lagi bersama dengan Zidila ni. Terima kasih untuk rakan-rakan sahabat kita yang mendengarkan menerusi frekuensinya 102.9 di Kota Baru, ataupun sahabat-sahabat yang berada di Kuala Krai, Majer, Tanah Merah, menerusi frekuensinya 97.3 MHz, ataupun di lain-lain daerah ada frekuensinya. Dan untuk sahabat-sahabat kita juga boleh dengarkan menerusi RTM, klik secara percuma sahaja. Cari je radio, di ruangan radio cari Kelate FM, ada logo merah putih. Okey, dan juga hari ini dah pun kita berada di bulan Ogos, yang mana bulan kebangsaan yang sentiasa kita sambut setiap tahun untuk tanamkan keazaman ataupun tanamkan semangat patriotik kepada golongan remaja, golongan muda-muda deh, dan juga untuk kita semualah. Dan temanya untuk tahun ni adik kakak weh, tema mungkin ramai tak lagi tak. Temanya adalah Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, yang mana telah dipilih sebagai tema sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2020 ni. Ha, kena ingat tu deh. Ha, kata aku orang tanya, tema apa dia tahun ni? Ha, tak ingat. Okey, itulah berkenaan dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia tahun 2020 ni. Jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang di kenderaan kau ataupun di rumah kau, di premis kau, di mana-mana sahaja. Boleh dijadikan sebagai apa ni, tanda semangat anda dan juga tanda sayang anda kepada negara kita, negara Malaysia. Baik, jom kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya menerusi Gu Pagi Kelate FM. Aduh, somong.

Go pagi Kelas FM yang mana berada di Kota Baru 102.9 ataupun dah sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih banyak-banyak yang setia menemani kami dari pagi ini sampailah ke tengah malam nanti. Okey, dan saya nak mengundur diri terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Ahad pukulnya 9 hingga 12 malam di segmen Cekok Cerita Kita ke Kelas. Dan sebentar lagi pukul 10 kita ikuti Berita Dunia, dan pukul 10 minit kita akan terus untuk ikuti Forum Islam bertajuk Perpaduan Transformasi Negara. Okey, dan selepas tu di Google nanti anda akan ditemani oleh DJ Tia Fauzi yang akan temani anda pukul 10 hingga 2 petang. Okey, jadi apa-apa, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Ahad nanti. Ini dah lagu saya nak tujukan kepada semua. Jom dengarkan. Igu pagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang. Sidang pendengar Kelantan FM sekalian, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnia daripadanya dapat kita bersua dengar lagi. Forum ini telah dianjurkan oleh Kelantan FM, Jabatan Penyiaran Malaysia bagi negeri Kelantan. Bersama saya pada hari ini Haji Ahmad Ridwan bin Haji Muhammad Said pada pagi yang berbahagia ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, kita sedia maklum, dewasa ini masalah perpaduan, kesepakatan dan juga kerjasama dalam kalangan masyarakat boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Kesan daripada perbezaan dan fahaman kerana tiadanya perpaduan. Justru daripada itu, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, Perpaduan Nadi Transformasi Negara. Jadi tajuk ini adalah kunci untuk forum yang ingin kita bincangkan sebagai pembuka pintu-pintu ke arah membina masyarakat Islam khususnya dalam kita mengatasi masalah perpaduan. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu, mari kita berkenalan dengan ahli panel kita pada hari ini. Baiklah, ahli panel yang pertama, Al-Fadil Ustaz Haji Sayuti bin Idris, pendakwah bebas. Dan beliau juga seorang panel Forum Islam daripada RTM. Seterusnya, ahli panel yang kedua, seorang yang tidak asing lagi kepada kita dan juga sidang pendengar Kelantan FM. Beliau ialah Al-Fadil Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Yahya, seorang Tuan Guru daripada sebuah pondok di Genting Tumpat, serta pendakwah bebas dan juga panel tetap RTM. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana hari ini kita masih lagi diberikan ruang serta peluang untuk sama-sama kita mengupas. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Untuk itu kita mulakan dengan ahli panel yang pertama, iaitu Ustaz Sayuti bin Idris. Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan perpaduan nadi transformasi negara? Bolehkah Ustaz huraikan? Dipersilakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Ahmad Ridwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaykum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'ankhazakum minha. Kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Yang berarti berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah, yakni agama Allah. Jangan kamu bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepada kamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, iaitu di zaman jahiliyah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatukan antara hati-hati kamu, maka jadilah kamu dengan nikmat-nikmat Allah taala itu orang Islam yang bersaudara. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, umat Islam ialah umat yang satu. Orang Islam semuanya adalah bersaudara. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya sentiasa bersatu padu, sentiasa berkasih sayang, beramah mesra dan bertolong-tolongan dalam menjayakan kebajikan dan mencegah kemungkaran. Umat Islam diwajibkan untuk bersatu padu dalam menegakkan keadilan dan menyatakan keimanan dan meratakan keimanan di bawah panji Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Al-Hujurat ayat yang ke-10. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara, Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih suka berpandukan kepada ayat-ayat Al-Quran yang saya baca tadi, iaitu yang dikatakan perpaduan. Apakah yang maksudkan perpaduan dalam konteks Islam? Sebab konsep perpaduan ini sebenarnya adalah sesuatu yang memang ditekankan di dalam agama kita. Arti perpaduan di sini ialah artinya manusia perlu hidup menjadi satu. Manusia perlu berada dalam keadaan kehidupan bersama. Artinya di sini Islam melarang umatnya bergaduh. Islam melarang umatnya bersengketa, bermusuhan, saling benci-membenci, pulau-memulau, dengki-mendengki, hasut-menghasut, berburuk sangka, iri hati dan sebagainya. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW yang bermaksud seseorang Muslim itu adalah saudara kepada seorang Muslim yang lain. Dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, sebagaimana dia juga tidak boleh membiarkannya dizalimi. Bila kita katakan sebagai nadi transformasi negara, artinya perpaduan inilah yang menjadi penggerak utama, yang menjadi perkara yang asas bagi melahirkan sebuah negara yang diidam-idamkan oleh setiap rakyat, iaitu negara yang bukan setakat aman dan makmur, bukan sekadar maju, membangun dan sebagainya, tetapi dia adalah sebuah negara yang berada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang hidup rakyatnya di bawah keberkatan dan hidup rakyatnya penuh dengan kedamaian dan ketenteraman. Kuncinya ialah perpaduan. Dalam Al-Quran negara begini disebut sebagai baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, realiti umat Islam hari ini dilihat adalah mulai lari daripada acuan yang sebenar. Umat Islam perlu dikembali kepada landasan Al-Quran dan Hadis, dan kuncinya tak lain tak bukan ialah perpaduan. Kalau sekiranya umat Islam berpadu, tidak berpecah belah sebagaimana yang disebut dia tadi, maka pastilah ketika itu akan lahir satu umat yang hebat. Akan lahir satu umat yang kuat, dan akan lahir seterusnya sebuah negara yang benar-benar membawa erti di dalam kehidupan rakyat yang hidup di dalam negara tersebut. Transformasi negara dalam erti kata menjadi sebuah negara yang boleh berubah menjadi sebuah negara yang hebat. Kalau sebelum ini negara kita kata negara yang tidak begitu maju, ataupun negara pada hari ini tidak memberi keamanan, tidak memberi kedamaian kepada rakyat yang hidup di dalamnya, maka apabila wujudnya perpaduan, negara kita akan berubah menjadi sebuah negara yang maju, sebuah negara yang hebat, sebuah negara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penggerak utamanya ialah perpaduan itu sendiri. Jadi sekadar untuk pembuka itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih kepada ahli panel yang pertama, Ustaz Haji Sayuti bin Idris, yang mana jikalau kita lihat itu antara definisi ataupun maksud perpaduan di dalam membentuk sebuah negara. Berada dalam satu naungan ataupun panji-panji berlandaskan Islam dalam satu kelompok ataupun kumpulan. Bila mana terdapat dalam Al-Quran dan juga hadis dalil-dalil yang menyuruh supaya kita ini berpadu dan bersatu, tentulah ia adalah satu perkara yang amat penting dalam kita membentuk ataupun kita nak mentransformasikan sebuah institusi, sama ada keluarga daripada sudut masyarakat mahupun negara itu sendiri. Oleh itu, saya ingin ajurkan kepada ahli panel yang kedua, Al-Fadil Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Yahya. Bolehkah Ustaz terangkan apakah kepentingan yang ada pada perpaduan dalam kita nak capai dan juga nak menjadikan kenyataan hasrat untuk kita menyatupadukan khususnya masyarakat kita dalam sebuah negara berdasarkan kepada kaedah yang telah disarankan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadil tafadhal ya Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih pengerusi majlis, Al-Fadil Ustaz Ridwan yang dihormati lagi dikasihi sahabat panel, Al-Fadil Ustaz Sayuti Idris dan sidang pendengar tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah kerana kita berada dalam majlis ilmu, majlis untuk kita membicarakan satu topik yang sangat-sangat penting, iaitu perpaduan merupakan asas transformasi negara. Sebenarnya bunyi perkataan itu moden sikit. Sebenarnya kalau kita ke kampung enggak, nak ayat kata bersatu padu ni adalah terah untuk kita membina sebuah negara berubah ke cara mana. Itu dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, perpaduan ini wajib. Kita tak boleh nak fikir kepentingan, keperluan. Wajib. Bila benda tu wajib, di sebalik hukum wajib tu sebab apa? Maknanya adalah kepentingan besar, faedah besar, khas apa manfaat yang besar di sebalik tu. Dan bila benda tu wajib, kalau kita meninggal, dia akan mendatangkan mudarat, mudarat besar, bahaya besar, ancaman besar. Kerana Islam ini marinya agama dia jaga apa perkara-perkara asas, yang dikatakan maqasid syar'iyah, iaitu perkara asas syarak turun ke alam ni, nak jaga agama, pertama nak jaga nyawa, yang kedua nak jaga harta, yang ketiga nak jaga nasab keturunan, yang kelima nak jaga akal. Ni tujuannya. Maka nak jaga benda-benda gini, bukan sekadar Islam meletakkan tanggungjawab kepada individu kita sendiri yang dikaitkan dengan taklif syarak yang dikatakan mukallaf, yang ditekan kepada kita dengan hukum-hukum hakam. Itu tanggungjawab bersifat individu. Tetapi tak cukup. Bahkan Islam meletakkan tanggungjawab untuk jaga perkara, nak jaga perkara lima tadi ke atas sebuah pemimpin. Pemimpin keluarga, pemimpin masyarakat, pemimpin jabatan, dan lebih-lebih lagi pemimpin negara. Maka tak boleh nak jaga benda-benda tadi dengan sendiri. Maqasid syar'iyah tak akan terhasil nak jaga lima perkara penting tadi kalau dalam keadaan negara berkucak-kacik, rakyat bertelaguh, berbaloh, berseteru, berpecah belah. Maka penting kepada bersatu padu. Sebab itulah bersatu padu ini adalah satu kewajipan atas individu kita. Kita kena usaha jaga, dan syarak memperwajibkan atas setiap pemimpin menggerak ke arah bersatu padu demi nak jaga kepentingan maqasid syar'iyah, perkara besar dalam agama kita. Sebab itulah kalau kita tengok tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, ayat yang dibaca oleh yang dikasihi rakan panel pertama tadi menjadi ayat teras. Firman Allah Subhanahu wa taala, semua orang tahu belaka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu. Beretah tu. Kalau dalam bahasa Nahu dia panggil fi'il amar, beretah. Wa'tasimu maknanya pegang kejap. Itu dia. Kalau kita Kelantan kata, berpegang teguhlah kamu. Bihablillah, dengan tali Allah. Dengan tali Allah tu ai bidinillah, dengan agama Allah. Maknanya setiap orang Islam yang bila ada rukun iman ada, bila ada rukun Islam ada, berkiblat dengan kiblat yang sama, berkitab dengan kitab yang sama, maka sifat asah tu dah cukup dah. Maka wa'tasimu, wajib mengkena bersatu padu. Wajib mengkena bersatu padu. Maka perintah Tuhan bila semata-mata suruh, tidak ada suruh itu dipaling ke arah harus ke, sunat ke, maka ditanggung atas wajib. Itlaqul amri yuhmalu alal wujub. Semata-mata perintah Allah ini kaedah syarak, kaedah hukum fiqh. Itlaqul amri semata-mata perintah yuhmalu alal wujub. Maka dengan sendiri perintah tersebut ditanggung di atas hukum wajib. Maknanya bukan sekadar kita diwajib menjaga, menggerak, buat ke arah perpaduan. Maka bila suruh sesuatu, kalau kita buat sesuatu bertentangan dengan suruh tersebut, maka dia bertukar menjadi dosa pula. Dia bertukar menjadi dosa pula. Wal amru bisyai'i nahyun an diddihi. Kalau kita balik kepada usul fiqh, kaedah ilmu fiqh, wal amru bisyai'i, bila Allah Ta'ala suruh dengan sesuatu, nahyun an diddihi, maka dengan sendiri larang bagi lawan dia.
3: Bila Allah Ta'ala suruh kita bersatu padu, maka dengan sendiri ada dalam suruh tu larang dengan buat sesuatu yang bertentangan dengan suruh itu, yakni haram kita berpecah belah. Terkandung makna tu dalam perintah amar tu tadi. Kita kena faham betul-betul. Ini maksud firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah jami'a. Jami'ah ni kalau kita ngaji nahu dia panggil tauqiq. Tauqiq ni dengan maksudnya bersungguh dengan perintah tadi. Jangan ada takwil, jangan ada alasan, jangan ada kacau banyak dia panggil. Jami'ah sekalian. Maka tidak ada alasan langsung yang boleh diterima oleh agama kita untuk kita kecuali daripada perpaduan tersebut. Bila disuruh kepada perpaduan, maka hendaklah kita menyahutnya. Hendaklah kita menerimanya. Walaupun pahit, walaupun berat bagi kita sekalipun, kerana jangan kita lihat kepada kepentingan orang yang menyeru, dan jangan kita lihat kepentingan peribadi, tetapi kita kena melihat kepada kehendak dan perintah Allah itu sendiri. Wala tafarraqu, dan jangankan berpecah belah. Dan kalau kita tengok dalam tarkib ayat Al-Quran ini, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, cukup sempurna. Bukan sekadar Allah Ta'ala memulakan dengan perintah suruh bersatu padu, dan Allah Ta'ala susuli perintah tersebut dengan larangan. Wala tafarraqu. Biasanya, kalau Tuhan tak mendatangkan kalimah perintah pun padai dengan suruh tadi dah. Tetapi kenapa Allah Ta'ala mendatangkan sirah larang pula? Selepas mendatangkan sirah amar. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu. Wala tafarraqu, dan jangan kamu berpecah belah. Kenapa menjadi bentuk demikian? Satu tarkib menyuruh, dalam waktu yang sama dituruti dengan larang dengan lawan dia. Ini mimbabit tauqid. Mimbabit tauqid, yakni nak mentaukidkan perintah tu mustahak besar dan penting sangat. Dan nak mentaukidkan, jangan sekali-kali mengingkari, jangan sekali-kali menyalahi dengan tuntutan Allah Subhanahu Wa Taala ni. Terutama kita sebagai pemimpin, sesama pemimpin, ketua-ketua masyarakat, lebih-lebih lagi kita individu, keluarga, kena taati ibu bapa. Kita dalam masyarakat ada komuniti dengan tok mulunya, tok gawanya. Kita dalam jabatan ada komuniti dengan timbalan, pengarah dan sebagainya. Kita kerajaan ada komuniti dengan YB-nya, pemimpinnya, yang tertinggi sekali Imamul Azam, iaitu Yang di-Pertuan Agong, dan Naib yang dilantik oleh di-Pertuan Agong mewakili urusannya, iaitu Perdana Menteri Hak Nombor Satu. Ini sistem dia. Kerana inilah, maka setiap individu orang itu sendiri perlu menghayati kepentingan perpaduan ni dengan tanpa kita mengambil kira warna-warna, kala-kala dan berbagai-bagai lagi jenama-jenama lain, kerana ini syarat-syarat yang direko-reko, yang dibuat-buat oleh manusia sebagai alasan menjadikan dia mengabaikan kepentingan survival ummah itu sendiri. Ini dilarang oleh agama. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala susuli dengan firman-Nya, la tafarraqu, jangan kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, mukna ingat, Tuhan kata. Mukna ingat, bukan sekadar Tuhan suruh kita bersatu, bahkan Tuhan larang kita berpecah belah, bahkan Tuhan sebut suruh kita ingat balik. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, mu tak ingat kau nikmat Allah Ta'ala atas kamu. Idh kuntum a'da'a, pada ketika mu dulu berhibal. Karena masyarakat jahiliah ni tak asuk kepada puak, sistem puak dia ni yang melampaui segala peraturan lain. Sampai hari ni sistem apa kabilah tu masih ada lagi di setengah-setengah negara Arab. Tak boleh, tak boleh nak diselesaikan. Maka dia orang zaman jahiliah ni, dia boleh balah atas dasar puak. Sehinggakan puak A balah dengan puak B, peran lah, akak pedai, akak sejata, ratus-ratus tahun. Dengan benda remeh-temeh. Kambing puak A makan jagung puak B. Seorang individu balah daripada puak A dengan puak B, balah sampai ratus-ratus tahun. Maka itu duduk dalam keadaan azab, dalam keadaan sengsara, dalam keadaan lemah. Fa'allafa baina qulubikum. Maka bila mari Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin, lahirnya Rasulullah sebagai membawa rahmat kepada sekalian alam, maka rahmat yang terbesar-besar sekali ialah bagaimana di antara kabilah-kabilah dan puak-puak itu disatukan dengan kalimatul Islam, di kalimatul iman yang berpaksikan kepada keberimanan kepada Allah, berpaksikan kepada pakak-pakak nak cari redha Allah, berpaksikan kepada kasih kepada Allah dan Rasulullah. Akhir sekali mereka boleh ketepikan sentimen-sentimen lain, maka mereka bersatu padu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka berpagi-pagi mereka itu dalam keadaan bersaudara mara, bertolerasi, berkasih sayang, bersatu hati, berbaik-baik, mendatangkan satu nikmat rohani dan jasmani dirasai oleh seluruh umat Islam itu sendiri. Sehingga kan pertalian persaudaraan, pertalian kasih sayang, pertalian adik-beradik, sehingga kan mengatasi pertalian keluarga lagi. Mereka sanggup berkorban harta benda kena bagi kepada saudara mereka. Mereka sanggup membahagikan harta benda. Mereka sanggup bagikan rumah, tanah, tempat tinggal. Hatta bila mana kaum yang muhajirin berhijrah ke Madinah, kaum penduduk di Madinah sanggup. Ada setengah tu bagi bini pun ada. Munak bini hok mana? Tak kan ni? Pilih mana sah, lepas dia pisah, habis ada, nikah balik. Orang ni ke kalau dia jaga pertalian, siapa bini pun nak bagi, habis tel lah. Nak ayak wih. Sapa begitu sekali, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpagi-pagilah kamu, berpagi-pagi kamu dalam keadaan bersaudara dan hidup dalam berharmoni, bersaudara mara, berkasih sayang, bertolerasi, saling mempercaya ini satu nikmat. Nikmat yang sukar kita nak buat ni. Tak boleh buat benda ni. Nak buat dengan harta, nak buat dengan slogan, nak buat dengan bagai-bagai, tak jadi. Kecuali fa'allafa baina qulubikum, Allah Ta'ala lah yang mengurniakan ta'lif, iaitu lemah lembut di antara hati-hati mereka itu. Tetapi Allah Ta'ala mencapurkan hak ini dengan syarat. Syarat pertama, bersatu dulu. Syarat yang kedua, jangan berpecah belah. Di situ baru Allah Ta'ala campurkan ta'lif, iaitu lemah lembut kasih sayang pengorbanan antara satu sama lain yang mendatangkan kenikmatan dalam masyarakat, kemanisan dalam hidup, kesejahteraan dalam rumah tangga, keamanan dalam negara dan berbagai-bagai lagi. Kita kena tengok. Sebab itulah dalam kita nak menyeru ke arah perpaduan ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita jangan tengok kepentingan individu kita, kita kepentingan individu kaum lain, puak lain. Jangan. Kita kena lihat kenikmatan dalam bentuk umum yang akan hasil daripada itu, bukan setakat atas kita, bahkan atas agama kita, atas keluarga kita, atas saudara kita, atas masyarakat kita, dan atas anak cucu cicit kita akan datang itu. Ini kita kena lihat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya perpaduan ini, mustahaknya bersatu padu ini, kerana dia merupakan kekuatan teras, kekuatan terah, kekuatan asah. Kekuatan asah dalam keluarga, keluarga kita akan tak jadi pusno dengan ancaman luar. Kekuatan dalam organisasi kita tidak akan mudah tumbang, diancam oleh unsur-unsur luar. Kekuatan negara kita ini paling penting sekali. Kekuatan negara kita, kekuatan negara kita menjadi asas duduk dia. Ingat gak usah kau nak seraya alai? Ingat bagaimana dulu, bagaimana penjajah berusaha menjadikan tanah Melayu ini negara republik dengan gagasan Melayan Union. Pada ketika tu, kalau andainya terbentuk sungguh, maka tidak ada lagi dah institusi raja-raja. Mungkin tidak ada kedaulatan agama sebagai agama negara. Mungkin tidak ada lagi apa bahasa utama bahasa kebangsaan. Mungkin tidak ada lagi keistimewaan ketuanan Melayu Bumi Putera. Tetapi kita boleh menolak gagasan itu. Walaupun kita tidak ada senjata, walaupun kita tidak ada kekuatan tentera yang besar, tetapi kita boleh menolak dengan bersatu padu sehingga tertubuhnya pertubuhan kebangsaan Melayu bersatu. Atas dasar nak menolak benda itulah, akhir sekali berkat bersatu padu itu kita berjaya menolak satu perkara yang besar sekali, musibah yang besar sekali ke atas negara kita. Tengok, itu sejarah, itu fakta yang tak boleh disangkal oleh mana-mana pihak. Sebab itulah bersatu padu bukan setakat masa tu saja, lelah ni dan akan datang pun merupakan kekuatan teras untuk kita membangunkan tamadun agama, tamadun dunia, tamadun bangsa, tamadun ilmu, tamadun budaya dan sebagainya. Yang kedua, perpaduan itu merupakan asas keharmonian. Hidup dalam keadaan aman, hidup dalam keadaan harmoni, saling toleransi, saling mempercayai. Kerana kita bersatu padu. Bukan setakat kita orang Melayu boleh duduk dalam keadaan aman, bangsa-bangsa lain boleh kecapi nikmat keamanan. Bukan setakat agama kita Islam menjadi agama asas negara, bahkan orang beragama lain boleh mengamalkan cara dia dengan tak gapo-gapo dan sebagainya. Boleh belajar dengan cara sempurna, tak daripada siapa ke pengajian tinggi. Orang buat amalan-amalan agama, nak buat masjid banyak mana, besar mana, nak semaya jemaah lah setiap kali, nak mengamalkan amalan-amalan agama, maulidur rasulnya, hari rayanya, awal Muharramnya, berbagai-bagai lagi. Tak ada masalah. Atas kita je nak buat setara mana. Kerana apa? Keamanan itu ada, menjadikan seluruh amalan-amalan agama dapat kita amalkan dengan sempurna atas gaji malah kita je. Yang ketiga ialah mampu membina tamadun, kerana tamadun sesuatu itu dapat dibina bila ada perpaduan. Kalau andainya perpaduan itu tidak ada, maka tak sekeceklah, tak sedap berangilah nak buat begitu, begini dan sebagainya, kerana syarat asas itu tidak ada, yakni sebuah perpaduan. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Okay, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Aziz bin Yahya dengan kupasan yang begitu terperinci ataupun boleh memberikan kefahaman yang amat baik kepada kita berkaitan dengan kepentingan yang ada pada perpaduan ini. Di antaranya, kita perlu berpegang dengan maqasid asy-syar'iyyah untuk kita membina sebuah negara dan juga masyarakat yang sentiasa bersatu padu sebagaimana yang telah disarankan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbalik kepada ahli panel yang pertama kembali, iaitu Al-Fadhil Ustaz Sayyuti bin Idris, betapa pentingnya hari ini jikalau kita lihat perpaduan dalam kehidupan kita untuk kita nak bentuk sebuah institusi yang mantap, yang kuat, mengikut acuan Islam yang sebenarnya, dan untuk kita berpegang dengan maqasid asy-syar'iyyah. Oleh itu, kalau kita lihat apakah puncanya ataupun sebabnya, jika dilihat di akhir-akhir ini ada sebahagian daripada masyarakat kita berselisih ataupun berpecah belah, tidak wujudnya perpaduan daripada sudut kefahaman dalam konteks akidah dan juga syariah, seperti wujudnya fahaman ataupun ideologi yang pelbagai. Hari ini ada orang sebut ada liberal, ada orang sebut pluralism, orientalis dan sebagainya lagi, yang mana kadang-kadang kita lihat mereka ini sanggup menyokong perkara-perkara yang bertentangan, fahaman-fahaman yang menyeleweng daripada akidah yang sebenarnya. Jadi apakah Ustaz boleh nyatakan puncanya dan bagaimanakah caranya nak mengembalikan semula semangat perpaduan ini? Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz.
1: Terima kasih Ustaz Ridwan. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, sepatutnya kita menjadikan liku-liku kehidupan dan juga perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mengembangkan syariat Islam dari peringkat awal Nabi sehinggalah kepada baginda berjaya membentuk sebuah negara Islam. Sepatutnya kita cuba buktikan bagaimana kejayaan tersebut untuk kita dapat bersama menikmatinya dalam kehidupan hari ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mentadbir negara Islam Madinah. Bagaimana Rasulullah mulai dengan mengasaskan piagam yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Inilah undang-undang yang pertama digubal di dalam dunia. Piagam Madinah yang mana berjayanya Rasulullah menyatukan hati-hati umat manusia pada masa itu. Rakyat Madinah ataupun yang hidup di zaman Rasulullah ketika itu yang terdiri daripada berbagai bangsa dan agama. Tetapi mereka hidup dengan aman makmur di bawah pentadbiran yang mana pucuk pimpinan tertingginya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, dalam konteks kita hari ini nampaknya masalah banyak berlaku, masalah yang menjurus kepada perselisihan faham antara sesama Islam. Kalau kita nak lihat kepada puncanya, saya dapat kena pasti antara lain ialah yang pertama kita tengok sifat keegoan yang tinggi. Adanya sifat keegoan yang tinggi sehingga tercetus perbelahan sesama sendiri di kalangan umat Islam disebabkan pelbagai hal, antaranya ialah kerana mereka mempertahankan fahaman mazhab mereka Ada juga kerana mempertahankan fahaman politik mereka. Dan akhirnya sampai kepada isu-isu yang remeh-temeh yang berkaitan dengan hukum fiqh. Ada juga yang mengambil kesempatan untuk memperoleh pengaruh terutama dalam arena politik sehingga menyebabkan berlaku pergaduhan dan pertelikahan sesama sendiri. Juga tidak kurang faktor terpengaruhnya dengan fahaman yang dicipta oleh manusia itu sendiri seperti yang disebut oleh pengerusi tadi. Seperti fahaman liberalisme, fahaman sosialis, kapitalis, ada juga yang pluralisme, macam-macam fahaman-fahaman yang wujud di era moden ini. Fahaman yang menyamaratakan agama ataupun yang dikenali sebagai plural. Pluralisme ini ialah fahaman menganggap agama itu semua sama. Semua agama sama. Maknanya tak adalah istilah yang kamu betul, yang saya salah. Tapi semuanya adalah sama. Dalam konteks Islam, kita sendiri tahu bahawa Al-Quran sendiri pun ada menyebut. Inna dina indallah al-Islam. Sesungguhnya agama yang Allah Ta'ala redha ialah Islam. Tapi bagi fahaman pluralisme ini, mereka menganggap semuanya agama sama. Semua agama menuju ke syurga. Kita tak boleh kata dia itu kafir. Kita tidak boleh kata dia itu neraka, masuk neraka. Sebab semua kita ini beragama. Dan bila sebut beragama, semuanya menuju ke syurga belaka. Jadi semua agama sama. Jadi jelas, ini sudah bertentangan dengan tauhid kita. Dengan akidah dan keyakinan kita. Begitu juga dari sudut yang dikatakan dengan liberalisme. Liberalisme ini maknanya fahaman yang datang daripada barat yang mempengaruhi umat Islam sehingga terlalu meletakkan kebebasan individu tanpa had. Semua orang bebas memilih agama masing-masing. Jangan kita paksa dia. Anak kita sendiri ke, saudara mara kita ke, kalau dia memang nak pada agama lain, kenapa kita mesti paksa dia? Kita tidak boleh larang, ini kebebasan individu. Jadi kalau ada fahaman begini, ini namanya liberalisme. Dan fahaman ini, tuan-tuan dan puan-puan, sedang merebak dalam masyarakat kita hari ini. Sedang merebak dan barangkali tidak mustahil akan terkena kepada keluarga dan anak-anak kita yang mungkin jauh daripada kita, mereka belajar di sana. Dan mereka bawa pulang pengaruh-pengaruh begini. Dan akhirnya mereka boleh mempengaruhi saudara-saudara ataupun rakan-rakan mereka yang lain. Jadi ini juga boleh menyebabkan berlaku perpecahan, berlaku perbalahan dan sebagainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, saya nak petik sepotong hadis Nabi SAW ni, di mana bunyinya ialah, alaikum bitaqwallah wassam'i watta'ah wa in 'abdan habasiyya wa satarawna min ba'di ikhtilafan shadida fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wal umuril muhdatsati fa in kulli bid'atin dhalalah. Hadis satu hadis riwayat Ibnu Majah yang mudah-mudahan kita cuba jadikan renungan bersama pada pagi ini. Maksud daripada hadis ini ialah hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah. Hendaklah kamu dengar dan taat kepada pemimpin kamu sekalipun dia seorang hamba absyi. Dan kamu akan mendapati melihat selepasku ini perselisihan yang berat dan dahsyat. Maka hendaklah kamu berpegang teguh kepada perjalanan mengikut sunnahku dan sunnah perjalanan hidup Khulafa ar-Rashidin yang mendapat hidayah daripada Tuhan. Hendaklah kamu berpegang kepada perjalanan sunnah ini dengan pegangan yang sekuat-kuatnya. Jangan daripada kamu mengada-ngadakan atau mereka-rekakan perkara baru dalam urusan agama. Maka sesungguhnya setiap perkara yang direka-rekakan dalam agama itu adalah kesesatan. Apa maksud daripada hadis ini? Maksud daripada hadis ini ialah yang pertama, umat Islam hendaklah sentiasa bermuhasabah diri. Hendaklah sentiasa berwaspada terhadap ancaman fitnah yang sengaja ditimbulkan oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua, mereka ini sebenarnya, musuh-musuh Islam ini sebenarnya sejak daripada zaman Rasulullah dulu lagi, menyusun strategi dan juga merancang gerakan yang bertujuan untuk memecah belahkan perpaduan umat Islam. Dan perancangan ini sebenarnya wujud daripada zaman dahulu sehinggalah zaman sekarang dan sedang berkembang termasuk di negara kita hari ini. Sehingga menjadi faktor kepada berlakunya perpecahan umat Islam. Kalau di zaman Rasulullah SAW dulu, bermula dengan seorang Yahudi

0: seorang yang baik hati. Kalau Rasulullah adalah seorang yang penyayang, seorang yang hati lemah lembut, seorang yang tidak pernah berdendam, maka apa hebatnya kita? Sehingga kita terpaksa meletakkan keeguan kita mengatasi segala-galanya. Itulah saja daripada saya pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Haji Sayuti dengan kupasan berkaitan dengan apakah puncanya. Sekarang kita sudah tahu puncanya antaranya kerana tidak faham berkaitan dengan agama. Bila tidak faham agama, disitulah akan wujudnya sesuatu ideologi ataupun penyabaran kepada masyarakat yang tidak betul. Dan yang keduanya, wujudnya fitnah, agenda daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Apabila kita melihat kepada sebab ataupun puncanya, jadi apakah pandangan ahli panel yang kedua, Al-Fadhil Ustaz Haji Abdul Aziz, pandangan Ustaz tentang kesannya apabila tiada perpaduan dalam masyarakat kita, dan bagaimanakah cara untuk kita nak atasi perkara ini berpandukan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah pun ada berfirman di dalam Al-Quran, kana fi Rasulillah uswatun hasanah. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz.
2: Terima kasih mengurusi majlis, rakan panel dan sidang pendengar, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah. Kita dah sampai kepada penghujung daripada apa yang dikupas, yang dihurai. Jelaslah kepada kita bahawa perpaduan ini adalah merupakan satu benda yang terpenting, benda yang sangat-sangat mustahak, merupakan teras dan asas sebuah negara. Kita kena faham bahawa kalau ada negara tapi tak ada penghuni, dia tak panggil negara, dia panggil pulau. Itu dia. Kalau ada negara tapi kalau ada penghuni tapi tidak ada negara, dia panggil bangsa dijajah, terbuai dan pelarie. Dia akan jadi seperti Rohingya dan seumpamanya. Kalau ada negara tapi tidak ada ketuanan, hak yang kita boleh menentukan keputusan untuk agama dan bangsa kita sendiri, dia panggil bangsa dijajah. Itu dia. Jadi kalau ada tanah air, ada penghuni dan ada ketuanan yang kita boleh menentukan keputusan agama, baru dinamakan sebuah negeri atau negara yang berdaulat. Dan hak ni hak kita naknya. Dan kalau kita meninggalkan asas perkara tadi, iaitu perpaduan, ia boleh jadi kita akan termasuk dalam dua perkara tadi. Sama ada kita jadi dijajah, atau kita jadi pelarian, atau kita tidak ada segala-galanya jadi puan negeri pulau. Di sinilah agama dah nampak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dah nampak. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, sebagai nak kongsi untuk pengetahuan kita bersama, pentingnya perpaduan ini. Kalau kita buka dalam kitab hadis Muslim yang disyarah oleh Imam Nawawi dalam jilid yang ke-6, terlalu detail, terlalu jelas, terlalu terang posisi yang patut kita duduk, saranan yang disuruh oleh agama kita dalam menghadapi suasana dan pergolakan hari ini dan sebagainya. Bagaimana Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu dan Imam Nawawi sendiri mensyarahkan dalam hadis dengan panjang lebar. Kalau kita buka dalam jilid yang ke-6, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Muslim mendata ke 10 bab. Tak usah bila hadis itu. Bab saja itu 10 dah. Pertamanya, kalau kita tengok pada muka surat yang ke-434. Tajuk dia, wujubu ta'atil umara fi ghairi ma'siyah wa tahrimiha fil ma'siyah. Wajib ta'at kepada pemimpin pada benda suruh dia yang tidak maksiat, wajib ta'at. Bahkan kalau pemimpin larang kita isap rokok, maka wajib kita kena tinggal isap rokok tu. Jadi haram dah kita isap rokok tu. Tu dia. Pertamanya, jadi haram aridi. Haram aridi itu dengan iktibar bukan setakat dia mendatangkan kesan tak baik, tapi telah pun disuruh tinggal oleh pemimpin. Siapa begitu sekali? Siapa begitu sekali syarat suruh kitanya? Dan jangan taat kepada pemimpin pada benda maksiat. Pada benda maksiat, dia suruh kita berjudi, dia suruh kita berzina, dia suruh kita murtad, dia suruh kita benda-benda yang terang-terang bertentangan dengan dasar-dasar agama. tak ada ta'at lah bucu tu. Imam Muslim mendatangkan dalam bab ni saja 25 hadis. 25 hadis. Bab yang kedua, Imam Muslim mendatangkan wujubul wafa' bi bai'atil khulafa' al-awwal fal-awwal. Wajib menyempurnakan ketaatan, bai'ah, wala' kepada pemimpin lepas so. Imam Muslim mendatangkan ni hadis. Ni hadis. Bab yang ketiga, bagaimana al-amru bisabri inda zulmi wulati wasti'tharihim. Wajib kita kena sabar di sisi kezaliman pemimpin. Tengok, dia bukan suruh, dia bukan redha. Ini bukan bab redha kezaliman tu, tapi bab nak jaga mudarat lain yang lebih besar daripada fasik dia tu lagi. Bukan maksud redha. Cegahlah dengan saluran yang betul, nasihat yang betul, kaedah yang betul, tapi tetap kena taat walaupun dia tu zalim sekalipun. Imam Muslim mendatangkan tiga hadis. Ni kita baca bab dia saja. Yang keempat, bab tajuk fi ta'atil umara wa imman'ul huquq. Wajib mentaati pemimpin. Pemimpin di sini kita kena faham lah. Pemimpin Imamul Azam yang dia pertua agung, dan terus yang dia pertua agung lantik naib dia, ganti dia Perdana Menteri, maka dialah Imamul Azam. Hak lain-lain ni ganti lah. Wajib kena tupu sana belaka. Al-amru fi ta'atil umara, wajib kita kena taat pemimpin. Wa immana'ul huquq, jikalau pemimpin tak bui hak kita sekalipun. Imam Muslim mendatangkan dua hadis. Pak kajian kita hari ni gapo tak bui rakyat. Allah, segenap jerung. Dalam sekolah saja puluh-puluh hai. Kehidupan rakyat saja, dari segi hospital, dari segi sekolah, dari segi kemudahan, bagai-bagai lagi. Dan lebat ni, hak tak bui, hak rakyat pun. Wajib kita kena taat lagi. Kita kena apa? Dan banyaklah kalau kita tengok. Masapa kepada hukum, hukumu manfarraqa amral muslimin wahuwa mujtami'. Hukum mereka yang memecah belahkan orang muslim, sedangkan mereka itu berhimpun. Imam Muslim mendatangkan tiga hadis. Dan kesimpulan-kesimpulan daripada bab-bab itu semua, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Muslim radhiyallahu taala anhu mendatangkan satu kesimpulan yang cukup jelas. Bagaimana kesimpulan dia? Fihi, dalam hadis-hadis ni semua, kata dia, al-hathu, nak menunjukkan sungguh pentingnya ala sam'i wa ta'ah, atas mendengar dan mentaati pemimpin tu sendiri. Tu dia. Dan atas dasar ni lah Imam Muslim radhiyallahu ta'ala anhu buat kesimpulan dalam fasa yang kelain pula. Ya, kesimpulan dia lagu mana? Luzumu jama'atil muslimin wa imamihim. Wajib jemaah muslimin berpegang teguh dengan kesatuan orang muslimin dan imamihim, dan pemimpin mereka itu. Wa wujubu ta'atihi, dan wajib mentaati mereka itu. Wa infasaqa, jikalau pemimpin itu fasik sekalipun. Ini maksudnya royuh. Bukan nak buat redha dengan fasik dia. Nak buat kata besarnya kena ta'at patuh walaupun setara tu. Wa amila bil ma'asi, dan jikalau pemimpin itu ada maksiat-maksiat sekalipun, min akhdhil amwal, seperti maksiat dalam bentuk ambil harta dan sebagainya, fatajibu ta'atuhu fi ghairi maksiat, dan wajib kita kena taat pada benda yang tidak maksiat. Derhaka tak boleh sama sekali. Ini jelas. Sebab apa Imam Muslim mendatangkan begitu banyak bab, begitu banyak hadis, dan hamba cari nak ayawi lebih daripada 100 hadis. Lebih daripada 100 hadis mengharamkan kita keluar daripada kesatuan orang Islam, dan mengharamkan kita keluar daripada mentaati pemimpin, lebih daripada 100 hadis. Sebab apa ni tuan-tuan? Kalau kita buka kitab Az-Zawajir yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, dia royak kesan daripada kita kalau tidak bersatu padu, yatarattabu alaihi fasadun kathirah, akan lahir daripada kerosakan yang terlalu banyak, la nihayata laha, kerosakan kemudaratan ini ya, banyak dia tu sehingga akan tak boleh nak sakat, tak boleh nak hak siapa bila-bila. Benar-benar seperti yang diceritakan oleh panel yang pertama tadi, hasil daripada perpaduan tidak ada, maka mudarat tadi tak boleh dibendung. Ini yang ditakuti.
3: Ini yang dilihat oleh agama kita, kerana inilah dalam hadis Muslim terlalu banyak menegaskan supaya kita bersatu, bersatu, bersatu. Ini dia. Maka bila kita faham begini, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jaga perkara yang terlalu berharga yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan Allah taala sendiri untuk mendatangkan rahmat kepada sekalian alam. Rahmat-rahmat ni, setengah daripada rahmat itu adalah bersatu padu dan hidup dalam bersaudara. Dan kesatuan kita, perpaduan kita mesti berpaksikan kepada masing-masing nak mencapai redha Allah. Berpaksikan kepada kasih kepada Allah dan kasihkan kepada Rasulullah. Sebab itulah di zaman para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, mereka bukannya tidak ada bangsa lain-lain, puak lain-lain, kepentingan masing-masing, tetapi mereka boleh tak tepi benda-benda itu semua. Sebab apa? Kerana mereka meletakkan kasih kepada Nabi itu lebih mahal daripada benda itu lagi. Redha Allah dan redha Rasul dalam mentaati baginda lebih mahal itu lagi. Ini dia yang menjadikan mereka boleh ketepikan unsur-unsur lain semata-mata kasihkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya negeri dan negara kita Malaysia ini dipeliharai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman dan tenteram, dan Allah taala memelihara pemimpin-pemimpin yang menjaga urusan agama dan dunia kita demi menjaga survival agama, bangsa dan negara kita. Akhir kalam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, dengan perbincangan dan dapatan ilmu yang kita kongsikan bersama pada hari ini, semoga kita mendapat input yang baik kepada kita sekalian dalam usaha untuk kita mewujudkan kesatuan, kesepaduan dan seterusnya keamanan, tujuannya untuk kita bina masyarakat dan negara yang baik dan juga harmoni. Terima kasih kepada kedua ahli panel kita, Al-Fadhil Ustaz Haji Sayuti bin Idris dan juga Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Aziz bin Yahya dengan kesudian dan perkongsian ilmu pada kita hari ini. Semoga dapat diamalkan dalam kehidupan kita. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la
1: la la. Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka dompet dia licin. Nak beli belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
1: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Bicarakan berbelanja habis duit. Bising bising bantuan mana?
1: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

pukul 11 pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Hamidiah Muhammad Fauzi menerusi berita Kelantan FM. Seorang buruh didakwa di Mahkamah Session di Kota Baru semalam atas 8 pertuduhan iaitu merogol dan melakukan amang seksual fizikal terhadap 2 kanak-kanak perempuan bawah umur yang juga anak saudaranya antara Januari 2018 sehingga Disember 2022. Tertuduh yang berusia 26 tahun mengaku tidak bersalah terhadap kesemua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Hakim Zulkifli Abdullah dan Hakim Nik Habri Muhammad. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Rakyat Siti Asma Cik Omar dan Syazalia Cik Suhaimin manakala tertuduh diwakili Peguam Bela Nik Muhammad Nakib Muhammad Nur. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM12,000 bagi pertuduhan ketujuh dan kelapan. Manakala bagi pertuduhan pertama dan keenam, mahkamah meminta peguam memasukkan permohonan jamin bertulis. Mahkamah juga menetapkan 7 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes untuk serahan dokumen. Pemergian pelakon veteran Kamarul Yusof 68 tahun atau lebih dikenali sebagai Cik Man disifatkan sebagai kehilangan besar kepada industri seni tanah air kerana arwah bukan sekadar menghiburkan masyarakat malah sering menyampaikan mesej dakwah menerusi karya dan telatahnya. Muhammad Amirullah Azmi, 37 tahun atau lebih dikenali sebagai Amir Raja Lawak berkata, setiap kali bertemu arwah, ianya pasti meninggalkan kesan mendalam kepada sesiapa yang mengenalinya. Katanya di sebalik sifat humor yang dimiliki, arwah sebenarnya seorang yang bijak apabila menyelitkan nasihat dan mesej bermakna dalam setiap karya serta percakapannya. Katanya sejak kebelakangan ini, arwah juga kerap berkongsi mengenai syurga, kiamat dan persediaan menghadapi kematian. Menurut Amir, pada masa sama, arwah juga sangat menghormati guru-guru dan individu yang banyak membimbingnya dalam bidang seni. Katanya kehilangan Cik Man bukan sahaja dirasai keluarga dan rakan-rakan artis, malah seluruh rakyat Malaysia yang mengikuti perjalanan seni. Allah yarham sejak sekian lama. Sekian berita Kelantan FM. Berita itu tadi disediakan oleh Amirul Hafiz Rusli. Sekian, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Maria.
1: Amir, mari sini betang. Cikgu nak tanya, gapo dia maksud merdeka pada awak?
2: Maksud merdeka cikgu? Tak jadi kalau hak cikgu, kau kan cikgu.
1: Bukan gitulah Amir. Merdeka ni bermaksud kita semua ni bebas menentukan masa depan dalam sebuah negara yang aman dan berdaulat.
2: Oh, patu kita sebagai pelajar gano pula cikgu tak faham ya?
1: Sebagai pelajar, awak kena belajar bersungguh-sungguh, hormat antara satu sama lain dan jadi rakyat yang cinta ke negara.
2: Oh, saya faham cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. Nak cikgu ni. Faham.
3: Semarakkan bulan kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera belako, set-set awak. Masuk, tak masuk tengah hari lagi sebab barulah pukul 11 pagi sekarang ni. Dan terima kasih buat rakan-rakan, buat anda semua yang masih lagi mengikuti siaran kami di Radio Malaysia Kelantan FM. Dan untuk pagi ni, Alhamdulillah di hari Jumaat, hari penghulu segala hari 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1446 Hijriah. Saya Dia Fauzi temani anda. Dan orang kata orang Kelantan hari ini di negeri Kelantan, mood hujung minggu itu memang sudah pun terasa. Dia ada orang tengah berehat, baru balik daripada brisk walk. Aha, kalau kita buka medsos kita pagi ni, ramalah pakat gig exercise ni, baguslah tu. Orang kata satu amalan gaya hidup yang sihat. Kalau dulu-dulu susah tak, kalau dulu-dulu sokmo kita tengok lelaki hok gi jogging, hok gi bersuka. Tapi sekarang ni alhamdulillah lelaki pun kecil besar tua muda pakat ambil kesempatan semuanya gi bersenam dak. Orang kata biar peluh-peluh sikit, tak boleh buat hari-hari, ambillah orang kata curi masa di hujung minggu. Kalau di Kota Baru ni banyak tempat yang menarik. Di Taman Tengku Anis ada, di apa ni, Jabatan Belia dan Sukan Panji pun boleh, ataupun juga di USM pun boleh, ataupun di kalau Tunjung tu dekat macam apa Honda ni dekat hop. Alah, saya nak wayak lebih-lebih pun tak kerti. Tapi di tepi lebuh raya dekat Tunjung tu lah. Dipanggil apa? Auto City. Situ pun boleh. Ramah pula. Banyaknya nak wayak kausel macam-macam. Hok boleh kita bawa ahli keluarga kita sama-sama. Hok kita beriadah di hujung minggu. Dan juga kita ni, hok kata dah masuk di bulan Ogos. 7 hari dah di bulan Merdeka ni. Di bulan Ogos. Sedar tak sedar. Hok, bulan yang cukup istimewa buat kita semua. Dan pastinya kita tahu bila masuk bulan Ogos ni, bulan kebangsaan, bulan yang kita raikan semangat kemerdekaan. Jadi sepanjang bulan ini sama-samalah kita hidupkan rasa sayang pada negara kita. Dan merdeka bukan sekadar kibarkan jalur gemilang, tapi juga tentang bagaimana kita hargai keamanan, jaga perpaduan dan jadi rakyat Malaysia yang lebih baik setiap hari, insyaAllah. Okay, teruskan bersama saya Dia di Gurali Kelantan FM. Pastinya ada semua.

0: Sebab apa kita kena pasir bendera Sokmo setiap kali masuk bulan Ogos?
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuha ni kecil lagi, Nuha pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
4: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Weh, kau dengar tak? Kawasan kita dah jadi hotspot denggi.
1: Haa lah, tapi ramai masih ingat nyamuk tu perkara kecil je.
0: Jangan ambil mudah tau. Sekali kena denggi boleh masuk ward. Lagi teruk kalau lambat dapat rawatan.
1: Betul tu. Jom kita luangkan 10 minit setiap minggu. Periksa bekas air, buang air bertakung dan bersihkan longkang serta tutup tempat simpanan air.
0: Ingat, cegah sebelum terkena.
1: Denggi boleh dicegah. Bertindak hari ini demi keselamatan keluarga dan komuniti. Bersama kita hapuskan pembiakan nyamuk Aedes.
2: Okey, Kelantan FM penuhi cerita rasa anda. 11.22 minit pagi. Cerita pasal nyamuk Aedes ni, maklumlah hari ni hari Minggu, kita nak keroh sikit anak-anak kita. Mana terluang masa. Mungkin kalau masa ni pukul 11.30 ni, dia ada cuaca dia terik-terik dia sikit. Mungkin tunggu petang-petang ni kalau redup-redup deh. Boleh kata pakat-pakat dengan anak, dengan kak ayah kita, ataupun dengan cik abel kita, nak pakat turut tanah, tengok mana kita boleh bersih kawasan. Dan lepas-lepas bunga tu kena pakat cek dah. Sebab cuaca yang tidak menentu, kejap hujan, sekejap panas. Ini kadang-kadang boleh membuatkan air bertangkung tanpa kita sedar. Rasa minggu lepas saya buat, aduh, ada pula minggu ni. Ha, gitulah deh. Cerita juga pasal cuaca, kita nak kongsikanlah deh dengan orang kata dengan pendengar kita mengenai ramalan untuk hari ini, hari Jumaat ni. Pagi insya-Allah tak ada hujan lah. Lagipun lepas dah pagi ni, ada petang ni, ada petir, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Malam insya-Allah beres. Gitulah cuaca hari ni. Pagi beres, ada kepetir sikit, mungkin ada hujan di beberapa kawasan pedalaman. Kalau tak hujan macam saya kata tadi, petir-petir ni kita pakat orang kata apa, membersih, bersih kawasan kita dah. Dan ini juga kita nak kongsikan, kok-kok lah mana bersih dah kawasan. Boleh pakat pergi keramah-ramah hari ni di Maiden Tunjung, di mana adanya Road to Maha 2026 bermula dari semalam lagi 6 Ogos sehingga 8 Ogos di Maiden Mall Tunjung Kota Baru. Rokai pameran agro makanan dan dapatkan pelbagai produk usahawan tempatan serta aktiviti interaktif dan hayati inovasi yang memperkasa sektor agro makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti usahawan dan juga pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dalam tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Jangan lupa pakat gigi mama, kalau tak ada hari ini boleh pergi esok, sebabnya Road to Maha ni berlangsung selama 3 hari iaitu 6 hingga 8 Ogos di Maiden Mall Tunjung Kota Baru. Sebuah lagu Hindi dari filem Darkhan, Dil Nahi Kaha Hain Dil Se. Untuk anda gugali Kelantan FM, pastinya ada semua.

Merdeka bukan sekadar kibaran jarum gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi Merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: sedang mencari kerja? Hati-hati dengan tawaran kerja yang terlalu mudah dan menjanjikan gaji lumayan.
1: Scammer kini menyamar sebagai majikan atau ejen pekerjaan dan meminta mangsa membuat bayaran kononnya untuk yuran pendaftaran, proses temuduga atau deposit kerja.
2: Ingat, majikan yang sah tidak akan meminta wang daripada pencari kerja untuk mendapatkan pekerjaan.
0: Jangan mudah percaya. Semak dahulu syarikat yang menawarkan pekerjaan dan jangan sesekali memindahkan wang kepada individu yang tidak dikenali.
1: Berwaspada sebelum terlambat. Lindungi diri, lindungi wang anda.
3: Alright, itu dia pesanan. Lindungi diri, lindungi wang anda. Hot penting sekali tu, jangan mudah-mudah nak beri duit kok. Okay? Tapi kalau kita niat memang nak bersedekah, tak apa. Ni deh, kalau hot macam jenis masuk skim-skim macam-macam ni deh. Bagi banyak ni, dapat pulangan banyak ni. Jangan mudah terperdaya sebab ada orang kata loan ni masuk tanda pun kita kena bayar. Apatah siapalah nak beri duit kita mudah-mudah deh. Betul. Alright, ini kita nak kongsikan satu tragedi yang berlaku di Kota Baru, di mana tragedi 3 polis terkena renjatan elektrik. Mentua kenang saat akhir Nur Hafiz bersama keluarga, dan kisahnya menantu bawa isteri dan anak ke pantai 2 hari berturut-turut walaupun letih bekerja, dan tak sangka rupanya dia nak habiskan masa bersama keluarga sebab dah nak meninggal. Itu luahan Nur Rizan Hamad, ibu mentua Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Rahim, 29 tahun, dan seorang daripada 3 anggota polis yang maut akibat renjatan elektrik di Sabah petang semalam. Okey, dan kata wanita itu sudah menjadi rutin menantunya sering membuat panggilan video.

ditemui di kampung hutan pasir Ketere. Nurizan kata mak mertuanya dia tahu kejadian menimpa Muhammad Nur Hafiz dari Fatimah Syairah yang memaklumkan mangsa perlu dibawa ke hospital kerana terkena renjatan elektrik. Okeylah, saya nak baiki sikit lah. Tadi saya kata berita dari Kota Baru, betul lah. Berita dari Kota Baru tu sebab betul tua dia orang Kota Baru, orang Ketere. Dan kejadian ini berlaku di Sabah. Okey, semoga sama-sama orang kata ahli keluarga dapat menerima kisah kematian ni dengan kata setiap ujian yang datang ni dengan hati yang penuh redha, insyaAllah. Dan selepas ini kita ada lagu dari Ada Izrin dan juga Din Manjo. Terus bersama saya di Kelantan FM, pastinya penuhi cita rasa anda.

0: sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab daya ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramah. Ramah berdua-berdua sama-sama akak daya ni.
0: Oh, jadi Tok Deh lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok tak Deh, tapi Tok membesar dengan cerita susah payah oleh dulu-dulu Tok petahkan negara.
0: Oh, jadi lepas ni cucu pun nak kibarkan jalur gemilai jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti. Yeay!
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.

0: Dan FM setia bersama anda.
1: Tak payah nak sembah.

0: R-E-N-G.
1: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan

Pendakwaan Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Prosiding pendakwaan terhadap bekas Perdana Menteri Dato Sri Ismail Sabri Yaakob yang dijadualkan hari ini ditangguhkan ke 27 Ogos susulan masalah kesihatan. Hakim Mahkamah Session Suzana Hussein menetapkan tarikh baru itu selepas dimaklumkan Dato Sri Ismail Sabri kini dirawat di Institut Jantung Negara. Belum mengalami masalah kesihatan semalam ketika keterangannya dirakam SPRM. Prestasi kewangan Lembaga Tabung Haji TH yang semakin kukuh didorong pelaksanaan reformasi institusi sejak proses persetuturan semula. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini termasuk pelaksanaan 75% daripada syor serancaya siasatan diraja RCI selain pengukuhan tabi urus dan pengurusan risiko. Jelasnya langkah itu membolehkan TH menjana pulangan lebih mampan dengan pendapatan pelaburan RM4.64 bilion tahun lalu yang merupakan prestasi terbaik sejak 2018. Beliau berkata perkembangan itu juga penting bagi meningkatkan semula keyakinan pendeposit terhadap TH. Sementara itu, tumpuan TH terhadap pelaburan domestik dilihat mampu memberikan pulangan yang baik dipacu pertumbuhan ekonomi negara dan prestasi positif pasaran equity. Profesor Dr. Ahmad Razman berkata, pendekatan itu memulihkan analisis pelaburan dibuat dengan lebih tepat selain membantu TH mengawal risiko dengan lebih cekap. Menurutnya, TH juga perlu terus menstrukturkan aset, mengoptimumkan aset kurang produktif serta meningkatkan kecekapan pengurusan portfolio bagi memastikan pendapatan kekal mampan. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir mengingatkan barisan Exco Negeri yang baru supaya melaksanakan amanah dengan jujur, adil dan profesional. Baginda bertitah kuasa yang diberikan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan peribadi, keluarga atau rakan, terutama dalam membuat keputusan berkaitan pemberian tender dan projek kerajaan. Tuanku Muhriz menegaskan penyalahgunaan kuasa dan kedudukan boleh mengakibatkan ketidakadilan serta menjejaskan pelaksanaan dasar untuk kepentingan rakyat. Baginda bertitah pada isyarat pelantikan dan angkat sumpah anggota Exco Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti, Kuala Pilah. Siasatan segera secara menyeluruh dan telus diarahkan bagi mengenalpasti punca sebenar tragedi renjatan elektrik yang meragut nyawa tiga anggota PDRM di Beaufort, Sabah semalam. Menteri Dalam Negeri Dato Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, sebarang kelemahan yang dikenalpasti perlu ditangani segera selain melaksanakan langkah penambahbaikan bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Tiga anggota berkenaan meninggal dunia selepas dipercayai terkedar renjatan elektrik ketika mengalihkan galah besi di luar balai polis Western. Sementara itu, jenazah tiga anggota polis terbabit dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth Kota Kinabalu awal pagi tadi untuk menjalani bedah siasat. Ketua Polis Daerah Beaufort, Superintendent Champin Piyuh memaklumkan jenazah akan diserahkan kepada waris selepas proses bedah siasat dan dokumentasi selesai. Bekas Ketua Hakim Negara Tun Muhammad Yusof Chin meninggal dunia pada usia 91 tahun awal pagi tadi. Berita pemergian Allahyarham disahkan bekas Presiden Majlis Peguam Malaysia Muhammad Izri Abdul Wahab. Menurutnya, Allahyarham menghembuskan nafas terakhir pada pukul 1 pagi. Allahyarham berkhidmat sebagai Ketua Hakim Negara kedua Malaysia dari September 1994 hingga Disember 2000. Pemandu teksi dibenarkan melesenkan atau menukar kenderaan kepada model selain Proton S70 di bawah program pembaharuan Teksi Madani Nasional. Agensi Pengangkutan Awam Darat memaklumkan kelonggaran itu diberikan kepada pemohon yang mempunyai kenderaan sedia ada atau gagal memperoleh pembiayaan sewa budi bagi teksi madani. Pada masa sama, teksi sedia ada yang tidak ditukar menerusi program berkenaan masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia kenderaan yang ditetapkan.
Berita seterusnya. Ringgit memulihkan urus niaga hari ini dengan prestasi stabil berbanding dolar Amerika Syarikat namun mengukuh berbanding kebanyakan mata wang utama. Pada 8.05 minit pagi, ringgit berada pada paras 4.0895 hingga 4.0960 berbanding dolar Amerika. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Alzanizam Abdul Rashid berkata, laporan gaji bukan peladangan NFE Amerika yang akan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar. Beliau menjangkakan dolar ringgit diniagakan antara RM4.08 hingga RM4.10 hari ini. Harga minyak Brent melonjak hampir 5% susulan laporan letupan di Pulau Qasim, Iran, berhampiran pintu masuk Selat Hormuz. Menurut agensi Anadolu, Brent meningkat 4.9% kepada $82.30 setong. Harga minyak mentah West Texas Intermediate WTI pula naik 4% kepada $78 setong. Harga gas kesatuan Eropah yang menjadi penanda aras bagi gas asli turut melonjak 11.5%. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump menyatakan keyakinan bahawa konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran dijangka berakhir dalam masa terdekat. Menurut beliau, keadaan semasa menunjukkan Iran tidak mampu untuk meneruskan peperangan dalam tempoh yang lebih lama. Trump turut mengakui pasukan tentera Amerika kini berdepan kekangan bekalan bagi beberapa jenis senjata tertentu meskipun negara itu masih memiliki simpanan besar bagi aset ketenteraan lain. Arab Saudi, Turki dan Pakistan dijangka menandatangani perjanjian pertahanan bersama di Jeddah. Menurut AFP, perjanjian itu dilihat sebagai langkah memperkukuh kerjasama keselamatan serantau susulan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Konflik berkenaan turut menjejaskan kestabilan di Teluk serta mengganggu laluan perkapalan di Selat Hormuz dan Laut Merah. Sejak beberapa bulan lalu, ketiga-tiga negara berkenaan menjadi perhatian susulan spekulasi mengenai pembentukan pakatan strategi baharu. Israel terus berdegil apabila enggan berundur dari lebih banyak kawasan di selatan Lubnan sehingga tentera Lubnan memperoleh kawalan penuh terhadap dua zon perintis. Menurut pejabat Presiden Lubnan, perkara itu dibincangkan dalam pusingan ketujuh rundingan antara kedua-dua negara yang bertujuan menamatkan permusuhan antara Israel dengan kumpulan Hezbollah. Bagaimanapun, rundingan itu masih belum menghasilkan keputusan muktamad berhubung dua zon perintis berkenaan. Rundingan peralihan politik antara kerajaan interim Venezuela dengan wakil pembangkang bermula di Caracas. Dialog itu berlangsung 7 bulan selepas tentera Amerika menahan Presiden Nicolas Maduro. Kerajaan interim Venezuela kini dipimpin Delcy Rodriguez di bawah pemantauan Washington. Rakyat negara itu berharap rundingan berkenaan dapat membuka jalan ke arah pelaksanaan pilihan raya dan membantu menamatkan krisis politik yang berpanjangan. Sukan bola sepak, Real Madrid mengumumkan Vinicius Junior telah melanjutkan kontrak dengan kelab itu selama 6 tahun hingga 2032. Perkembangan yang terbaru itu sekaligus menamatkan spekulasi berhubung masa depan pemain antarabangsa Brazil berkenaan yang dikaitkan dengan Arsenal. Vinicius muncul tonggak utama Real Madrid sejak menyertai kelab itu 8 tahun lalu ketika berusia 18 tahun dan memainkan peranan penting dalam pelbagai kejayaan pasukan. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor satu dunia Aryna Sabalenka mara kepusingan keempat terbuka Kanada selepas menewaskan Zhang Jue dari China. Juara terbuka Amerika Syarikat itu mencatat kemenangan straight set 6-3, 6-4 dalam tempoh 76 minit. Sabalenka hanya kehilangan 7 mata menerusi servis pertamanya untuk meneruskan prestasi cemerlang musim ini dengan rekod 38 kemenangan dan 6 kekalahan. Pemain Belarus itu seterusnya akan berdepan pilihan ke-16 dari Rusia, Ekaterina Alexandrova, bagi memburu tempat ke suku akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendakwaan Datuk Ismail Sabri ditangguh susulan masalah kesihatan. Reformasi institusi pacu prestasi kewangan tabung haji lebih kukuh.
Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

Alhamdulillah, 12.19 minit tengah hari. Dah masuk jam yang kedua kita teman berteman untuk tengah hari ini. Dan bagi ini si Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan dengan 23 Safar 1448 Hijriah. Saya Dia Fauzi masih lagi bersama anda hingga jam 2 petang. Dan untuk anda yang baru saja mungkin baru masuk dapur, baru petik radio, kita doakan apa yang juadah yang anda hidangkan, apa juadah yang anda masakkan tengah hari ini sentiasa menjadi air tangan terbaik untuk ahli keluarga kita, insyaAllah. Gimana-mana pun yang ngiga, makai hok kak cik kita buat, makai hok kak ayah kita buat, makai hok kak amoh kita buat. Dia hok kata tentulah hok mok ayuh, mok hok biasa duduk dapur ni, anak-anak gimana-mana pun, suami gimana mana pun jadi tinggal ingat nak balik ni. Kata sambil-sambil kita masak, sambil-sambil kita juga berah tu kena selawat sama deh. Kata biar duduk mulut gitu, alright. Dan yang sudah memandu penolah dengan berhati-hati, pandu ikut peraturan bukan ikut perasaan. Dan macam biasa setiap Jumaat pukul 2 petang ni, hari ni dalam akok ditemani oleh Mak Do. Dan selepas tu 6 hingga 9 malam Rudin Ismail, dan sebelah malamnya macam biasalah Kak Su kita akan mari bersama dengan set-set awak belakang sehingga jam 12 malam. Dan kalau dia dalam ruangnya Kak Su, dia akan ada tetamu dia, tetamu istimewa dia dalam gelah, kelah guru kita. Tapi kita kalau nak tahu siapa mana ni, kena badi tunggulah. Dan sebab mah kalau tetamu-tetamu Kak Su ni hok bisa-bisa saja. Alright, jom. Okay, sama-sama itu jugalah. Saya nak pesan, kalau saya awak tak ada gimana, boleh pakai pergi ke Maidin Tunjung, Kota Baru, sempena dengan Road Tumaha 2026 Zon Timur yang berlangsung dari semalam 6 Ogos hingga 8 Ogos. Dan terokai pameran agro makanan dan dapatkan pelbagai produk usahawan tempatan serta aktiviti interaktif dan juga hayati inovasi yang memperkasa sektor agro makanan. Road Tumaha 2026 Zon Timur ini turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti. Ada juga usahawan dan juga pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road Tumaha 2026 Zon Timur, kemuncak siri jelajah yang membawa anda lebih dekat ke Maha 2026.

0: Kemerdekaan ibarat obor yang menyala. Marilah kita julang obor ini setinggi-tingginya dengan bangga supaya cahayanya dapat menerangi sekitar alam. Selamat Hari Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Ikhlas daripada saya, Hakim Rusli.
1: Okey, Kelantan FM penuhi cita-rasa anda 12.50 minit tengah hari dan sekitar jam 1.17 minit tengah hari nanti sama-sama kita ikuti khutbah Jumaat yang akan disiarkan secara langsung dari Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru bersama dengan DJ Roslam Cik So yang berada di sana. Dan sedikit perkongsian dengan anda mengenai empat menara tinjau yang ditempatkan di pantai utama Kelantan membantu mengurangkan risiko kejadian hampir lemas dan lemas apabila pemantauan berterusan dijalankan oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia terutama pada musim cuti dan juga monsun timur laut. Dan menara tinjau itu ditempatkan di Pantai Genting Tumpat, Pantai Cahaya Bulan PCB Kota Baru, Pantai Irama Bashok dan juga Pantai Bisikan Bayu Pasir Putih. Menara tinjau dan penempatan pasukan penyelamat pantai di lokasi tumpuan pengunjung itu membolehkan pemantauan dilakukan secara lebih berkesan.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka jompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mengerti.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Memeriksakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

tak kira siapa pun nama anda. Tak kira apa jua kerjaya anda.

0: kita kena pasir berdera sokmo setiap kali masuk bulan Ogos.
1: Sebabnya ni cara kita nak tunjuk rasa cinta kita pada negara.
0: Jadi walaupun Nuhan ni kecil lagi, Nuhan pun boleh cintakan Malaysia?
1: Heh, mestilah boleh. Kena ingat, belajar dulu rajin-rajin, hormat orang lain dan juga jaga nama baik negara. Tu pun tanda saya kita pada Malaysia.
2: Adik Nuha, kita kena kibarkan jalur gemilang kita dengan penuh rasa bangga. Jom ikut Abah semarakkan bulan kebangsaan kita ni dengan penuh semangat. Nak ikut? Ibu nak ikut?
3: Nak. Ibu, jom kita ikut Abah.
1: Okey, okey, okey. Meh, jom kita bersiap.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet dia licin. Nak balik belum gaji tapi tak apa aku mahu.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Baiklah, untuk seketika sama-sama kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat yang akan disiarkan dari Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru bersama Ruslam Cik Soh. Silakan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih rakan setugah Dia Fauzi di Konti Kelantan FM. Dan saya kini berada di Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru sempena siaran langsung khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Al-Fadhi Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mokhtar, Imam Tua Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru. Dan untuk malaman anda, kudaranya azan zuhur tengah hari ini pada pukul 1.19 minit tengah hari. Dan untuk malaman anda, tajuk khutbah pada hari ini iaitu gaya hidup bersyariat. Dan untuk malaman anda, di mana sebentar lagi 1.19 sama-sama kita akan ikuti azan yang akan diazankan oleh Bilal pertama Ustaz Khairu Azwa alias, dan sementara azan kedua pula yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas iaitu Ustaz Muhammad Kais. Dan untuk malaman anda, di mana para jemaah telah pun memenuhi ruangan solat Masjid Jamek Muhammad di Kota Baru untuk sama-sama kita ikuti khutbah yang akan disampaikan oleh Imam Tua yang bertugas nanti, seperti mana saya maklumkan mengenai gaya hidup bersyariat. Dan sementara azan kedengaran pada pukul 1.19 minit tengah hari, saya huraikan sedikit tentang gaya hidup bersyariat, di mana Islam adalah agama kesejahteraan dan keamanan, dan amat bertepatan dan bersesuaian dengan perkataan Islam itu sendiri, di mana ianya berasal daripada perkataan Arab, dan di mana selamat dan sejahtera. Jika ditinjau dari sudut logik pemikiran dan penggunaan bahasa, ia adalah satu amalan yang bertujuan untuk mewujudkan suasana dan keadaan selamat, sejahtera serta aman. Namun bagi umat Islam, pemahaman umumnya ialah bahawa agama Islam merupakan satu ajaran yang bersistem dan berstruktur dengan membawa misi keamanan dan kesejahteraan serta keselamatan dengan tujuan untuk menghasilkan satu bentuk kehidupan yang lebih bersistematik dan teratur dalam segala aspek kehidupan, yang pada akhirnya akan mewujudkan suasana kesejahteraan, kestabilan, keamanan, kebenaran, kedamaian dan kebahagiaan kepada seluruh alam dan juga kehidupan di akhirat. Dan untuk makluman anda, di mana ketika ini juga di mana para jemaah sedang memenuhi ruangan solat bagi mengikuti tajuk khutbah yang sama-sama kita ikuti nanti yang akan disampaikan oleh Imam Tua iaitu Ustaz Haji Khairul Azizi. Dan namun apapun saudara, saya masih mengupas mengenai tajuk khutbah pada hari ini iaitu gaya hidup bersyariat, sementara kita menunggu azan pertama yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas iaitu Ustaz Khairul. Dan well, saudara, kita akan sama-sama ikuti azan pertama yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini iaitu Ustaz Khairul Azwa alias. Dan saya masih lagi menunggu untuk sama-sama kita ikuti azan pertama, dan Bilal telah pun bersedia untuk mengazankan azan pertama pada tengah hari ini. Dan sementara itu saya huraikan sedikit banyak tentang gaya hidup bersyariat, di mana gaya hidup yang sihat adalah

dan azan pertama yang dah telah pun diazankan oleh Bilal yang bertugas di Masjid Jamid Muhammad di Kota Baru, iaitu Ustaz Khairul Azwar alias. Dan di mana Bilal kedua nanti yang akan kita ikuti, iaitu azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal kedua nanti, iaitu Ustaz Khais bin Zainuddin. Dan untuk maklumat anda, di mana khutbah Jumaat pada hari ini, iaitu gaya hidup bersyariat, dan saya perhatikan sementara menunggu jemaah yang akan menunaikan solat sunnah Jumaat, dan saya akan mengupas tajuk khutbah pada hari ini. Pada hari ini mengenai gaya hidup bersyariat, sementara menunggunya jemaah yang sedang menunaikan solat sunat Jumaat di ketika ini. Baiklah saudara, di mana gaya hidup bersyariat yang akan disampaikan oleh khatib yang bertugas pada hari ini, iaitu Imam Tua Masjid Jami' Muhammad di Kota Baru, iaitu Al-Fadhi Ustaz Haji Khairul Azizi bin Mokhtar. Dan seperti mana kita ketahui saudara, gaya hidup sihat ialah satu komitmen seumur hidup untuk menjaga tubuh dan minda kita, dan pilihan harian seperti pemakanan seimbang, bersenam, kita juga boleh ataupun tidur kita mestilah mencukupi, dan pengurusan stres yang baik membentuk asas kepada kesejahteraan menyeluruh. Dengan mengamalkan prinsip-prinsip ini, di mana kita juga berpeluang menikmati kehidupan yang lebih cegas, produktif dan memuaskan. Dan gaya hidup yang sihat atau bersyariat saudara, di mana gaya hidup yang sihat adalah pendekatan holistik yang merangkumi amalan serta tabiat yang memelihara kesihatan fizikal, mental dan sosial. Dan seperti mana kita ketahui saudara, gaya hidup sihat adalah pendekatan yang terbaik. Apabila kita sihat, sudah tentu kita dapat melakukan tugas-tugas harian dengan sebaik mungkin, dan apabila kita sakit dan sebagainya, sudah tentu kita akan bermasalah untuk melakukan kerja-kerja yang terpaksa kita pikul dan terpaksa kita lakukan setiap hari. Dan ia bukan sahaja melibatkan pengambilan makanan, kalau kita memikirkan tentang gaya hidup yang sihat dan aktiviti fizikal juga kita harus tanamkan pada diri kita untuk bersenam dan sebagainya. Ini bagi keseimbangan emosi, tidur berkualiti serta hubungan sosial yang positif. Dan hidup, dan di mana individu yang memilih gaya hidup sihat berazam untuk mengelakkan tabiat berisiko, seperti kita boleh mengelakkan diri kita daripada merokok dan alkohol berlebihan, dan di samping itu juga kita boleh memperhatikan pengurusan stres dan rehat secukupnya. Yang penting ada pada diri kita tentang kesedaran penjagaan diri, dan mendorong setiap individu memainkan peranan penting dalam mengoptimumkan potensi diri dan mencegah penyakit. Dan tajuk ketubah pada hari ini saudara, tentang gaya hidup bersyariat yang sama-sama kita ikuti nanti. Dan sementara itu, sebentar lagi kita akan ikuti azan kedua yang akan diazankan oleh Bilal yang bertugas pada hari ini, Ustaz Khais bin Zainuddin. Dan saya masih menghuraikan tentang gaya hidup bersyariat, dan di mana kita ketahui saudara, cara mengamalkan gaya hidup sihat, di mana seperti mana saya katakan, pemakanan seimbang, utamakan makanan sihat dan penuh nutrisi seperti buah ataupun sayuran, bijiran, dan penuh dengan protein tanpa lemak, dan kurangkan pengambilan makanan berproses tinggi seperti gula, garam dan lemak tepu demi kesihatan jantung dan berat badan yang ideal. Dan kita juga boleh bersenang saudara, dan kita seharusnya luangkan sekurang-kurangnya 100 minit untuk seminggu untuk aktiviti fizikal. Itu di antara gaya hidup bersyariat. Baiklah saudara, kita akan ikuti azan kedua seperti mana yang saya maklumkan, iaitu bersama dengan Bilal yang bertugas pada hari ini, iaitu Ustaz Khais bin Zainuddin. Kita ikuti azan kedua.

أنتم مسلمون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني المسلمين, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Sesungguhnya ketakwaan itu bukan sekadar lafaz di bibir, tetapi ia adalah cara hidup yang terpancar dalam setiap tindakan, percakapan dan keputusan kita. Islam adalah agama ritual dan sistem kehidupan yang lengkap dan menyeluruh. Inilah yang kita maksudkan dengan gaya hidup bersyariah, kehidupan yang dipandu oleh syariat Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh aspek kehidupan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan perkara ini dalam firman Allah: ya ayyuhallazina amanu khulu fi silmi kaffah. Artinya, wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Surah Al-Baqarah ayat 208. Ikhwanul muslimin, apabila kita bercakap tentang kehidupan bersyariah, maka tempat pertama yang perlu kita lihat ialah keluarga. Keluarga adalah madrasah pertama dalam kehidupan manusia. Dari rumah lahirnya iman atau sebaliknya. Jika syariat hidup dalam keluarga, maka akan lahirlah generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika syariat dipinggirkan, maka akan lahirlah generasi yang kosong daripada nilai agama walaupun hidup dalam suasana Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman: ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, dalam aspek ibadah, syariat mengajar kita supaya menghidupkan rumah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang tidak ada sembahyang berjamaah, tidak ada bacaan Al-Quran, tidak ada zikir dan doa, maka rumah itu akan menjadi kering daripada keberkatan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahawa rumah yang tidak dibacakan Al-Quran akan menjadi seperti kubur. Bayangkan sebuah rumah yang hidup dengan solat berjamaah, bacaan Al-Quran dan doa setiap hari, maka itulah rumah yang dipenuhi rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, selain ibadah, kehidupan bersyariah juga mesti diterjemahkan dalam muamalah kehidupan, dalam mencari rezeki, dalam mengurus harta, dalam berbelanja dan dalam memberi nafkah. Semuanya mesti berpandukan syariah. Berapa ramai dalam kalangan kita yang bersungguh-sungguh mencari rezeki, tetapi tidak mengambil berat soal halal dan haram. Ada yang bekerja keras tetapi terlibat dengan riba, penipuan dan ketidakjujuran. Ini bukan kehidupan bersyariah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wazaru ma baqiya minar riba. Artinya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan saki baki riba. Surah Al-Baqarah ayat 278. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula mengingatkan dengan sabdanya: kafa bil mar'i ithman yudayya man yaqutu. Maksudnya, cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia mensia-siakan orang yang berada di bawah tanggungannya. Ini menunjukkan bahawa mencari rezeki bukan sekadar mencukupi, tetapi memastikan ianya halal, bersih lagi diberkati. Nafkah yang halal akan membentuk keluarga yang baik, manakala nafkah yang haram akan merosakkan jiwa. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, dalam kehidupan yang penuh kesibukan ini, kita juga tidak boleh melupakan aspek
munajat dan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ramai manusia hari ini sibuk dengan dunia tetapi lupa untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah yang hanya dipenuhi dengan urusan dunia tanpa doa dan zikir akan menjadi kosong dan gelisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Artinya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah, nescaya aku akan perkenankan untuk kamu. Surah Ghafir ayat yang ke-60. Munajat dalam keluarga adalah kekuatan yang sering dilupakan. Doa seseorang ibu mampu mengubah masa depan anaknya. Nasihat seorang ayah mampu membimbing kehidupannya. Zikir yang hidup dalam rumah mampu menenangkan jiwa kita. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Hakikatnya kehidupan bersyariat bukanlah sekadar slogan ataupun istilah tetapi satu komitmen dalam kehidupan. Ia bukan hanya pada penampilan tetapi pada akhlaknya. Ia bukan hanya pada ucapan tetapi pada tindakannya. Ia bukan hanya di masjid tetapi di rumah, di tempat kerja dan dalam masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan ukuran yang jelas, khairukum khairukum li ahli. Maksudnya sebaik-baik kamu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Inilah ukuran sebenar kehidupan bersyariah, bukan pada banyaknya ilmu yang kita miliki tetapi pada sejauh mana kita menamalkan syariat dalam kehidupan seharian kita. Ikhwanil muslimin rahimakumullah. Marilah kita bermuhasabah diri kita. Adakah syariat benar-benar hidup dalam keluarga kita? Adakah kita membimbing keluarga kita ke arah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita sendiri lalai kepada Allah? Adakah kita menjaga halal dan haram dalam rezeki, ataupun kita hanya mengejar dunia tanpa peduli batas syariat? Ingatlah, kehidupan ini sementara sahaja. Dunia ini akan ditinggalkan. Yang kekal hanyalah amalan yang kita lakukan berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali kepada kehidupan yang sebenar, kehidupan yang dipandu oleh syariat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إخواني المسلمين, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit, bala bencana dan bahaya peperangan. Perbanyakkanlah melakukan amal saleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa memberi dan menerima rasuah, salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah, serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan, Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan menyeru supaya umat Islam menyalurkannya melalui majlis, dan dalam masa yang sama pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak.

macam ada lubang-lubang terbuka. Tak apa petai-petai kita boleh buka pintu ni. Ha, buka pintu pukul 9 petai ke pukul 7 duk buka lagi pintu tu bib masuk tu bib masuk. Ah ha, tahu siapa ke gapo ke duk biar pintu terbuka lagu tu patutnya nyamuk Eddie masuk dalam rumah kita. Jadi kita kena tengok jugalah dalam rumah kita tu takutnya dalam bilik air ke kadang-kadang bawa sing. Bawa sing hok dalam rumah kita, dalam dapur kita tu deh. Tengok etek. Sebab takut kadang-kadang sing tu bocor, dia nitik tak-tak sikit-sikit. Lepas tu kita tengok, kita tak perasa. Ada macam tepat takut dengan air. Bawa sing tu deh. Lepas tu tengok-tengok, weh ada jentik-jentik. Hok tu bahaya. Tengok semualah dalam bilik pun tengok. Terutama dapur dengan dalam bilik air lah. Hok kita kena cari, musnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes. Kalau setakat 2 Ogos adik kakak, mak dah tengok wabak aktif PKD Kota Baru ni, setakat 2 Ogos hotspot dia adalah di Desa Wangi 1, Limbak adalah pekis. Di Batu 3, Kapur Kota ni, 35 kes. Tok Jaafar, Kota juga 26 kes. Dan juga di Tapan 3, Panji ada 13 kes. Ha, banyak jugalah hotspot ni. Lepas tu, wabak tak terkawal pula adik kakak di Koto. Koto ada tiga tempat. Tiga tempat di lorong Puteri Sado ada nekes. Di lorong Sekolah Kebangsaan Ismail 3 neblah ke. Di Wakah Cik Yeh. Ha, Wakah Cik Yeh ni ada nekes adik kakak. Kalau di Tanjung Stan, Kubek Hiyek, ada 10 kes. Taman Guru, oh so lagi mak ada tak ingat. Tinggal ni, Taman Guru 2. Koto juga ni, 10 kes. Maknanya kotonya ada 4 tempat lah. Iaitu di lorong Puteri Sadong, di lorong SK Ismail 3, di Taman Guru 2, lepas tu so lagi di Wakah Cik Yeh. Pak tepat wabak tok terkawal setakat ni, setakat 2 Ogos. Lepas tu so lagi tepat di Panji, Wakah Mek Zainab 1, ada 6 kes adik kakak deh. Taman Guru 2 saat ni ada 10 kes. Jadi gitulah adik kakak deh. Kita ambil ni lah, kita ambil cakno lah kawasan rumah kita sebab nyamuk-nyamuk ni dia tak kenal, dia tak kira siapa. Dia tak pilih. Nak pilih orang comel, nak pilih orang besar sikit nak pilih orang kecil sikit tak ada. Dia main hinggak aja mana-mana deh, mana-mana orang. Jadi tolonglah kita hapuskan Aedes, cegah, untuk cegah denggi. Carilah tempat, tolong hapuskan tempat pembiakan nyamuk Aedes di dalam rumah mahupun di luar rumah. Luar rumah lebih lagi lah deh. Kita cari-cari, kebetulan hari ni cuti, esok cuti, kita kena keruh sikit lah. Anak-beranak kita tu, anak-anak kita ko deh. Orang pasangan kita pun keruh sikit-sikit sebab kita tak usah lah. Wabak ni makin tak terkawal.

0: Lantang FM.
1: Saya Zanaria, umur 26. Saya sokong juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, klip otak. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

juga ha, sebab Anya duk pesan banyak kali dah berkenaan dengan jangan duk sebar begitu-begitu hak tak sahih. Ha, tapi ada lagi ha, je ni gata panggil nak juga jadi orang pertama sebarlah benda-benda ataupun cerita-cerita hak bukan posah pun lagi ni tak tahu kebenaran dia tu lagu mana. Kita ni kadang-kadang kenalah baca begitu tu molek. Janganlah ha, saya duk share kita, kita pun share juga ke orang. Padahal begitu tu tak sahih pun. Bila kita sebar benda-benda lagu ni ke, cerita-cerita yang tak sahih gini, dia boleh menyebabkan panik dalam kalangan orang-orang yang mana mudah panik lah khususnya. Ha, jadi janganlah kita ni jadi penyebab. Kalau serah ha, nak share ke gapo, biar baca betul-betul dulu. Pastikan sahih, barulah kita share. Nek Bunga tak marah. Nek Bunga ni.

0: Assalamualaikum puan.
1: Waalaikumsalam. Ya, saya bercakap.
0: Saya pegawai dari agensi kerajaan. Sebenarnya puan, akaun bank puan sedang disiasat sekarang. Terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram puan.
1: Hah? Saya tak tahu apa-apa pasal perkara tu.
0: Okey, macam ni puan, jangan risau. Untuk elakkan wang puan dibekukan nanti, saya sarankan puan keluarkan semua simpanan puan dan pindahkan ke akaun yang selamat yang kami sediakan.
1: Kalau macam tu, saya ikut sajalah. Itu duit simpanan persaraan saya. Saya.
2: Mangsa yang panik terus mengeluarkan wang simpanan persaraannya dan memindahkan wang tersebut seperti diarahkan.
1: Habis semua duit simpanan saya.
2: Ingat, tiada agensi kerajaan, polis atau bank yang akan mengarahkan anda mengeluarkan wang simpanan atau memindahkan wang ke akaun lain melalui panggilan telefon. Jika menerima panggilan mencurigakan, jangan panik. Tamatkan panggilan, buat semakan dengan pihak berkuasa dan hubungi NSRC di talian 997 dengan segera. Jangan biarkan hasil titik peluh seumur hidup lesap dalam sekelip mata. Semak dahulu, jangan mudah percaya. Terima kasih cinta.
3: Bolehkah sepuluh lagu tadi? Kelantan FM.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
4: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
4: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
5: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercaya.
6: Mari pakat.
1: Dengarlah.
7: Saya Zanaria, umur 26. Saya sama juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedap lah sebab kenal lah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
8: Ya, Kelantan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Ringgit memulakan urus niaga hari ini dengan mencatat kenaikan berbanding kebanyakan mata wang utama lain dan hampir tidak berubah berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada pukul 8.05 minit pagi ini, ringgit susut sedikit kepada 4.0895 berbanding dolar berbanding paras penutup 4.087 semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Alzanizam Abdul Rashid berkata, laporan NFP yang dijadualkan diumumkan malam ini dijangka terus memacu pengukuhan dolar apabila tenaga kerja Amerika diunjur kekal berdaya tahan. Jualan ekspor bernilai RM791.54 juta berjaya dijana negara menerusi penyataan dalam pameran udara antarabangsa Farnborough FIA 2026 selama 5 hari dari 20 hingga 24 Julai lalu di United Kingdom. Ketua Pegawai Eksekutif Matret, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, pencapaian itu memperkukuh kedudukan negara dalam rantaian bekalan aeroangkasa global. Pada masa sama, mencerminkan daya saing Malaysia sebagai hub pembuatan aeroangkasa. Siasatan terhadap individu yang dikenal pasti berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja berkaitan Lembaga Tamu Haji telah dimulakan. LHDN memaklumkan siasatan dijalankan berdasarkan analisis risiko percukaian yang mengesan ketidaksepadanan antara pemilikan aset dengan jumlah pendapatan yang dilaporkan individu berkenaan. Serbuan ke beberapa premis berkaitan dijalankan bagi mendapatkan maklumat, membuat semakan dokumen dan mengesahkan fakta yang berkaitan dengan siasatan tersebut. Jabatan Imigresen tidak akan melindungi mana-mana pegawai atau anggotanya yang terlibat dalam salah laku termasuk rasuah atau salah guna kuasa. Sebaliknya, tindakan tegas serta merta akan dikenakan terhadap mereka tanpa kompromi. Ketua Pengarah Imigresen, Dato' Zakaria Syakban berkata, pendirian itu selaras dengan usaha jabatan memperkukuh integriti serta memastikan setiap pegawai melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan dengan penuh profesionalisme. Seorang pelajar kolej berusia 19 tahun didakwa di Mahkamah Majistret Keluang atas pertuduhan membunuh bayi perempuan yang baru dilahirkannya di sebuah rumah bulan lepas. Tertuduh Nur Syazwin Muhammad Idris hanya mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Nur Asida Abdul Rahman. Nur Syazwin didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan dan menetapkan 8 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sekian berita yang disunting oleh Mardia Mohd Zain dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Eh, bidai. Kuano nampak gaduh no gila kuano bidai. Eh, budak ni logat-logat nak kuano budak.
2: Kedah.
1: Oh, lu budak ni kamak no gila lai, nanti kedah. Mirana, anak mu nak gimana di sana? Gini lah, besaknya. Anak ambo kena ke pasar raya lah, besaknya. Ambo.

periksa lagi kau gimana air, mak. Ni mak kau tengok gigimu ni. Kih, tak minum susu ibu lah. Dia pakai teh kedas macam ni. Kalau minum susu ibu, mak, dia boleh membentuk gigi kita, mak mubah. Lebih sempurna.

Itu dia. Lagu daripada Ida Ezri dan juga Demanjo adik saya. Besok ke. Okay, terima kasih. Hop bersama dengan Mak Dol. Siapa kelola ni. Jangan lupa juga hari ni adik kakak. Malam ni deh. Malam ni selepas ngoriknya, insyaAllah ada forum. Sempena ni Persatuan Komuniti Profesional Kelantan dan juga Masjid Mukim Kemasin Bacok bekerjasama dengan Kelantan FM akan buat forum Ehwal Islam. Rakamai forum Ehwal Islam malam ni adik kakak pukul 8 malam. Kiranya lepas semayek gorik sana di Masjid Mukim Kemasin. Lepas tu tunggu teruk. Untuk kita ikuti forum Ehwal Islam yang bertajuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan sepanjang zaman. Jadi, pakat pergi ramai-ramai ke Masjid Mukim Kemasin Bacok bersama dengan ahli panel. Okay, bersama dengan adik kakak malam ni Dr. Haji Muhammad Akmarudi Muhammad Yusof, iaitu kaunselor berdaftar lembaga kaunselor, dan juga Ustaz Haji Osman Mak Zain, dan akan di moderator oleh Ustaz Amir Azizi, Tuan Abdullah. Malam ni adik kakak, pukul 8 di Masjid Mukim Kemasin Bacok. Pakat gila mengamak deh.

Itu dia. Lepas hawa daripada Salwani, adik kakak. Ni mak dia nak kongsi juga untuk warga Pantai Timur. Kelate, Terengganu, Pehe. Tak pun, kok-kok orang yang belah-belah gapo, barat nak mari juga, utara nak mari juga, tak ada masalah. Jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan lagi Road to Maha 2020 ni, Zon Timur. Pada ni hingga 8 Ogos 2020 ni di Maiden Mall, Tunjung, Kota Baru, Kelate. Terokai pameran agro makanan. Dapatkan juga pelbagai produk usahawan tempatan. Sertai aktiviti interaktif dan hayati juga inovasi yang memperkasa sektor agro makanan. Road to Maha 2020 ni, Zon Timur turut jadi platform yang menghimpunkan komuniti, usahawan dan pemain industri dalam menyemarakkan lagi semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2020 ni, Zon Timur kemuncak siri jelajah yang membawa kita lebih dekat ke Maha 2020 ni. Jadi, jumpa adik kakak di Maiden Mall, Tunjung, Kota Baru dari 9 hingga 8 Ogos.

0: Gerakan Sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Ayah, kenapa ayah selalu pesan jangan mudah percaya orang yang kita kenal?
2: Sebab tak semua orang yang nampak baik tu benar-benar ikhlas. Ada yang menggunakan janji manis dan hadiah untuk memperdayakan kita.
1: Walaupun kenal dalam game atau media sosial.
2: Iya, ada yang pura-pura berkawan, kemudian dia minta maklumat peribadi kita, lepas tu dia ajak kita jumpa tanpa pengetahuan keluarga.
1: Jadi, kalau ada orang macam tu, saya kena beritahu ayah dan ibu dulu ke?
2: Betul, jangan simpan sendiri. Keselamatan diri lebih penting tau daripada apa sahaja tawaran yang diberikan.
3: Pemerdagangan orang boleh bermula dengan satu perkenalan yang nampak biasa. Sentiasa berwaspada dan lindungi diri serta keluarga.

Itu dia Siti Haidar daripada Jeffrey Day Mak Donat menyeru warga Pantai Timur jangan lepaskan peluang untuk meriahkan lagi Road to Maha 2020 Zon Timur pada 6 hingga 8 Ogos 2020 di Maiden Mall Tunjung Kota Baru Kelantan. Terokai pameran agro makanan dan dapatkan juga pelbagai produk usahawan tempatan sertai aktiviti interaktif dan kita boleh hayati inovasi yang memperkasa sektor agro makanan. Road to Maha 2020 Zon Timur turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti usahawan dan pemain industri dalam menyemarakkan lagi semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2020 Zon Timur kemuncak siri jelajah yang akan membawa kita lebih dekat ke Maha 2020. Jadi, jumpa adik kakak di Maiden Mall Tunjung hingga 8 Ogos sempena Road to Maha 2020 Zon Timur.

Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan

0: Abang, cuba tengok ni. Kawan saya share dalam WhatsApp. Dia kata modal RM5,000 je sebulan. Tapi boleh dapat pulangan RM15,000.
1: RM15,000? Banyak tu sayang. Pelaburan apa ni?
0: Dia kata pelaburan emas antarabangsa. Ramai dah yang join. Siap tunjuk gambar duit masuk akaun lagi, bang.
1: Wah, kalau macam tu, sayang, memang cepat kaya lah kita, sayang.
0: Itulah tu. Saya pun terfikir nak guna duit simpanan pencen abang sikit. Bolehlah, kan?
1: Hah? Pencen abang? Berapa yang sayang nak guna ni?
0: Dalam RM30,000 macam tu.
1: RM30,000, sayang? Uish, banyak tu, sayang.
0: Abang, tengok ni. Dia hantar lagi. Katanya kalau daftar hari ni, dapat bonus khas. Tinggal beberapa jam je lagi ni.
1: Eh, kenapa dia asyik suruh cepat-cepat je ni? Macam pelik je, sayang. Lain je ni.
0: Sebab dia kata peluang ni bukan datang selalu, bang.
2: Awas. Sindiket pelaburan tidak wujud sering menggunakan taktik mendesak mangsa membuat keputusan segera. Mereka menjanjikan pulangan lumayan dalam masa singkat bagi memancing mangsa menyerahkan wang simpanan.
1: Nasib baik kita tak transfer lagi, sayang. Jom kita semak dulu dengan pihak berkuasa, nak.
0: Betul juga tu, bang. Duit simpanan bertahun-tahun ni bukannya senang nak kumpul.
2: Ingat, jika sesuatu pelaburan menjanjikan keuntungan terlalu tinggi dalam masa yang singkat, berhati-hatilah. Semak dahulu kesahihan syarikat dan pelaburan melalui saluran rasmi sebelum membuat sebarang pembayaran. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup. Semak sebelum melabur, fikir sebelum transfer. Bersama kita cegah jenayah komersial. Jangan kerana tamak sedikit hilang simpanan seumur hidup.

0: Marakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
1: Tu dia, kibarkan Jalur Gemilang. Sebab ni bulan lapar dari kakak. Bulan Ogos memang boleh. Orang kata bulan sejarah lah untuk negara kita. Jadi Jalur Gemilang ni lambang perpaduan negara kita. Merupakan lambang maruah kedaulatan perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Setiap warna dan juga simbol tersimpan sejarah perjuangan dan semangat patriotisme yang diwarisi dari generasi ke generasi. Jadi kita hayatilah makna dan jadikan sebagai inspirasi untuk terus kita pupuk perpaduan demi Malaysia yang lebih maju, lebih gemilang dan perpaduannya tetap tenang, tetap utuh. Okey, Mak Dan nak kongsi juga 14 jalur ni, okay, Jalur Gemilang kita kan ada 14 jalur ni. 14 jalur lambang satu haluan yang lurus, hala tuju dan arah yang sama menuju kegemilangan bangsa dan negara. Lepas tu, ada anak bule tu di Jalur Gemilang kita, itu adalah lambang agama Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14, tu lambang perpaduan 13 negeri dan wilayah persekutuan. Kuning pulak. Warna kuning di Jalur Gemilang kita tu, kedaulatan raja berperlembagaan. Warna biru pula, itu lambang perpaduan rakyat berbilang kaum. Warna merah pula, itu lambang keberanian. Dan so lagi warna putih, tu lambang kesucian dan juga keikhlasan. Jadi, kita hayati Jalur Gemilang. Kita sayang Jalur Gemilang. Kalau boleh, janganlah deh. Kalau hok jatuh tu, tolong ambil. Sebab kadang-kadang ke, bila kita lekat di kereta, ada juga angin deh. Angin kat pelekat dia tak nekat mana. Jadi kat terbeh. Terbeh, tapi kalau misalnya kita jalan kaki, nampak Jalur Gemilang duduk atas tanah, tolong ambil lah. Sipe molek-molek. Sebab ni lambang. Lambang maruah kedaulatan dan juga perpaduan yang menyatukan seluruh rakyat Malaysia. Dan tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026 ni rasa pun ramai dah tahu deh. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tu cerminan, mencerminkan iltizam Kerajaan Madani dalam pastikan kemajuan, kemakmuran dan hasil pembangunan negara dinikmati secara adil, saksama dan inklusif oleh semua rakyat. Dan dia juga tema untuk tahun ni 2026 ni juga menegaskan bahawa kesejahteraan negara hendaklah dinikmati dengan adil dan menyeluruh oleh semua demi keharmonian bersama. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Toksi. Demo tak usah panggil. Kita ngaju dah. Ngaju kat bala lah. Tak apalah. Dah demo toksi. Demo nak ngaju. Bala lah. Gila ni pukul berapa lah ni pukul. Menghampiri pukul 4 suku dah. Terima kasih adik kakak. Hop sama dengan Mak Do. Mak Do pula tu. Mak Poy dia jadi gini. Ada juga demo ni. Hop dalam perjalanan ni nak bawa anak-anak. Deh nak tubik makan. Kau nak pergi cari bagi keperluan kau. Kokoknya kasut tembuh dah lep bawah. Kokoknya tudung nampak macam teruk sangat dah. Walaupun ni baru boleh lapar. Nak perhabis kau boleh sebelah tu lama lagi ni. Cuti sekolahnya belilah baru. Alhamdulillah. Kita sebenarnya bersyukur sangat-sangat bila mempunyai pasangan hok bertanggungjawab ni. Hok baik, hok juru. Tapi hok kalau dengar lah ni tapi dia mungkin kurang bernasib baik. Jangan rusing. Adalah tu rezeki depan hari deh. Kita tak tahu Allah nak atur kehidupan kita lagu mana lepas ni. Mungkin kita tengok macam sukanya dia. Ada keluarga yang bahagia. Ada anak-anak hok pandai. Semua anak-anak berjaya deh. Tapi tu gapo rezeki dia. Kita tak tahu. Mungkin kita rasa macam, apa kita tak boleh jadi seperti dia? Apa kita tak dapat seperti dia? Jangan deh. Sebab Allah akan aturkan kehidupan kita. Mungkin lebih baik daripada dia. Kita je tak nampak deh. Ujian tu sebenarnya untuk bagi kita pahala. Mak ada rasa lah deh. Tanya ustaz lah deh. Kalau kecil lebih-lebih takutnya jadi ustazah lah pula maknanya. Okay. Sebut pasal ustaz-ustazah ni, jangan lupalah malam ni. Persatuan Komuniti Profesional Kelantan dan juga Masjid Mukim Kemasin Bacok dengan kerjasama Kelantan FM akan buat forum ehwal Islam. Malam ni, selepas maya gorek tu, insyaAllah lah, demo akan buat rakaman di Masjid Mukim Kemasin Bacok bertajuk Rasulullah SAW Suri Teladan Sepanjang Zaman. Bersama dengan ahli panel Dr. Haji Muhammad Akmarudi Muhammad Yusof dan juga Ustaz Haji Osman Makzin. Moderator dia Ustaz Amir Azizi Tuan Abdullah. Dan insyaAllah Habib Dik pun akan bersama dengan adik kakak lah. Moga bahagia forum ni. Hijau air Habib Dik. Jadi Habib Dik pun akan bersama dengan adik kakak di Masjid Mukim Kemasin malam ni.

Okey, itu dia mustika daripada Dato' M. Nasir sebagai panduan kita bersama. Maksudnya waktu semaya asah hari ini pukul 4.38 bagi seluruh negeri Kelate. Adakah kau duduk di besu ataupun duduk di setiu? Maksudnya waktu semaya asah hari ini pukul 4.30 ni. Okey, kita dengar lagu dulu deh. Bersama dengan JJ.

Gagal bersama dengan Mak Don. Sementar lagi tepat pukul 4.38 minit petang, kita disiarkan seruan azam nadakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Kelantan.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Cerita dia begini, pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apabila aku, mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas peha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Yang berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pehanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki, ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh pada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq. Dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santokh Singh yang berjaya menewaskan Jim Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

0: Halo, halo, halo. Assalamualaikum. Kembali macam biasa dengan Syira. Itu dia. Dalam segmen Biz On Air. Dan masih lagi kita bercakap berkenaan dengan Akok Khadijah. Dan hari ni, tak lain dan tak bukan, kita masih membawa lagi pemilik dia lah. Mudah kita nak tahu belakang berkenaan dengan Akok ni. Iaitu Cik Amirul. Cik Amirul, hari ni lagu mana terpahir Akok?
1: Ini Alhamdulillah ada lagi. Macam biasa-biasa.
0: Setiap hari Akok beroperasi. Kan hari cuti?
1: Cuma kita cuti hari Isnin saja untuk DSQ dengan kakun tu Isnin.
0: Terima kasihlah sebabnya dalam kesibukan orang kata buat Akok ni masih lagi buka peluang, buka ruang untuk mari ke RTM, untuk main ke Kelantan FM dan bersama dengan Biz On Air deh. Okay. Kita ni banyak nak tanya. Kadang-kadang ni Syira ni tak tahu ni. Sebab kita berminat untuk tahu berkenaan dengan Akok Khadijah ni deh. Jadi, kalau kita tengok deh. Permulaan daripada episod pertama pun, Cik Miru cerita dah lagu mana struggle-nya dia. Nak menaikkan nama Akok Khadijah ni. Orang kata, mungkin ramai anak muda luar sana berminat untuk memulakan peniaga. Ikutlah nego gapa-gapa pun. Keneko ataupun produk-produk lain ke deh. Jadi, mungkin Cik Miru boleh bagi kata-kata semangat kepada anak muda hari ni ni. Hok nak memulakan peniaga makanan tapi masih lagi kata takut untuk ambil langkah pertama.
1: Jadi Alhamdulillah dah macam kita nak nasihat pun kita tidak siapa-siapa sebenarnya nak menasihat orang sebenarnya. Cuma kita boleh beri pesanan kepada diri kita sendiri ataupun orang lain nak ambil, orang boleh ambil lah kan. Jadi pesanan kita lah untuk diri kita sendiri lah. Dalam peniaga walaupun awak niaga sekecil-kecil benda pun macam kita pandangnya orang cikai sebenarnya. Tapi bagi saya benda tu ada, setiap benda yang kita jual tu ada value dia. Ada harga dia. Harga tu bagaimana kita nak menaikkan nilai dia dengan cara lagu mana. Ada orang jual benda hak viral-viral. Dessert-dessert viral. Tapi tak ada nilai. Tak ada nilai, tak ada gapo.
0: Dari segi rasa.
1: Macam kita memberi nilai macam akok kita ni. Kita we rasa kok okay. Macam kita nak jual benda lain pun gitulah. Macam orang nak jual benda, contoh jual donat. Jual cekmek ke gapo ke. Pendapat saya, walaupun kita jual cekmek je, benarnya kita boleh hit je cekmek tu. Cekmek je bunyi, bunyi biasa lah cekmek je. Kuih biasa.
0: Kuih biasa. Mana-mana pun jual.
1: Mana-mana pun jual. Super agak akut mana-mana pun jual. Tapi apa kita boleh hit, orang lain tak boleh hit. Ada orang menunggu-nunggu customer mari. Kita siapa lari-lari customer mari. Sebab tak ada baru. Nasihat kita hanya, kita fokus lah sebenarnya. Macam saya, ramai orang tanya buat apa tak buat flavor, buat apa tak buat jagung, buat apa tak buat coklat, buat apa tak buat pistachio.
0: Sebenarnya dari segi flavor ataupun rasa ni, ada berapa jenis sebenarnya Akok Khadijah ni?
1: Macam kita, saya ada satu jenis Akok Perisa Pandai Nisai saja. Pandai capu nisai lah.
0: Dia bukan kata, kalau biasanya kan nisai-nisai, pandai-pandai.
1: Kita capu dah nisai dengan pandai. Dia ada dua rasa lah dalam tu. Jadi macam kita hanya fokus satu perisa sahaja. Macam orang lain pun kita boleh, macam kita takut benda tu jadi hilang fokus.
0: Kira nak jaga kualiti.
1: Jaga kualiti. Contohlah, kalau kata kita ada banyak flavor, jagung ada, coklat ada, timun ada, contoh flavor nako ada.
0: Yalah, macam-macam lah ni kan,
1: banana cheese lah, sebab benda ada. Kita tak boleh, kita tak tahu hak mana kita nak betul-betul menjual. Hak mana hak banyak untung, hak mana sebenarnya kita patut jual, hak mana hak patutnya kita untung banyak. Jadi kita tak tahu. Lepas tu kita jadi pening lah sebenarnya. Sebab kita nak manage ke orang tu nak jagung, ada pandai.
0: Jadi kita kena fokus lah. Kalau kita nak mula ke peniaga apa-apa pun, fokus untuk satu produk biar berjaya betul-betul dulu deh. Dan ramai kata deh, nak buat akok ni nampak mudah Cik Miru. Tapi sebenarnya suka ke? Jadi sebenarnya proses yang paling mencabar dalam menghasilkan akok yang sempurna seperti Akok Khadijah ni, lagu mana?
1: Dia daripada awal lagi lah kita, daripada kita baca tu, tak apalah, kita semua benda kita suka setiap hari dah ada lepas kita dah. Dia hak mencabarnya tangan kita nak bakar tu lah sebenarnya. Nak bakar dengan keadaan air panas. Siapa angin, macam isteri saya siapa angin muka.
0: Berkorban demi orang kata dia.
1: Kalau kira cikgu
0: sangat.
1: Demi sama seria siapa angin muka.
0: Kalau kira cikgu sangat.
1: Kalau kira cikgu sangat. Lepas tu tak ada air lah. Panas. Nak kali boleh poso je. Boleh poso kita. Daripada 9 pagi sampai pukul 9 petai kita jual.
0: Wih, cabar tu deh.
1: Boleh poso lagi. Tapi Alhamdulillah lah, tahun ni kita buat shift. Buat ramah ke. Banyak staff pun ramah. Macam bulan puasa ni kita ada 10 ke 12 orang itu.
0: Oh, jadi staf atau pekerja dia aku kali jadi.
1: Untuk bulan puasa.
0: Biasanya ambil orang kampung kan nak beranak
1: pula. Beranak gitu dah.
0: Boleh bantu anak juga
1: beratu, eh. Anak beranak. Lepas tu cabaran yang gitu lah, panah lah panah. Lepas tu nak boleh kau tekstur dia hak kita nak tu.
0: Hak lembut-lembut, gedik tu
1: dia. Dia macam perangai orang ni macam-macam. Kadang-kadang dia nak hak lembek tengah. Ada hak garing. Anak setara-setara kita pun ada. Garing-garing setara kita.
0: Gelak-gelak tak cakap mana.
1: Gelak-gelak anak-anak isto. Gelak-gelak anak-anak ngori.
0: Supalah tu kita dua tu. Yalah macam-macam lah permintaan pelanggan ni deh. Jadi kalau kita kecek hak pelanggan ni, mungkinlah bukan daripada Kelantan sahaja. Mesti ada juga hak jauh dari. Jadi nak tahu hak mana hak paling jauh hak pernah mari beli akut Khadijah ni.
1: Paling jauh macam saya tak ada daripada Jepun tu lah. Daripada Jepun. Dia bukan mari kata semata-mata nak beli akut kita. Cuma dia antara dia pergi tempat lain juga. Cuma dia mari singgah jugalah sebab kita akut Khadijah ni. Untuk tengok kita punya cara bakar. Dia kelebihan kita sebenarnya. Kita setiap kedai kita ada dapur. Jadi orang boleh rasa hok panas-panas semua semua tempat. Pergi tiga-tiga cawang yang kita tu ada hok panas-panas semua.
0: Ada panas-panas semua.
1: Jadi kalau orang mari daripada jauh, daripada KL, daripada Penang, daripada Perlis, mari macam dia ni ada daripada contoh Kedah itu Kedah, telefon nak mari bila tutup.
0: Dia royak awal lagi lah.
1: Ya saku siapa-siapa tutup ya.
0: Betul juga.
1: Tanya pukul apa buka.
0: Dan ada tak hok macam jenis macam mari beli kita nak bawa ni nak naik kapal terbang nak
1: ada, ikat ada. Paling jauh di China Hong Kong.
0: Dia beli bawa naik kapal terbang ni.
1: Di Hong Kong sebanyak 1,000 butir.
0: Oh kalau kira gitu gak aku Khadijah naik kapal terbang dah lah ni. Terbang.
1: Cuma masa tu sayangnya tak ada gambar. Masa macam dia orang tu masa orang beli tu dia macam rana satu company di Hong Kong lah. Masa di company Malaysia pergi ke sana lah.
0: Mungkin orang Hong Kong pun nak rasa
1: ni. Rasa silah tu ada seorang nama diri. Asal nama dia. Dia mai beli. Dia bagi sama ke pejabat dia.
0: Okey.
1: Dia beli 10 ya, 30 ya, 50 ya. Dia beli bagi pejabat dia lah. Lepas tu, lepas pada tu, ada mungkin ada boh pejabat dia, saya tak pastilah. Daripada China, Hong Kong tu, dia order 1,000 butir. Saya tak tahu bagaimana, warga Hong Kong. Dah pinjam bekas-bekas.
0: Jauh.
1: Neka-neka dia bagi. Banyak je. Kita nak pergi bekas, kita rapping, comel ke apa. Dia bagi Hong Kong seminggu, dua minggu, dia baru atas bekas tu.
0: Atas balik lah. Habas lah. Maksudnya akut Khadijah ni siapa keluar negara siapa
1: sebelum viral.
0: Atuwenya tak siapa lagi. Tak apa dulu. Okey gitulah deh pendengar semua. Hebatnya apa ni kita punya usahawan akut Encik Amirul dan juga isteri ni. Tapi gitulah banyak sebenarnya yang kita boleh belajar daripada Encik Amirul untuk kita kembangkan perniagaan, untuk kita mulakan perniagaan. Untuk hari ni setakat ni sahaja episod kita, iaitu episod keempat. Nantikan episod yang seterusnya, macam-macam lagi cerita menarik berkenaan dengan akut Khadijah akan kita bawakan. So untuk hari ini cukup di sini sahaja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bye-bye.

0: Terima kasih adik kakak Om sama dengan Mak Dol. Ni pukul 5.25, 5.30 sepuluh sekali kita ada Kak Joh lepas tiket. Hari ni Kak Joh nak cerita pasal glamour. Jangan tebing lah dengan Kak Joh kat dia. Ha, glamour penuh tu. Okey, nego. Okey. Okey, Mak Dol nak kasih juga warga Pantai Timur jangan lepaskan peluang untuk meriahkan lagi Road to Maha 2020 ni. Zon Timur pada 6 hingga 8 Ogos 2020 di Maiden Mall Tunjung Kota Baru Kelantan terokai pameran agro makanan dan dapatkan juga pelbagai produk usahawan tempatan sertai juga aktiviti interaktif hayati inovasi yang memperkasa sektor agro makanan. Road to Maha 2020 Zon Timur turut jadi platform yang menghimpunkan komuniti usahawan dan pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2020 Zon Timur kemuncak siri jelajah yang membawa anda lebih dekat ke Maha 2020 ni. Jadi jumpa di Maiden Mall Tunjung Kota Baru 6 hingga 8 Ogos.
1: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
0: Malaysia boleh. Tahniah untuk semua atlet Malaysia di Sukan Commonwealth. Okey, Madan nak kongsi royak lagi lah. Warga Pantai Timur jangan lepaskan peluang untuk meriahkan Road to Maha 2020 Nezen Timur ne hingga 8 Ogos di Maiden Mall Tunjung Kota Baru. Terokai pameran agro makanan, dapatkan juga pelbagai produk usahawan tempatan. Join jugalah sertai aktiviti interaktif dan hayati inovasi yang memperkasa sektor agro makanan. Road to Maha 2020 ne, peringkat Zon Timur ni menjadi platform yang menghimpunkan komuniti, usahawan, pemain industri dalam semarakkan lagi semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2020 Nezen Timur kemuncak siri jelajah yang membawa kita lebih dekat ke Maha 2020 ni. Jumpa adik kakak sana. Okey, Mak Do pun nak berasa-rasa, nak undur diri. InsyaAllah kita jumpa semula adik kakak. Bila pula nak jumpa Mak Do? Hari senang. Senang bersama dengan Abidik lah insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak orang bersama dengan Mak Do. Assalamualaikum. Lepas ni jangan lupa kita sama-sama ikuti Kak Joh lepas tiket.

0: Alo. Janganlah kacau hari ni. Ada tak gaya lagi ni. Comel dah dia kacaunya.
1: Pahanyo-pahanyonya. Nanti tu nak gaya dulu kau baru nak janguk. Poso dok lagi terpel.
0: Dok orang kata comel pelik hari ni kat Johor tu ya.
1: Comel tu. Nak kita rajin tengok hulu hari ni kan.
0: Tengok semua. Tengok hari-hari. Tapi hari ni orang kata lebih. Lebih pada sekali. Jangan pada oh. Ada dilemah tu. Alah. Siapa sih?
1: Nak kata pasal ni.
0: Cici penuh je hari.
1: Tiga ulat dah ni. Pok hinggak selalu radio. Lagi kat bewah.
0: Dekat bank
1: patut lah. Nanti lah sauk lah. Lagi gorak ni.
0: Oh. Padahal pun lecu pun merah nyala. Eh baju tudung kilak sinabana.
1: Nah.
0: Sama kilak dengan gelemah tu.
1: Sekali-sekali. Rasa juga nak janguk.
0: Iya betul-betul.
1: Eh, Pak Ayy, tak kena ke makan gula ni?
0: Eh, pelik juga ni. Makan gula mana? Siapa je pun.
1: Tu ke berah ni sana. Tu lah bewah ke?
0: Iyo kerajaan. Ada nampak kat jubutan tu tapi tak tahu siapa
1: tu. Ni ni ke musim bewo.
0: Iyo dah.
1: Malah kita pergi sekali.
0: Malah kau ni aja. Kau dibuat kesyukuran ya.
1: Dibuat
0: kesyukuran. Oh gitu.
1: Kalau ni pakat nak buat pahala belako pun.
0: Betul.
1: Pasal pergi kau mari ya.
0: Boleh juga. Naik kereta kurang buat lah kalau kat jauh nak pergi kan.
1: Abel lu hambo mai ambil lah.
0: Oh, gitu. Apa? Lepak tiken? Siapa sekat tengah hari dah tu?
1: Tak sedut usin kalau lepak tiken lah. Nak abu mari sambung sebentar lagi.
0: Oh, memang lagu.
1: Kita pergi makan gula dulu.
0: Oh, memang lagu ni rupanya dia. Kalau nak pergi bewa, kena jangan gini. Korang ni.
1: Eh, tak sedut buat pelik lah Pak Henry. Orang jatuh ni, dia tahu kapo. Tak bewah tu kau retin ke janguk-janguk belakang. Oh, pesaing ramah.
0: Patutlah Cik Abel saja abang dia tu. Kajuh ni muka comel.
1: Alolah. Nak cari mana weh bini comel gini mana.
0: Semati.
1: Tahu kete.
0: Semati Kak Joh tu. Payah dah nak jumpa bini supaya Kak Joh ni.
1: Bobo lah Pak Hei. Nak lapak tiket free kau kan? Yang pemuji kuat.
0: Boleh juga.
1: Ambil sebukuh ni. Gih, klik tepat ni. Kailah ke cicing-cicing kau, mata cicing kau. Maha-maha belakang tu. Yang curi kau orang ke?
0: Aduh. Tak ada orang nak curi ya Kak Joh. Eh, hamba baca belakang tu. Macam-macam dah hamba baca.
1: Laki benar lah tu. Bobel lah duk bebes sini ni. Pohin duk sini. Tak laku lho Pak Tiki hamba ni.
0: Oh, apa lho? Ya, bocah. Walau sana hamba pula tu. Kak Joh, eh. Rezeki tu, hak tu hebu, weh. Hak tu hebu belakang. Tak sana halamak, Kak Joh, eh.

0: Assalamualaikum Kak Jo.
1: Waalaikumsalam. Nak bapak tiga ko.
0: Ayah tiga buku. Tiga buku.
1: Tiga je.
0: Haa, nak buat kulit bawah tu.
1: Ambil dah kaya ke?
0: Ada lah.
1: Lepas tu tinggal sep.
0: Tinggal bodoh lah. Deh. Ya, kan tak ada kalau Pak Tiket.
1: Bapa?
0: Pertama kalang kalau Pak Tiket. Macam mana?
1: Kalau tak ada. Eh, sore lagi ni.
0: Tengok lah. Ya, mana sekarang?
1: Kuat bodek Kak Jo. Tadi pun heng.
0: Mana?
1: Tak ada dengar-dengar. Nak makan gula.
0: Dah, kok. Boi, boi bodek juga.
1: Oh, lah. Boi dah sebuku kalau Pak Tiket kita tu. Bau kelip tempat dia tu.
0: Boleh nak buat tiket. Gelah tengok aja weh.
1: Ya, lepas tu nak kamu lagi.
0: Tak. Agak-agak lah. RM20,000 tekok dengan tiket.
1: Ini serabut
0: lah. Aku minta lah. Biar luruh dah lompat tiket aku beli.
1: Luruh je api je. Barang lama pula aku ni.
0: Dah kalau. Kalau ada lebih sorak abang.
1: Oh, siapa nak pakai? Bining pun tak duk dia tu.
0: Eh, tunggu cari gila ni.
1: Cari dulu.
0: Ajong kena belajar silat dulu tu. Kena pakai banyak lagi ni. Lama awak tak salah kena salah bokok kak. Khabar kak orang bokok kita saja.
1: Jangan kata gitu lah mulut tu.
0: Okey. Kalau kena ragu, tak boleh bokok tu. Kuda-kuda tu.
1: Ayuh, kak dia tak takut eh.
0: Oh, berani teh.
1: Jangan royak koyel lah. Barang koyel.
0: Alah, sembuhnya.
1: Tengok tu lah.
0: Oh, tak apalah. Ambil jik mulut ni.
1: Pakai awak main.
0: Oh, tak apalah. Tapi kau korek. Okay, mari beli tengok kayu. Nak kau lepak teken ni. Ha, tu dia.
1: Oh, alah lah. Oh. Ambil lepak teken ni.
0: Bawa ria ni.
1: Mila ria je.
0: Oh, ni 10 ria. Kak Jo sepia bagi tu dulu.
1: Oh, alah budak ni.
0: Rela Kak Jo dah. Ambil kulit dulu.
2: Hei, hei. Alah, teken bunyi. Eh, habis. Lorak lagi mana tu?
0: Gatal lepak tiket tu.
2: Oh, nak gatal lepak tiket.

0: Ano po kayo paksinin?
1: Eh, nagsang ikan, ha? Ikaslayan lagi ko. Buka payuh pun, semesek jatuh pe.
0: Wak gana poy, ambon na goti, gogi mikir wolan.
1: Pulo. Aduh, ikat tu kan mudah, ikat tu kebuh je. Buhai, bobo, lindung ikat gitu je. Buh gaga, buh asyik lugu, buh asyik jawa, buh nisya sikit orang kata. Sekali gelego, mapuh lapi tu, gitu. Biar gitu lah. Nak makan nasi ya? Kau ingin naik ke tu? Bagus dah sedap. Sedap, baby.
0: Mesmesik, ya.
1: Makan dengan nasi panah-panah ke, baby? Kalau kena dengan budu pula, boleh jatuh pisah celur pula lah. Nyakuk molek, baby. Boleh menekos sekali goreng licin jawab dia, baby. Nambah lah pulak lagi ni, jawab dia ni.
0: Pak jatuh pisah tu ador ke?
1: Lah beli dah ni. Boleh dua butir pada dah lah.
0: Saya nak tengok jatuh pisah belah mana ke? Supaya jatuh orang ke?
1: Ni ho.
0: Ni jatuh pisah ni.
1: Yolah. Tu panggil jatuh pisah.
0: Ni nama jatuh pisang kita masuk kelih lah. Tambuh rumah di kolom sana.
1: Tapi gak dah banyak gak awak mari lah sini kau
0: boleh. Boleh insyaAllah. Nanti kita klik tengok dulu. Ada lagi ke duk. Mau besok duk wikok gue sekarang.
1: Gitu. Deh, duk mabungmu ayuh tak makan aku. Buat ulang.
0: Okey, buah-buah makan. Banyak sangat. Buka kita tak berapa beres.
1: Ingat kau tak makan langsung. Tak apalah. Lagi tu kak. Biasanya orang muda rasa lagi ni. Orang muda kak tak beres ulang-ulang ni. Tapi kalau boleh jatuh pesegal tu. Baru sedap ni. Lemak. Tak pahit sangat.
0: Jatuh pesegal. Lari tak boleh kau.
1: Boleh, pi. Bukan tak boleh. Cuma kurang sedap dia tu. Gitu. Kena selur dulu.
0: Lepas tu, poi makan dengan Tin, no? Kalau dengan Tin, apa, Wan?
1: Lepi, nak makan dengan siapa? Bini kita, ke? Kenyang laut tu je lah. Tak ada kuah pun, tak apa. Bodoh tu jadi kuahnya. Ni lah orang kata kita ni bodoh tu dah. Bertambah nasi lah weh. Hari-hari ngekih bodoh dengan jatuh pisang.
0: Sejak dari laut makan dengan retin lah. Baik mulut. Nak terawak kata.
1: Buat lah terah buat. Kalau tak sedap wayak kok pohin. Nanti apa ni. Pohin ajak cara ni semula aku duk.
0: Poi, tadi tu pergi tempat kacau.
1: Apa tu?
0: Pos kado, nampak teka dia mau ayah kita tak puas makan. Lah, dia aku. Pilih.
1: Anak dia tu. Tak berasa kau. Kacau dia makan gula tadi. Poi ni pun baru klik makan gula. Kak dia sekali dengan dia kat tadi lah. Jumpa dengan kacau tadi. Mereka dengan beloh dia tu.
0: Patut tak ada pun. Tapi, apa yang dia nak dia?
1: Supaya dia lah. Muda teteh lagi.
0: Tapi lah. Muda-muda pun pandang negot tu.
1: Baguslah. Cepat pergi lah juga.
0: Lali.
1: Anak dia guna rumah dia lah. Kacau tu kan. Sejak muda pah koloni. Duk jual lepak tiket tu. Itulah kelebihan dia ni. Laku sedap pula tu. Habis kena ke?
0: Kena tu. Kena.
1: Bagaimana?
0: Tapi olah kelak-kelak itu.

0: Ha tu kat jo klik tu. Ha nak pun belorak benar tu.
1: Aja tu. Dengar tu.
2: Duk buah gapo lah dia.
3: Bang gula weh.
2: Makan gula balik bawa ni.
1: Tak ada ni ke? Apa ni? Alah bekas siap kasih kau gapo. Ini sebab bong-bong tu lah benda.
2: Eh, alah la loning kadang-kadang coklat yang tak ambil-ambil eh.
1: Hello. Dok boy ni alik ngajar buat ikan rebus goreng kata. Oh.
2: Tak tu.
1: Lagi awak dah kena lagi tu. Sedo.
2: Goreng, buah bawang, buah lado. Ha, ya dah. Kenong eh budu ya Allah. Nambah makan nasi lah.
0: Oh, dah kebi ayam molok lah. Eh, dok eh. Dok belorak nak gimana ni ada?
2: Pergi jual lah weh. Anak kau pergi kata. Dia pada kejo tu. Eh, kau pergi dulu lah. Eh.
0: Oh, ambo pun nak kelik dah juga ni.
2: Nak tutup kedai doh.
0: Ah, nak tutup kedai doh. Tutup awal lagi-lagi ni. Nak kelik rebuh ikan kau ni.
1: Tak apalah. Okeylah, Pak Ewe. Ajar. Jumpa esok pulak lah.
0: Oh, okey.

0: Ajo! Ajo, wey!
1: Iyoh. Oh, gua anu gak pun. Oh. Lopak tiket lagi kok.
2: Kok lah, mau ayuh gitu. Tak puas mati, lopak tiket lagi.
1: Oh, gue hisang lah. Itulah deh. Oleh woyak doh. Makai sekali, nak lagi. Lepas tu berapa buku pulak hari ni nak berapa?
2: Hari tiga apa sekarang lah, tiga.
1: Mau ayah segar ke? Yeah.
2: Segar lah, ayah makin cakap nak makan lopak teka.
1: Mujur lah,
2: dia lopak lagi. Segar lah gitu lah, Raja Weh nak kata segar sepenuh upah kita ni. Lah. Sekarang itu, aku mana? Dengan ubat, kadang-kadang ubat. Ayuh tak usah memuk lah. Kalau segar pun. Maksudnya lagi, apa lah janji temu sepeta pula.
1: Berapa pulak?
2: Kalau temu janji dia, janji temu dia lah. Sepuluh sekali, main beradak dengan doktor.
1: Oh, ingat kau gapo tadi. Dah ayuh sakit gapo.
2: Oh, macam-macam ada lah. Pakai kat umur yoga. Kecil mani, kecil masyarakat, lagu tinggi.
1: Oh, ada belakang.
2: Ada belakang lah. Main dengan buah umur.
1: Ya, gomolik lah.
2: Doktor tu.
1: Jaga molek lah orang tua kita.
2: Yalah.
1: Tu sebab rezeki api kau bertambah.
2: Yalah.
1: Selagi dia ada, dia duduk-duk ke kita seumur.
2: Yalah. Doa yang benuk dengan mati orang tua ni. Oh, tapi kalau dia duduk kita kokok.
1: Dia gini kecil yang sungguh deh. Dia tak ada gak. Putuhlah doa kau kita.
2: Betul. Oh, ni fitin. Cepat pos sekali lah. Baki tu.
1: Lagu ni seumur budak habis ni.
2: Apalah, beri lah. Kak Johan, pelik dulu lah.
1: Terima kasih lah.
2: Assalamualaikum.
1: Terima kasih.

0: lah.
1: Nonton FM.
0: Saya Zanaria, umur 26. Saya sokong juga dengan Kelantan FM. Biasa dengar akok kan. Akok tu sedaplah sebab kenalah dengan jiwa saya lagu-lagu dia.
2: Ya, klik botan. Nak lebih irama, dengarlah Kelantan FM.

0: Sudah dah lah, stok habis dah. Tak ada tangan nak layar pelanggan. Orang hijau tak ada. Tempat simpan stok pun sempit. Lagu mana weh?
1: Demo Peniaga selalu kena situasi gini. Pembiayaan BSN Micro Madani sedia membantu. Demo nak tambah stok, tambah pekijau, baik tidak upgrade kedai, boleh berlaku. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Gi layari bsn.com.my untuk info lanjut. Tertakluk terma.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Buat apa tu?
0: Puan, saya ni dari JKM. Gini, saya nak royak bantuan rumah puan luluh dah. Tapi kat puan kena bayarlah dulu sikit deposit elektrik dan juga deposit air. Boleh ke puan?
1: Alhamdulillah, luluh jolok ke? Tapi kak, berapa kena bayar?
0: Kalau ikutkan, puan kena bayar dengan sebanyak...
2: Hati-hati! Jangan mudah percaya dengan individu yang mengaku sebagai pegawai kerajaan. Semak identiti, minta kad kuasa dan hubungi pejabat berkaitan sebelum membuat sebarang bayaran. Bersemuka bukan bererti boleh dipercayai. Kelantan.

Hormati Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan 23 Safar 1448 Hijriah. Alhamdulillah cuaca di Kedamaian petang ini agak cerah. Jadi justru kita boleh buat aktiviti kita pada sebelah petang ini dengan yakinlah untuk kita buat apa saja bagi sama ada menambahkan pendapatan kita ataupun kita ingin menambahkan lagi tahap kesihatan kita dengan kita bersenam, berjoging dan sebagainya. Dan kita tahu kesihatan memainkan peranan penting dalam kehidupan kita. Kalau badan sihat, kita boleh melakukan apa sahaja kegiatan untuk memakmurkan diri kita. Saudara, kita tak dapat untuk bersama dengan Al-Fadhil Ustaz pada petang ini kerana talian kita agak bermasalah sedikit, walaupun cuba kita buatlah untuk berulang kali tapi tak dapat juga. Tapi tapi tak apalah, kita teruskanlah dengan pilihan kita di Kelantan FM pada petang ini menyusul ke pukul 7 malam nanti sebelum kita beri laluan kepada berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur.

0: Saudara yang dihormati, alhamdulillah kita cuba kerana rasa-rasanya dah ada di talian ketika ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hello.
1: Hello ya.
0: Ya ya. Okay, setelah dicuba-cuba berulang kali, akhirnya kita dapat jugalah. Jadi untuk bersama walaupun seketika Ustaz ya. Jadi insyaAllah kita sama-sama manfaatkan peluang yang ada ini untuk bersama-sama. Jadi sebagai membuka bicara tanpa kita lengahkan masa, saya serahkan pendengaran ini kepada Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan membuka bicara pertemuan kita. Silakan.
1: Okey, terima kasih sahabat saya DJ Rudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Dari para pendengar Kelate FM, kita petang ni kita nak bercerita satu topik bedeng, iaitu larangan bersedekah untuk cuci harta haram. Betul deh. Orang kita lah, ambil tak sebut lah orang Kelate, orang mana orang kita.
0: Ya.
1: Orang kita kadang-kadang dia dapat beberapa sumber bagai lah. Mana kata rezeki pun. Tetapi cara yang tak berapa betul. Ataupun direct ni kita kata benda yang salah lah.
0: Haram.
1: Dia panggil, lepas tu dia nak cuci. Tak apa. Kita boleh banyak-banyak. Cara dia kita sedekah. Sedekah tak apa. Pemasjid. Lepas tu buih ke anak yatim lah macam-macam. Jadi, kita nak mulakan dulu topik kita petani. Walaupun masa kita mungkin pendek sikit petani. Dengan satu hadis. Ada satu hadis abadeng daripada Qasim bin Mukhairimah. Mukhaimirah, dia kata Rasulullah SAW ada Rasulullah sebut, dia kata kerana manik tasaba malan min ma'tamin thumma rahiman aw tasaba bih aw anfaqahu fi sabilillah jama'a dhalika jami'an faqadha fihi fi jahannam. Mendapatkan harta daripada sumber yang haram. Maknanya hok talih lah, hok dosolah ni deh. Lalu dia pun manfaatkan harta dia sana tu buat baik pada kerabat dia, ahli keluarga dia lah, adik, beradik, sepupu, sepapa, anak-anak semua. Ataupun dia guna duit sana, dia buat sedekah. Dia nak buat baik tu, dia cara nak cuci, dia kata buat sedekah. Atau dia infak di jalan Allah, dia beri besar masjid ke, ikutlah. Ataupun dia kata untuk orang zaman itu boleh pergi perih, macam-macam. Maka semua amal tersebut Nabi kata tidak bernilai. Bila kumpul semua tak bernilai. Dan kerana cara dia tu cari daripada barang haram dan dia cuci sana, dia akan dicampak ke dalam neraka jahannam. Na'udzubillah min zalik. Rupa-rupanya, tak boleh kita ni nak buat mudah-mudah gitu. Simplistik kita pergi cari sepatutnya dari awal lagi kita cari pada sumber yang halal dek ni. Kita cari rezeki, nak makan anak bini, keluarga, nak tanggung ibu atau ayah kita kalau kita duduk dengan mereka tu. Jadi, sebagai maksud daripada hadis riwayat Abu Daud tadi, tak boleh lah. Ada kesal ke, kita kecek sikit, ada kesal ke harta haram dalam kehidupan kita ni, orang Islam terutamanya, kehidupan kita atas dunia, kehidupan akhirat. Sebenarnya banyak dalam hadis-hadis, salah satu yang biasa baca juga atau kita biasa sebut, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Ini hadis riwayat Tirmizi. Daging yang tumbuh daripada makanan daripada benda yang haram, maka neraka tu lebih layak untuk dia pergi situ. Di hari hadis sahih. Jadi ada satu lagi hadis yang kita biasa juga kongsi dengan pendengar kita sebelum ni. Kita kalau makan benda yang haram, mana kita tidak patuh syariah, kita buat cara yang haram sana, besok tu nak jawab kita soalan di padang mahsyar. Mari, mana harta kita? Pak kita belanja di mana? Ni tak apa bedeng. Katakanlah kita ni berigak, ambo guna kata berigak ni. Berigak dengan siapa? Tidaklah dengan SPRM, ketua audit ataupun jabatan audit negara. Kita berigak dengan GU je. Ataupun ketua unit je lah. Katakanlah tuan-tuan ada agensi jabatan, ataupun kita duduk di sektor tak semuanya kerja. Mana-mana lah berigak dengan majikan ataupun buah kepala koli tu. Dia kita, boleh jawab. Pusing juga. Pusing dulu. Kita kata dia pun boleh. Mutaligak. Lepas tak? Lepas. Pasal kecek tu, dia panggil apa tak? Apa orang tua kata, geruk air sikit abut dah. Nipu tu, bukan nipu tu, tak ada keruk sikit abut.
0: Ada wakilah lah.
1: Ada wakilah. Sedangkan benda ni adalah daripada haram. Dan satu lagi ketan di akhirat sesok, dia akan muflis lah. Bila kita ambil daripada harta haram, kita pula kena wui pahala kita kepada orang yang kita ambil. Jadi kaedah, kaedah dia nak cuci harta haram kita cerita sikit dalam tempoh kita petani ni. Ada cara dia tu kita cuci harta haram. Cuma kalau kita ni ambil daripada benda-benda yang haram, tentu kena payah juga. Dia ada dua cara. Ni kita kena clear more like everything. Kadang-kadang orang Melayu atau orang Islam kita ni, dia rasa, reh, tak ada gapo. Tapi kalau gu tanya, yolo kau, mu tanya kau ustaz dah, rasa-rasa tak boleh. Boleh, kau tahu ke boleh. Mungkin tak si tanya. Jadi dia ada dua cara. Satu, kita haram harta-harta batil atau harta haram ni, dia ulama kita bagi kepada dua. Satu, harta haram zat dia tu haram dah. Yang kedua, haram sebab cara kita dapatkan. Haram lirairi. Haram dengan sebab lain. Yeah. Haram zat ni apa? Contohnya, mudah nak payah adik kakak. Iaitulah kita diambil barang ataupun kita manfaatkan barang daripada benda haram dah. Arak misalnya. Arak kaya tu, tengah-tengah ada haram. Khinzir, mana babi. Tak boleh haram. Bangkai, darah benda tu haram. Contoh nak ambil daripada benda-benda melibatkan riba. Contoh apa lagi. Mana sebut minta maaf dalam radio ni. Pelacuran, perzinaan, apa lagi. Benda-benda yang salah lah. Benda yang tersebut merompok dan sebagainya. Itu memang haram. Jadi, kita panggil, kalau kita ambil daripada riba sana, dia tak boleh nak kita nak bawa salur kepada syariat ni, kita pun nak sedekah, tak boleh. Dia ada kaedah permesihan dia. Jadi, ada ulama, kalau dalam mazhab lain tu, ada sebut boleh guna salur. Kalau kita dapat daripada benda yang haram saat ini, kita guna untuk kepentingan umat Islam secara umum. Ada juga dalam mazhab lain kita sebut bawa kepada masalah untuk termasuk bagi pada fakir miskin. Dalam ulama apa ni, Lajnah Ad-Daimah Kerajaan Arab Saudi, di sana ni dikata masalah umat Islam dan fakir miskin. Boleh juga. Tapi ada satu lagi, harta haram, haram sebab lain. Kita bagi contoh sini kan. Kita ulama fiqh kata diharam dengan sebab benda lain, disababihi dengan sebab lain. Dia cara dapat harta tu salah. Dengan cara curi, rasuah, dia rapah orang lain, dia monopoli, dia tipu, dia khianat. Contoh gini lah, buah apple. Haram ke halal? Halal. Mungkin apple tak ada apa, dia bukan arak. Dari buah yang boleh dimakan. Cuma cara kita curi. Dia beza adik kakak dengan kalau benda tu contoh kan bersebut selalu arak lah deh. Tak tukar sangat sebut tu. Tapi benda yang memabukkan, arak lah orang Melayu kata. Dalam bahasa kita. Benda ni haram. Tetapi tuan-tuan buat lawak. Dia beli arak. Dan alhamdulillah. Suruh orang belilah. Ikutlah. Suruh orang beli arak. Susu. Bawa dalam supik. Ataupun pos. Apa-apa nama. Kita panggil. Hatta rumah lah. Pakai naik motor. Tapi cara nak minum. Kita nganyi. Kita baca bismillah. Demo tak baca. Bismillah minum air teh. Oh. Kawan minum arak. Baca bismillahirrahmanirrahim. Fa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Oh hebat. Tidak memudaratkan. Tak cerdik mana tu kita tu buat ni. Tapi tuan-tuan, kaedahnya tak haram. Sama juga buah apple yang halal tapi curi tetap haram. Macam mana nak bersihkan? Kata Imam Ibn Qayyim, dia kata kita kena uji balik semula kepada pemilik lah kalau kita curi. Kita kata kita nak tengok sikit cara saya bagi cara ringkas seperti ni. Harta yang kita dah dapat daripada sumber rezeki yang haram, mana yang berdosa, yang contoh je lah dia panggil kita orang Islam lah, orang duduk kelasa, kau luar kelasa, kau dengar kelasa SM, kau tak dengar ni, kau dia ada satu perasaan, ada firasat, kita mesti berasa, boleh ke tak boleh, dia akan mari, ada sikit, sebab apa kita orang beriman, kita orang semaya bag, dia ada rasa tu. Cuma, aku nak kongsikan apa dia aku tahun 2009 Muzakarah MKI atau Muzakarah Fatwa Kuasa Elam Muda Kita Adik Kakak. Dia kata kerana dalam teks dia tu dia kata gini. Sesudah meneliti keterangan hujah-hujah dan pandangnya, Muzakarah berpandangnya dalam Islam, harta-harta kita boleh dengan cara yang tidak patuh syariah. Contohnya riba, gharar ni benda tak pasti. Perjudi hak nipu, lepas tu kita ropok orang lain. Benda tu benda halal, nasi ayat, tapi kita tak ada, kita pergi ropok, pergi curi, tak ada arah lah. Rampasan, rasuah dan seumpamanya, haram dan tak boleh diguna untuk manfaat dan kepentingan diri sendiri. Ini fatwa kawan saya. Serta kena bersihkan melalui kaedah-kaedah yang diriak, ada tiga kaedah. Kaedah pertama, kita kena suruh kepada Baitul Mal. tuan-tuan kena faham gini. Baitul Mal ni dalam Malaysia dia tertakluk pada undang-undang di setiap negeri masing-masing. Kita ada 14 buah negeri. Kalau di Kelantan, Baitul Mal berada di bawah Majlis Agama Islam Kelantan, tempat Ambo Hijau lah. Dia terletak di bawah Lanigat di Majlis Agama Islam Kelantan. Ada dalam enakmen Majlis Agama Islam Kelantan 1994 tu, dia ada 10 lah dia punya tu. Dia punya apa ni? Section dia tu. Dalam tu iaitu section 41 sampai 50 lah kita kata. Section 51 tu pasal zakat pula. Jadi bila kita kena suruh ke Baitul Mal, mana di Baitul Mal kalau Kelantan ni? Di Majlis Agama Islam Kelantan ada unit mal situ. Unit mal dan sumber am lah ni nama dia. Kalau di negeri lain mungkin dia ada perbadanan Baitul Mal. Ikutlah atas negeri masing-masing. Untuk apa? Kata fatwa ni, kita kata untuk maslahah-maslahah umum orang Islam seperti nak buat pembinaan jambatan atau retok kita kata. Atau nak baiki jalan, nak buat tandas dan seumpamanya. Amba ada satu pengalaman lah, Bedeng. Masa saya jaga Baitul Mal dulu, sekitar tahun 2020. Masa tu kita tengah PKP kalau adik kau ingat lah. Jadi ada sore tu dia pernah ada duit yang ambil daripada sumber yang haram lah. Jadi dia mari ke pejabat kita ni untuk dia bagilah kita pun. Kita hormatilah sebab dia mengambil jalan yang betul. Dia nanya khabar, dia cari macam tu. Jadi dia bagi pada kita banyak mana eh? Hampir RM40,000 adik kakak. RM40,000 deh. Dan itu adalah cara pembersihan harta yang sebenar lah. Dia pun ditanyalah muka dia. Mudah-mudah itu dia hukum hakam dia lah. Baik, itu yang pertama. Kaedah ataupun cara yang kedua, disemukan serah kepada golongan orang yang berpikir. Tapi mesti diutamakan Baitul Mal ni. Ni ada dalam pandangan. Tapi kena tengok jugalah deh. Apa kata sana tak boleh mudah-mudah. Dan yang ketiga, dia kata kalaulah harta tersebut adalah harta hak kita rompok ataupun curi dan seumpamanya, maka harta tersebut kena atau perlu diserahkan kembali kepada pemiliknya. Dah kita curi hak nama rojak tu deh. Rojak tu kita kena urus semula. Kalau itu hilang, dah kita jual dah pak lupu mana dah. Kita kena gigit-gigit, kena ngakulah. Ni masalah kita payah sikit tu. Masuk balik. Ada orang tu kadang-kadang dia muka apa baik. Muka dia curi dia. Hak tinggal apa ni, hak gu dia, gula ni. Sain dia sama naik kereta semua, sama pergi jabat. Tiba-tiba dia curi dan dia jual pasal dia tak ada makan, tak ada nak makan minum. Dan dia dalam akhir-akhir ini 2 bulan ni dah. Dia duk belanja gu dia ni. Curi kan ni. Betul tu saya tak tahu. Itu masalah kita. Orang ni sini duk merendam rasa deh. Sedangkan dia tak tahu siapa curi dan sebagainya. Kenapa? Kalau lah kita tak jumpa pemilik asal kita curi kan ni. Na'udzubillah lah. Hoptamu sekalinya. Ambo tak siajak. Tak siajak kita supaya curi. Kalau lah seseorang dia dah mencuri dan dia tak jumpa cari dah. Apa waris dia ni? Dia mati dah. Lepas tu siapa waris nama Gampang Ali pula ni. Aku cakap cari dah. So kapun dah. Kapun dia kata tak ada. Dia mesti pindah dah. Oh, pindah bila? 4 tahun dah. Kita pun tak tahu. Nombor telefon pun tak ada dah. Jadi macam mana dia kena cari juga ahli waris terdekat. Kalau tak jumpa juga waris. Muka saat ni dia duduk kapung. Jira-jira pun tak ada. Tak tahu. Waris pun tak jumpa juga. Maka harta tersebut hendaklah diserahkan kepada Baitul Mal juga. Hadi pun ada satu pengalaman lah. Seorang pokcik tua dah lah. Pokcik ni ayah pikap pakai ayah pada ambil dalam 70 dah. Dia hanya mari mengadu di Balai Islam, apa ni, di Majlis Agama Islam ni. Dia hanya ada buteng seorang dulu. Dah. Jadi setelah tentu tahu dah, setelah bukan setelah 4 tahun, setelah 5 tahun, setelah 25 tahun, barulah dia macam insaf gitulah bagi kesedaran penting. Jadi banyak. Jadi tak masa tu baru cari. Tak jumpa lah. Dia kata, ustaz, saya ni cari dia. Ustaz memang Kelantan dia tak ada. Dan dia boleh kata, dia alik siya. Apa ni, dia pergi alik siya lah. Asal alik siya, korang dah tahu lah. Dia alik siya lah, duduk alik siya. Tak saya nak cari mana alik siya ni. Siya ni besar lah. Patani pun besar dah. Pakar Bangkok kan, kita Malaysia ni kecil je. Jadi lagu mana? Ambo kata, terah, dia cari alik siya ni. Cari dah, ustaz. Dia cari-cari juga. Lepas dia, ambo kata gini lah. Cuba cari dulu. Ambo tak siap mudah-mudah kan. Amor keluar supaya ambil lah dalam sebulan lagi. Dia mari semula dia kata tak jumpa ustaz lah ke mana. Maka tak pernah serah Baitul Mal. Dan sekiranya waris si penghutang tadi, pemiutang orang beri hutang dia tadi tu, mari cari pada dia ataupun dia pula mati. Muka poci tadi kan. Poci rakyat pesaikan anak-anak cucu, rakyat benda tu kita sudah serah ke Baitul Mal di Majlis Agama Islam Kelantan dan boleh pergi tutup dekat Baitul Mal. Itulah sistem yang ada. Baitul Mal ni sebenarnya dia sudah wujud zaman zaman Rasulullah SAW lagi, cuma dimasyhurkan ataupun dia panggil glamour ataupun kita dah naik betul-betul ceritanya pada zaman Umar Al-Khattab. Dah masa tu lah Baitul Mal ni sangat membantu kepada orang-orang yang susah, termasuk dah orang Yahudi. Dulu siapa minta sedekah semua nak kena bayar jizyah, bayar cukai kepada negara Islam ni sebagai orang yang bukan Islam masa tu. Jadi Baitul Mal ni membantu, dia mau susah nak kena cari minta sedekah kan, nak tu boleh bayar ni. Jadi gitu sekali. So, tuan-tuan, balik semula kepada topik kita saat ni. Kalau kita orang Islam ni, kalau kita ada salah, hamba tak kata kita sengaja ni, kita salah lah beding. Mana salah zaman-zaman muda gitu, zaman muda gitu saya adalah. Bukan saya nak juga, Ustaz, tapi gua hamba ni lah nama, orang ni, orang nama gapo dia kata, ajak kita pun terjebak deh, terlibat, tak pasal terbabit jadi. Jadi saya bukan nak sangat tapi adalah hasil. Banyak mana? Oh, no, masa tu kata ingat dunia. Ustaz Mari aku tak ingat dah masa tu. Boleh lah dalam RM80,000 sebulan. Ya, kalau saya pandai buat macam gini adalah manner dia tu, cara dia dengan cara yang haram. Kita boleh ugu orang, kita boleh bing apa orang, body saya kata tak. Masa tu orang ni, wajib kita saya boleh dapat. Malam-malam tu dalam RM1,000-RM2,000-RM3,000 juga lah. Masa sedap saya duduk tu. Itulah bagaimana nak bersih. Sekarang ni kita nak agana. Cara dia saat ni lah. Kena pastikan tuan-tuan pergi bayar ke Baitul Mal, apa ni, serah ke Baitul Mal. Ada orang tu, janganlah tuan-tuan

0: kita tak terinspirah. Jadi bila gitu tak apa, kalau harai pun kita cuci dengan zakat. Tak boleh. Macam berbiasa sebutkan kita perut, na'udzubillah, khinzir sana. Dia cepat biok, lepas tu kita pun boleh zakat banyak sikit tak. Ambo boleh bayar rasa 2, 3, 4 juta setahun ni. 4 juta setahun ni. Kalau tengok dia boleh lah. Bak nego ke ni, kita ni jual, kita ekspor. Jadi tuan-tuan boleh ke tak mencuci benda tu? Tak boleh. Walaupun tuan-tuan niatnya bagus, tapi dia tidak halalkan cara. Yeah. Jadi perkongsian kita lagu tu apa ni? Kita ada buka tali ekor tak ada ni? Tak ada ni deh.
1: Tak ada. Tapi kalau ada soalan daripada saya.
0: Okey.
1: Jadi gini Ustaz, berkenaan dengan ni, jame-jame dululah, jame 80-an dulu saya ada terdengar jugalah ada orang kampung yang dia menangkap biawak lah katalah. Dia menangkap biawak, lepas tu dia jual korisi. Boleh ke benda tu? Sebab kita meniaga benda yang tidak halal tu. Lepas tu lagu mana nak mensucikan benda tu, lagu mana?
0: Sucikan dia. Dia gini, maknanya pertama sekali biawak. Itu dah ni. Kalau hok bisa lagi ke, dia boleh gigak punya anjing. Boleh gigak babi. Ada satu kes dulu ambo masa duduk zaman belajar sekolah dulu. Kita ke Kuala Pilah. Adalah demo duduk gigak babi ataupun khisir ni, dan dia bagi kepada, kita mahu sebut teknik kepada Cina lah. Ada orang yang bukan Islam. Jadi kalau ikut fatwa masa dulu lah, maknanya ulama kata tak boleh tu. Dia tak boleh jual, tak boleh jual beli benda tu. Maknanya kita boleh buat apa? Kita kena bui je lah. Nak kata sedekah bukan nombor-nombor lah. Kita bui je ke dia. Jadi untuk jual beli memang tak boleh. Makut alih dipanggil subjek matter tu tidak patut syariah, tak boleh. Dia tak haram. Mana kita boleh beri sajalah.
1: Beri
0: saja tak, tapi dia ada bagi hadiah. Hadiah tu jangan pastikan dia bukan jadi jual beli. Kalau biasa-biasa kita beri situ, dia mau upah. Ya, di masa itu. Cuma tuan-tuan, dia kena hati-hati sebab situ tu dia grey area tu. Lain tu tipis sangat itu antara kita kata saya bukan jual beli, saya hala saja, cuma saya beri ke dia apa dia pergi saya, dia pergi jual beli. Dia panggil tak boleh nak spell it. Macam mana nak bersihkan, misalnya kalau tuan-tuan ada terlibat sungguh kan,
1: kalau
0: terlibat sungguh waktu dah hamba tengok dalam apa ni, kalau fatwa Saudi apa tadi kan, mana kita pergi cuci ke tempat-tempat yang kebajikan lah. Sama juga orang tu kan, kalau pergi suah kebajikan, misalnya hamba sendiri deh, nama Ustaz Amir. Lepas tu pergi suruh bayi tumat. Ni ke pun Ustaz Amir? Saya nak cuci hari tu ada saya silap sikit. Beli benda haram. Jadi orang gagal tu lah netizen. Jadi cara yang kedua ialah dia pergi bagi kepada benda-benda kebajikan. Dia buat jalan raya, dia buat loket. Itu cara membersihkan. Tapi cara macam mana nak menghalalkan atau boleh? Dia tak boleh menghalalkan benda yang haram lah. Macam kita niat tadi, kita niat pun Ustaz tak apa, masa saya suruh dia tu Ustaz, Saya tak tulis depan, saya pakai tinggal belakang kat. Pasal apalah dia bukan wili selalu, dia wili tu minggu depan kat Hatani. Dia panggil ada buah sepelek. Itu setakat yang saya tahulah. Alam. Jadi kena hati-hati. Terutamanya macam zaman itu, ambo pun ingat ada kapung tu kan, dia mau pergi cari bewa orang siap. Kalau macam tu. Dia marilah kau Kelantan, kota baru kau. Pergi cari tewak. There dia. Cuma kita boleh tanya alik mana gitu lah. Kau budak-budak juga. Dan untuk halau pipih. Tidaklah pipih. Kerana tu dia pipih terima kasih kerana tunjuk tempat tewak. Jadi kena ejah molek tu. Biarlah. Kerana tewak tu, tapi upah kerana dia tunjuk kawasan bewak tu je. Bukan upah kerana bayar bewak tu je. Wallahualam.
1: Jadi Ustaz, walaupun kadang-kadang benda tu tidaklah digunakan untuk makan, contohnya digunakan untuk perah, kalau misal kata anjing tadi, maknanya tak haram jugalah, tak boleh jual beli benda lagu tu deh.
0: Gini, kalau anjing kat ni, sebab dia ada percaya pula, anjing yang boleh dibela dalam Islam ni untuk menjadi dipanggil apa ni, penjaga untuk ternak sebagainya, ataupun rumah. Dia ada beberapa dipanggil istisna ni, pengecualian.

0: umum. Dia buka umum.
1: Yeah.
0: Maknanya ada tempat-tempat berkecuali. Itu sangat kes terpencil lah. Secara umum atau alih. Macam gini. Ada satu kes, mengingat pensyarah hamba dulu, saya Prof. Mandi Allah, dia kata, masa tu lah, masa tu ni lebih dari 20 tahun dia berdek.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi satu, malah nak sebut, dialah ni cerita mu'amalat kita ni. Jadi satu trend, ada anak-anak, maksudnya orang muda, tak muda juga, tapi dia tak kahwin.
1: Yeah.
0: Bila tak kahwin, dia bela anjing. Anjing ni bela dalam rumah, anjing pula besar, waktu tidur sekali. Dengan anjing ke apa. Jadi tak nikah lah. Ada satu masa tu lah. Dan kes tu ada ada bukti lah, mana bukan dia kecek saja.
1: Yeah.
0: Jadi lagu mana ni termasuk isunya ialah orang Islam.
1: Yeah.
0: Jadi kena hati-hati. Dan saya ingat satu kes dulu, amba rasa ni bukan anjuran kerajaan. Ada pula di, dimudah-mudahkan. I want to touch a dog. Dare to touch a dog masa tu lah. Sekitar 2010-11 gitu lah. Jadi betul lah, kita faham. Kita kena tengok anjing itu sebagai makhluk Allah. Tapi janganlah kita tak apa makhluk Allah. Tak apa kita boleh pegang. Manja je anjing ni bagus. Jadi dia tak suka kucing deh. Tak apa. Amba ingat yang sebut pada amba itu, yang sebut kes itu, amba ingat almarhum dari dia. Profesor Madya, Dr. Abdul Rashid. Itu ingat. Yeah. Ingat nama ni. Jadi hati-hati dah. Untuk beli anjing, apa ni, boleh. Ketika-ketika tertentu, tapi bukan untuk kita buat jual beli macam diniagakan atas sebab anjing tu. Untuk apa ni, perburu contohnya. Ada ketika tertentu diharuskan. Tapi ada syarat-syarat dia lah. Pasal kalau anjing cipta agak, awak tidur, mah mandi sekali atau aneh. Apa dia nama tu. Jadi benda-benda lebih-lebih, tak boleh lah. Islam, dia ada had dia. Menjaga apa yang Allah telah tetapkan lah. Wallahualam.
1: Jadi kalau misal kata benda yang sebegitu, contohnya anjing tadilah, kalau kita ni Muslim, kita nak beli anjing tu untuk untuk niat apa ni, untuk niat yang sebegitulah, untuk menjaga ternakan dan sebagainya, itu itu dibolehkanlah saya. Tetapi kalau kita yang Muslim ni, kita pula yang menjual apa ni, anjing tadi.
0: Setakat
1: memang tak boleh jugalah.
0: Kita tak boleh. Tak boleh kita terlibat dalam urusan pisah satu bela anjing banyak-banyak untuk jualan.
1: Yeah.
0: Wallahualam. Nanti kita cuba cari lagi kalau ada pandangan-pandangan terkini kau dibenarkan dengan syarat sekian-sekian. Tapi maksudnya kita bela benda itu sendiri untuk dapatkan keuntungan. Dibenarkan. Kita beli ni dibenarkan untuk had yang tertentu. Sebab itu ada satu kaedah fiqah dia panggil al-mahdzurat tuqaddaru biqadariha. Dibolehkan benda yang haram itu saat ni sekadar yang tempat yang kita nak ke sana saja. Sama juga saya bagi contoh lain dah. Dalam fiqah ni doktor dibenarkan untuk dia cocok pesakit perempuan. Doktor lelaki lah ni, maknanya yang bukan mahram, maknanya dia masuk mungkin dengan suami dia, tak apalah, kahwin dah. Cuma boleh kalau cocok, boleh cocok, tapi kadang nak cocok punggung kan, kena bius kalau kena cocok tu, buka setakat punggung tu sajalah, cocok situ. Jangan pula mengenai cocok punggung puan, minta buka baju. Katanya dia setakat tu saat ni lah dibenarkan. Sama juga kita dibenarkan apa nama, makan babi. Bapa pakai babi pula ustaz, ketika darurat, bukannya setiap hari. Kita tak boleh makan tikus sesak dalam hutan itu kan. Buat bakar-bakar tak boleh. Masa tu kita hanya makan untuk kehidupan semata-mata. Mana mahzurat tubihul mahzurat, darurat tubihul mahzurat. Benda keadaan darurat mengharuskan yang dilarang tadi. Ketika itu sahaja, tapi kadar itu sahaja, maka lepas tu tak boleh lah kita boleh selamatkan orang lain, orang perempuan yang lemas, orang perempuan yang jatuh, motor dan sebagainya, kita boleh angkat situ, usap masa akak tu, usap kat pegang kau, pegang belakang lah misalnya, ataupun selamat, masa nak selamat tadi, pegang peluk tu lah, muka daripada lemas tadi. Tapi sekadar itu saja, orang naik ke darat, buahlah peluknya, tak boleh peluk dah.
1: Pakar tak daratnya peluk dah.
0: Kita kata apa ding, ambo tak puas apa ding, saya tak boleh. Itu mulalah. Bila dah tu kena diangkat nikah, barulah boleh sebagai suami isteri lah. Wallahualam.
1: Walau bagaimanapun Ustaz, kita dah pun sampai di penghujung pertemuan. Jadi mungkin sebagai penutuplah untuk mengakhiri pertemuan kita pada petang ini. Silakan.
0: Baik, saudara-saudari para pendengar Kelantan FM sekalian, kita itulah kita ni merancang dah dari kehidupan kita. Kita merancang, Allah Ta'ala merancang dan Allah Ta'ala akan buat apa yang telah ada dalam perancangan. Dan inilah. So, petang ini pun kita tak boleh nak buat skor skala. So begitulah juga tuan-tuan, dalam mencari rezeki kena usaha juga cari rezeki yang halal. Dia tak boleh kalau sikit-sikit tak boleh dia panggil Allah Ta'ala tetap haramkan benda tu, tak boleh. Apa kita mustajab, lepas tu kita dah boleh sama siap, tak apa kita berhenti, tak boleh takut tak ada tu mati dari tengah buat kerja tu nyayang. Jadi caranya tuan-tuan, kita ikutlah kepada penisaranan Rasulullah SAW bagaimana sebut pada kita ni. Cara untuk kita tidak terlecoh ialah kita kena pastikan awal-awal lagi tinggalkan yang benda-benda yang makruh dipanggil, benda-benda syubhat. Ambil benda yang wajib, sebab siapa-siapa yang ittaqa syubhat, dia berhati-hati terhadap benda yang syubhat, bukan benda haram lagi. Maka dia akan selamat untuk jaga diri dia. So, tak ada dalam mikir kita ni nak cuci harta haram kita ni dengan bayar zakat. Dengan kita sedekah. Banyak saya Pak Do duduk pergi ke masjid bulan ni, Tok Iman. Tak apa, bolehlah Pak Do isah. Bukan Pak Do dalam hati dia, dia nak cuci zaman dia bujai dulu, dia buat benda-benda kotor. Jadi, tak boleh tuan-tuan. Allah Ta'ala ni maha mengampun pada dosa kita, tapi untuk fiqh dia ada cara dia. Sebab kena tanya orang yang tahu. Rujuk Dr. Imel, kalau Dr. Imel tak tahu, dia tanya pula orang yang lebih tahu. So tuan-tuan, hati-hatilah supaya apa harta kita tak ni jadi harta yang betul-betul berkat. Kalau bagai tu bagai orang, bolehnya tak kita pulangkan balik. Cuma kalau kita tak boleh ni pun tulislah apa-apa, beri ke dia. Sebab apa tuan-tuan, rezeki halal ni dia akan buka pahala kepada kita dan bawa berkat di kita, akan bawa kepada syurga. Harta haram ni dia akan kita akan jadi tak sedap semua hati kita ni. Kita akan tak pernah semua. Percayalah, bila kita cuci walaupun bengi dengan derma, benda tu salah ke? Sebab tuan-tuan, kita kena selesaikan dengan ikut syariat. Wallahualam.
1: Baik, sekadar itu saja masa yang kita ada pada petang ini untuk bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tuan Amir Azizi, Tuan Abdullah dalam ruangan Asas Muamalat Islam. InsyaAllah, minggu depan kita akan bersama lagi Ustaz.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu sajalah masa yang kita berkesempatan untuk bersama dalam ruangan Rujuk Ustaz pada petang ini, ruangan yang diadakan oleh Kelantan FM dengan kolaboratif bersama dengan MAIK ataupun Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Negeri Kelantan. Segala yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala yang kurang datang daripada kitalah hambanya. Dan insyaAllah mudah-mudahan kita yang sentiasa berada dalam majlis ilmu ini akan sentiasa berada dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, 7 malam berita ringkas dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Kelantan.

Baik, saudara yang dihormati Kelantan FM, sudah pun melewati 7.3 minit malam ketika ini. Terima kasih untuk semua yang masih lagi setia bertemankan kami untuk siaran hari ini, hari Jumaat 7 Ogos 2026. Menyusul sehingga ke waktu maghrib nanti, 7.29 minit malam, pilihan lagu-lagu dalam irama nasyid untuk hiburan kita bersama.

Baik, saudara yang dihormati, warga Pantai Timur jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Road to Maha 2026 Zon Timur pada 6 hingga 8 Ogos 2026 di Maiden Mall, Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Terokai pameran agro makanan dan dapatkan pelbagai produk usahawan tempatan sertai aktiviti interaktif dan hayati inovasi yang memperkasakan sektor agro makanan. Road to Maha 2026 di Zon Pantai Timur turut menjadi platform untuk menghimpunkan komuniti usahawan dan pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2026 Zon Pantai Timur, kemuncak siri jelajah yang membawa anda lebih dekat ke Maha 2026. Jumpa di sana.

Baik, saudara yang dihormati, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib untuk malam ini bagi Zon 1 Negeri Kelantan pukul 7.29 minit malam. Demikian juga dengan Zon 2 Negeri Kelantan 7.29 minit malam. Di Besut Stew Terengganu, rakan-rakan kita di sana waktu sembahyang fardu maghribnya pukul 7.27 minit malam. Selamat melakukan persediaan untuk ke masjid berdekatan ataupun ke surau berhampiran.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun 7.34 minit malam. Jadi seketika kita bersama dalam ruangan bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim dan insya-Allah selepas itu nanti kita teruskan dengan pilihan lagu-lagu nasyid dan pada pukul 8 malam pilihan retro rock kapak akan bersama dengan anda sehingga ke pukul 9 malam nanti. Jadi kita jumpa lagi seketika nanti insya-Allah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

fool.

كدأب آل فرعون والذين من قبلهم

Yang dihormati 8 malam ketika ini Jumaat 7 Ogos 2026 bersamaan 23 Safar 1448 Hijriah. Mudah-mudahan semuanya berada dalam kandungan sejahtera, sihat walafiat sentiasa pada kesyahduan malam ini dalam istirahat bersama dengan keluarga yang tersayang.

0: berkualiti dan menyelerakan. Pilihan muktamad untuk beras berkhasiat. La la la la la la
1: la. Saudara, kemakmuran dan juga keharmonian yang kita kecapi sehingga kini sebagai sebuah negara yang merdeka, walaupun kita hidup dalam bangsa yang pelbagai, tetapi alhamdulillah satu-satunya boleh katakan di dunia lah kita di Malaysia ini, walaupun kita pelbagai bangsa mendiami negara Malaysia ini, tetapi kita dapat hidup dalam keadaan rukun, dalam keadaan damai, dalam keadaan mengamalkan toleransi yang cukup tinggi ya, di antara kaum di negara kita. Kita tidak nafikan adalah sedikit sebanyak ya, yang berlaku ketidakpuasan hati sana sini yang melibatkan kaum di negara kita. Cuma itu adalah bilangan yang cukup sedikit ya, bilangan yang cukup sedikit. Rata-rata di antara kita memahami kesefahaman dan juga kesepaduan rakyat amat kita perlukan dalam memastikan kita hidup dalam keadaan rukun dan damai, dan kita boleh bawa hala tuju negara ke arah yang lebih positif pada masa-masa akan datang, untuk sama-sama kita nikmati kemajuan di negara kita ini. Jadi kita harap begitu, hari demi hari kita harapkan kesepaduan, kesepakatan kaum yang ada di negara kita dapat kita tingkatkan dari masa ke semasa, bagi memastikan anak cucu kita juga boleh mewarisi apa yang kita lakukan sehingga ke saat ini.

0: bunga lagi pula. Ada lagi ni, ada lagi. Adulah eh. Ayah berapa ramah lagi awak nak kena ni, berapa ramah lagi. Pesel-pesel dah ni. Kadang-kadang cemik bunga. Suruh nak muri juga. Oh, sebabnya duk pesel banyak kali dah. Perkenaan dengan jangan duk sebab. Gitu-gitu hok tak sah eh. Ah, tapi ada lagi. Jenis jatah tangan. Nak juga jadi orang pertama. Sebablah benda-benda ataupun cerita-cerita hok. Bukan tak sah pun lagi ni. Tak tahu kebenaran dia tu lagu mana. Kita ni kadang-kadang kenalah baca gitu tu molek. Janganlah. Oh, saya duk share kita. Kita pun share juga ke orang. Padahal berita tu tak sahih pun. Bila kita sebab benda-benda lagu ni ke, cerita-cerita yang tak sahih gini, dia boleh menyebabkan panik dalam kalangan orang-orang yang mana mudah panik lah khususnya. Jadi janganlah kita ni jadi penyebab. Kalau suruh nak share ke gapo, biar baca betul-betul dulu. Pasti ke sahih. Barulah kita share. Nek bunga tak marah. Nek bunga nak raya aja.
1: Saudara, berkenaan dengan sebar maklumat palsu ni, ianya masih lagi berlaku sehingga ke hari ini, walaupun sebenarnya dah pun diberi amaran sudah lama dah, tetapi ia tetap juga terjadi. Mungkin ini adalah kesedaran kita tak ada dalam kita nak mewujudkan satu komuniti yang bebas dari menyebar maklumat palsu ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Mat Bunga tadilah, bahaya kalau kita menyebarkan maklumat yang palsu ini, dia boleh membuatkan suasana panik dalam masyarakat, boleh menyebabkan huru-hara dan sebagainya lah. Jadi ini semua adalah sesuatu yang tidak harus kita teruskan, ya, sebab selalunya kalau ada perkara-perkara yang sebegini, ia akan disiasat oleh satu badan lah, berkenaan dengan penyebaran maklumat palsu ini. Dan kalau terbukti bahawa benar maklumat palsu yang kita sebarkan, berkemungkinan kita akan dikenakan tindakan, ya. Tak pasal-pasal, boleh menyusahkan diri sendiri. Jadi berhati-hati supaya ia tidak menyusahkan diri anda dan juga masyarakat akibat daripada suasana panik yang kita cetuskan.

Saudara warga Pantai Timur, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Road to Maha 2026 Zon Timur pada 6 hingga 8 Ogos 2026 di Maiden Mall, Tunjung, Kota Baru, Kelantan. Terokai pameran Arguru Makanan dan dapatkan pelbagai produk usahawan tempatan sertai aktiviti interaktif dan hayati inovasi yang memperkasakan sektor agro makanan. Road to Maha 2027 Zon Timur turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti usahawan dan pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur, kemuncak siri jelajah yang membawa anda lebih dekat ke Maha 2026. Jadi jemput ke sana, ada masih lagi ada esok untuk

Dara, kalau kita anak Malaysia, jom sama-sama kita kibarkan bendera negara kita untuk memeriahkan sambutan kemerdekaan negara kita bagi tahun ini. Jadi bendera-bendera yang telah usang itu kita ganti dengan baru, sebab tak elok kalau bendera yang usang, yang dah yang dah koyak tu masih lagi kita tidak tukar ataupun masih lagi berkebar di kawasan tinggi, di bangunan ataupun di kediaman kita, ya. Sebab bendera ini adalah maruah negara, maruah kita semua. Jadi jangan kalau boleh lah, kalau boleh kita tukarkanlah kepada bendera-bendera yang baru. Sebab kita setiap tahun kita meraihkan dalam kemerdekaan negara kita dalam suasana yang baru. Jadi kita ambil bendera yang baru, bagi nampak berseri-seri, bagi nampak berwarna-warni, dan dia akan menambahkan kemeriahan sambutan kemerdekaan negara kita.

Dara, selepas lagu ini nanti kita akan beri laluan pada seruan azan yang bakal bergemar nanti sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu isya untuk malam ini.

محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan yang sempurna ini dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuasa syafaat dan keutamaan, serta bangkitkanlah baginda di tempat yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sekejap tadi telah pun berkumandang seruan azan sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu insya untuk malam ini. Baik, saudara yang dihormati, 8.42 minit malam, seketika bersama dalam ruangan ni Darul Islam bersama dengan Ustaz Rahmat, dipersilakan.
1: Nidaul Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Lah, kenapa semua tu bermuram durja? Kenapa? Kalau siapa yang bermuram durja pada hari ini, izinkan Ustaz bawa tajuk Tenanglah Bila Diuji. Wah, tajuk ni klise, tapi ada seorang ulama dia tulis apalah, tahzan innallaha ma'ana. Sebenarnya ni ayat Quran. Ceritanya begini, pada tajuk ni apa tajuk ni Ustaz? Jangan bersedih, Allah bersama kita. Satu hari Nabi SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq pergi berhijrah. Semua tahu kan kisah ni? Apa berlaku? Mereka dikejar oleh penjahat, mereka dikejar oleh pembunuh, mereka dikejar oleh orang-orang yang berniat jahat dengan Nabi dan juga Abu Bakar. Maka Nabi dan Abu Bakar duduk dalam sebuah gua, dalam sebuah bukit. Jadi Nabi SAW duduk bersembunyi seketika di situ. Ia berlaku, Nabi tertidur di atas paha Abu Bakar. Dan bila Abu Bakar As-Siddiq tengok Nabi sedang tertidur, Abu Bakar tak nak ganggu. Tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq nampak ada kelibat binatang berbisa di celah-celah batu, di celah-celah lubang di dalam gua. Apa berlaku, Abu Bakar As-Siddiq hulurkan kaki dia, julujurkan kaki dia. Kenapa dia tak bergerak? Sebab Nabi tengah tidur di atas pahanya. Subhanallah. Dia letakkan kaki ditutup lubang tadi. Apa berlaku? Rupa-rupanya dekat dalam lubang tu ada binatang berbisa. Dan dipatuk-patuklah kaki Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tak bergerak-gerak. Sebab apa? Sebab Abu Bakar As-Siddiq risau menggerakkan atau geraknya badan dia akan menyebabkan gangguan pada tidur Nabi. Hebat Abu Bakar As-Siddiq, kecintaan pada Rasulullah. Apa berlaku? Menangis Abu Bakar As-Siddiq sebab sakitnya. Air mata Abu Bakar As-Siddiq jatuh kepada Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah terbangun disebabkan air mata. Maka Rasulullah tanya, kenapa wahai Abu Bakar As-Siddiq? Barulah tengok kaki Abu Bakar dah bengkak. Sebab apa? Dipatuk-patuk ataupun dicederakan oleh binatang berbisa. Rasulullah keluarkan air liur Rasulullah yang mulia. Rasulullah letak pada kaki Abu Bakar As-Siddiq. Dan hilang sakit Abu Bakar As-Siddiq. Dan untuk menenteramkan Abu Bakar As-Siddiq, apa kata Rasulullah? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kepada siapa yang diuji pada hari ini, semalam dan yang akan datang, jangan bersedih, Allah bersama kita. Jangan rasa gundah gelana, sesungguhnya Allah memandang kita dengan kasih sayangnya. InsyaAllah all is well, semuanya akan baik-baik. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
0: Saudara yang dihormati, ketika ini sudah pun melewati 8.45 minit malam.

Okey, cinta Dewi Juwita dari Adin. Dulu saya pakai nama ni Adin ya. Membawa kita ke tiga ini sudah pun 1 minit semakin hampir 8.50 minit malam lah. Kita ada dua buah lagu lagi sebelum kita beri laluan kepada berita pusat, berita radio RTM Kuala Lumpur jam 9 malam nanti. Dan selepas jam 9, Cik Su akan bersama anda sehingga ke pukul 12 malam nanti. Kemahgu kita malam ni siapa agaknya ya? Jadi sama-sama kita tunggu tetamu yang akan hadir di Konti Kelantan FM malam ini.

Baik, saudara yang dihormati, pilihan kembali terjalin dari Slam 8.56 minit malam. Jadi, kita sudah pun tiba di penghujung pertemuan. InsyaAllah ada masa, ada ketika kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Salam hormat untuk semua. Assalamualaikum dan bye-bye.

Kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: kekayaan isi rumah Bumi Putra khususnya dalam kalangan B40 dan M40 akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang tu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. The venture pun dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk. Dan sokongan akhirnya, bila dah ada listing, dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 GLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, malah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah, Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowan mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insyaAllah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000, ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan, saya lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insyaAllah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah RM10 juta telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium.

0: Atlantan FM.
1: Czyli podcast.
0: Kelah ke kita. Setiap hari Jumaat, 9.15 malam, hanya di Kelantan FM. Penuhi cita rasa anda.
2: Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam belakang terus bersama dengan Kelantan FM untuk hari ini. Edisi pertemuan kita di hari Jumaat 7 hari bulan 8 2020 bersama dengan 23 Safar 1448 Hijrah. Untuk hari ini pertemuannya bersama dengan Cik Sius Paskala menemani semua rakan-rakan sahabat pendengar kita, mak jauh ataupun dekat, dan pastinya menerusi rancangan kelagu kita di jam yang pertama menerusi segmen cekok kita untuk malam ini. Cik Sius akan bersama dengan tetamu yang pastinya akan berkongsi dengan pelbagai lah cerita-ceritanya. Kalau mana mungkin tengok dah menerusi Kelantan FM, kami tepek dah tu di media sosial mengenai tetamu untuk malam ni. Jadi untuk semua terus bersama dengan kelagu kita malam ni, Cik Su bersama dengan orang yang kuat bunga. You nak ajak Cik Su? Alah, tidak berapa saat alik Cik Su nya deh. Tak apa pun untuk anda terus bersama dalam rancangan kelagu kita.
0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
3: Buka jompet dia licin.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
4: Misalkan berbelanja habis duit, bising-bising bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
2: Baik, terima kasih hok mana dengar Kelantan FM menerusi frekuensi radio hok dekat dengan rumah kita. Kalau di Kota Baru 102.9, kalau alah ke Besut 107.1, ada di Jeli 90.0, dan terima kasih belako juga hok mana dengar menerusi 97.3, hok ada Mas Jatuh Mega dan sebagainya. Hok mana jauh, kalau mungkin luar pada negeri Kelantan, boleh dengar menerusi RTM Klik lah. Muat turun saja aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM untuk malam ni. Jadi malam ni Cik Su bersama dengan Carol daripada ada KB Karen Rana. Okey, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Kena pengamat pak-pak sikit.
5: Waalaikumsalam.
2: Ha, okey, beres. Malam ni dia, okey, malam ni teman kita sore tu ramai JK dia adik kakak eh. Untuk memeriahkan suasana kita malam ni. Jadi kalau sebut, kalau mungkin yang sentiasa mengikuti di media sosial, dia tahu dah siapa KB Karen Rana ni. Dan mungkin juga orang dengar malam ni pun antara mereka yang pernah menyertai lah apa juga program yang dibuat. Tapi sebagai pengenalan bagi mereka yang baru saja nak berkenal, mungkin boleh kongsi sebuah sedikit mengenai KB Karen Rana ni.
5: Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Su,
2: ya,
5: dan juga Kata FM. Untuk maklumat KB Karen Rana ni, sebuah kelab yang berdaftar dengan kelab larian Kerum. Ini sebenarnya sebuah komuniti lari eh, mana kita unggah orang ramah mencari nikmat sihat dan juga kuah. Mana hok sekalinya kita beraktiviti setiap Rabu malam. Waktu okay, panggil rezeki merayak Rabu malam.
2: Okey, baik. Maksudnya hanya hari Rabu saja.
5: Rabu kita berkumpul mana unggah ramah-ramah.
2: Baik, apa jadi kau pilih hari Rabu tu?
5: Kita pilih hari Rabu ni bukan gapo, sebab ada kalau ambil hari Minggu ni kesibukan orang. Okay. Mana baik, family day ada, mana air komi ada, tahlil, kongkapoi jemaah, wagi jalan anak. Daripada seka pokok kita ni, tidak seka kerja KJA. Macam-macam beda ada. Doktor ada, cikgu ada, orang nego pun ada, petani pun ada. Waktu tu kita ambil jari Rabu ni jalan tengah. Mana boleh. Free tak? Boleh lah mari.
2: Baik, maknanya orang kerja pun boleh?
5: Ya. Yeah.
2: Orang kerja pun boleh, orang tak kerja pun boleh juga?
5: Boleh.
2: Okey, baik. Itu sikit sebanyak lah adik kakak deh mengenai perbualan kita pada malam ni. Jadi kalau malam ni pula tajuk kita ialah, kalau di poster tu Cik Su tulis hungga malam Rabu. Tapi kalau kira sendiri, dia akan guna merayak Rabu malam deh.
5: Merayak
2: Rabu malam. Okey, baik. Jadi kalau itu mungkin ada yang pernah mengikuti dan juga mengetahui lah sikit sebanyak tentang program ni, mungkin ada juga yang berminat nak tahu bagaimana untuk menyertai dan sebagainya, mungkin boleh juga Khairul maklum bagaimana idea lah untuk menubuhkan komuniti KB Karen Rana ni sendiri.
5: Okey, sebenarnya merayak Rabu Malam ni dia panggil bukan ke dia. Pada dok game merayak kita kata ai, ada nak cari sesuai lah. Nama sebelum ni perlu Rabu Malam. Kalau okay, unggah Rabu Malam ni tak sesuai. Unggah Rabu Malam. Macam kita tagline ni kita panggil ramai-ramai merayak Rabu okay malam. Gitu. Mana yalah, dari segi tu kita buat unggah bila-bila itulah. Kena kau soal itu.
2: Mm-mm. Jadinya lagu mana boleh idea tu menubuh ke community KB?
5: Idea ni mula-mula kita unggah kumpulan kecil sama kita je.
2: Baik.
5: Lepas tu bermulanya mana kita up dalam sosmed. Mana orang pun tanya ai, aduh enggak ni beh. Kita bincang dengan bapak kita ni lagu mana nak buka ke. Okey, kita pun bincang-bincang buka lah. Mana kita arai dah semua. Arai semua pun kita pun ai, korama setiap hari Rabu. Pada segi kita ni tidak di setempat.
2: Baik.
5: Mana hari Rabu sini, hari lain. Rabu sini tempat lain. Hari Rabu sini, mana tempat lain semua.
2: Baik. Tidak. Maksudnya tidak kata kalau kota baru sama tidur.
5: Kota baru juga daerah yang sama. Daerah tapi setakat ni tak terbit lagi daerah lain lah.
2: Baik, baik.
5: Kita main daerah kota baru. Tempat macam contoh kota Kebakirian. Kota baru. Alah kau kalah cepuh. Mana tidak dia suka daerah bandar kota baru.
2: Sebab mungkin juga Cik Su rasa ada juga orang kata orang Kebakirian. Kata lah mungkin deh. Kita nak pergi sangat tapi payah sikit. Alah kau Kebakirian. Kita ni. Jadi kita mendengar rintih hal lah, tidak? Lebih kurang je begitu pula. Okey, baik. Jadi kalau sebut mengenai KB Kerurana ni, mungkin juga boleh maklum individu yang menjadi penggerak utama komuniti ini. Dan matlamat penubuhannya adalah untuk gapo asas-asas cerita dia tu.
5: Matlamat individu ni tidak individu juga. Mana dari segi seke-seke yang ada terlebih belakang daripada popok kita yang sebelum-sebelum ni lah.
2: Baik.
5: Mana dia duduk bicar-bicar kata tak boleh pergi, mana kita kena buka lah. Bukanya depan lah. Mana dia pergi kalau ni dia tolak saya duduk depan lah ni. Mana saya jadi duduk depan.
2: Okay.
5: Dia mengepalai.
2: Mengepalai.
5: Mana dia dari segi tu kelab pun dah ditubuh. Nama kelab Lariang Kerung. Kelab Lariang Kerung ni mana ditubuh oleh Suruhanjaya Sukir lah. Mana saya seorang presiden. Mana sudah ditubuh lah kelabnya.
2: Okey. Maknanya tertubuh kelab tu diwujudkan memangnya. Nak kata berdaftar?
5: Berdaftar. Alhamdulillah.
2: Okay. Alhamdulillah.
5: Mana dari sabuk, daripada Kementerian Sumber apa ni? Sukir lah.
2: Kementerian Belia dari Sukir lah. Okey, baik. Mr. Apan Aziz ada rengok ni. Dia kata ketua Ambo tu kak. Okey, steady beres. Terima kasih. Nikmah juga. Terima kasih juga untuk Aniza Zulkifli. Terima kasih juga untuk semua lah yang sedang menonton, menyaksikan, menerusi live Kelantan FM dan juga menerusi TikTok Kelantan FM untuk malam ini. Okey, pakat share-share belakang. Dan mungkin ada juga yang mula tercetus rasa berminat untuk menyertai larie kau nak merayak, kau nak jalan selo-selo, kau tak ada masalah. Belakang kita dengar lagi dulu deh, kita sambung lepas ni pula.

0: Kelah gu kita.
1: Kelah gu kita.
2: Setiap hari Jumaat
3: 9.15 minit malam,
4: hanya di Kelantan FM.
5: Kelah gu kita.
6: Baik, terima kasih belakang terus bersama dengan Kelantan FM kelas dengan tiga Jek Su malam ni adik kakak. Ramai pakai oyak Jek Su, ketua kita tu Jek Su. Siap oyak, jangan tunjuk muka Jek Su, kita nak tunjuk muka tetamu Jek Su. Okey, baik. Kita masih lagi terus bersama dalam rancangan Kelas Gu kita untuk malam ni. Dan yang baru saja mendengar siaran Kelantan FM malam, tetamu mursi Kelas Gu kita, Jek Su bersama KB Kerong Runner. Okey. Kerong tu nama?
7: Kucing.
6: Oh.
7: Kucing Kerong.
6: Kucing Kerong.
7: Kucing Kerong. Mana patut K-E ke kan? Tapi kita ambil A, nak suruh nampak masalah
6: sikit. Nak suruh nampak Inggeris sikit. Kerong. Okey, baik.
7: Kalau dia panggil orang Kucing Kerong.
6: Kucing Kerong lah kalau kita kat dia. Okey, malam ni kalau mungkin ada yang bersama mendengar Kelantan FM, kita bercerita pasal hongga, kita bercerita pasal merayak hari Rabu malam dekat kakak. Jadi kalau orang mana dengar dah, sebab apa yang dipilih hari Rabu tu, sebab nak lari sikit daripada hari Minggu. Kerong tak?
7: Sebab yalah, hari Minggu tu kita tidak menggunakan perkhidmatan polis kan, kita guna daripada mahasiswa kita sendiri.
6: Baik.
7: Untuk kita ambil daripada kesibukan tu. Mana kita melawan arus, mana enggak pun dalam berkelompok tu, mana kita jagalah.
6: Baik. Okey, maksudnya terkawal.
7: Yes.
6: Kalau mungkin ada orang baru dengar malam ni, dia kata rasa macam Cik Su nak sertai juga, boleh ke? Boleh. Dengan pas sudah nanti, dengan pas berhabis lah, mana cara nak menyertai je akan terjawab malam ni. Cumanya Cik Su nak tanya Kero sendiri, setakat lo ni berapa ramai ahli ataupun orang aktif lah dalam menggerakkan komuniti ni?
7: Alhamdulillah, mana ialah daripada kita bergerak merayak Rabu Malam ni dekat hampir setahun lebih.
6: Baik.
7: Mana nak masuk 2 tahun lah. Daripada circle yang kecil, mana sekarang, mana 70 tu lah, 1 tu biasa kalau setiap hari Rabu.
6: Okay.
7: Mana kita pun ikut yang ada berkolaborasi tu, dia ada circle dia nak join juga. Yang terbaru baru ni, mana Rabu, last baru ni hampir kat 300.
6: Minggu lepas.
7: Okay. Mana kita berkolaborasi dengan Kotak Seni, dengan itulah Midtime. Mana banyaklah, alhamdulillah ada hak support-support. Badai-badai FMB support, dia tengok kita ni, tolonglah kita alu-alukan.
6: Baik.
7: Dari segi tu bolehlah mengiklan popok dia.
6: Betul.
7: Mana kita pun ada TikTok, ada gapo, gitu-gitu ni lah.
6: Saling-saling mempromosi ya kata.
7: Hau Ali ni kita sentiasa terbuka. Mana yang nak masuk mari merayak Rabu Malam ni, demo derah ke, demo selu ke. Hau berarti unggah Rabu Malam ni set selu. Kalau nak unggah, demo unggah esok hari sendiri hari kami.
6: Okay.
7: Unggah derah. Sogelah.
6: Sogelah
7: ni. Ha. Demo mari Rabu ni unggah daripada suka pok kita. Ikut.
6: Kelajuan.
7: Kelajuan pok kita buat.
6: Betul lah.
7: Derah.
6: Sebabnya gini, ramai di antara kita yang nak menyertai sebenarnya. Kadang-kadang demo rasa macam kita ni hunggah tak apa laju. Apa Cik Su lah Cik Su rasanya. Kita tak hunggah tak apa lagi. Maksudnya benda ni bukan kita nak berlomba. Kita hanya nak memeriahkan suasana dalam masa yang sama untuk berstamina. Itu yang penting deh. Okey, jadi antaranya lah hok mana menyertai tu, mungkin demo mayo kahwin mai malam ni pertama demo kata nak suasana. Yang keduanya mungkin ada juga sebab-sebab lain yang dia luangkan masa untuk bersama tu. Okey, kenapa dia agaknya antara hak mana mari duk berkongsi lah penyertaan mereka tu.
7: Itu dia tengok ialah mana tagline kita pun sentiasa mencari nikmat, sihat dan juga roh.
6: Okey.
7: Oh, mana kita mari tu niat nak cari nikmat sihat, apa boleh berjumpa dari suka lain pula. Dia lepas hongga tu kita ada minum-minum juga. Dari segi tu kita amalkan buat potluck.
6: Okay.
7: Mana ada dari segi tu orang boleh main sharing pula rezeki. Kita lepas hongga kita minum air, makan-makan mana ada. Boleh buah-buah. Lepas tu kulit. Boleh hongga boleh buah.
6: Boleh saya baru.
7: Ha.
6: Ha, kita nak. Kadang-kadangnya kita ni saya ni mungkin nak gapo.
7: Tu kata tagline mencari ni masihat dan juga ukhuwah.
6: Nikmat sihat dan juga ukhuwah deh. Okey. Selain daripada berlari, mungkin di bulan kebangsaan atau bulan kemerdekaan ni, nilai ataupun semangat yang cuba diterapkan dalam komuniti ni sendiri lah ke mana?
7: KBKR ni sentiasa mengamalkan apa ni, ada ke masyarakat, ada ke rohaniye. Hotel baru ni mana boleh kemerdekaan ni, insyaAllah 15 bulan ni KBKR mengajukan drama daruh. Untuk dengan Demandaruh HRPZ lah. 15 bulan ni itu kerja kerohani, kerja ke syarama, apa tu, imam masyarakat KBKR lah. Yang ujung boleh kita ambil kemerdekaan dan hari junjungan besar Nabi Muhammad kita sepenuh hari Selasa tu jatuh 5 bulan. Okay. Dari Rabu tu merayak. Okay. Merayak kita pun merayak Rabu malam berselawat cinta ke negara. Bila-bila orang, bila-bila selawat. Sepenuh boleh kembali ke air ni. Mana kita orang hari tu, orang selawat, lepas tu bangga ke negara kita.
6: Okey, maksudnya banyak benda yang kita boleh terapkan dalam benda-benda sebegini.
7: Tidak sekarang kat orang lah, kaya fikir buat ni. Kerohani ada, ke masyarakat ada, muafakat pun ada. Bukan setakat kelaju yang kita cari. Mana nikmat semua tu ada, kita bakal boleh laku.
6: Okey. Baik. Jadi kalau kita sebut pasal mengadakan program, aktiviti dan macam-macam ni, semua ada cabaran. Cabaran yang paling besar setakat lelaninya, lebih kurang hampir 2 tahun ni.
7: Cabaran utama ni, setakat ni, ialah alhamdulillah, tak ada lagi lah kekangan mana dari segi pasukan kita pun sentiasa membantu. Baik. Untuk maklumi pendengar semua yang itu mana pasukan saya ni yang ada di belakang saya ni yang betul-betul 30 orang tu.
6: Baik.
7: Yang ada di suka saya ni mana turut di belakang saya ni 30 orang yang sentiasa menguatkan semangat untuk membesarkan lagi ni KBKR Runner ni. Okay. Kalau tak ada pandemik ni tak jadi juga.
6: Maksudnya kata
7: tak ada, alhamdulillah, mana cabaran lagi sekarang ni ialah cuaca lah. Itu kerja tu hai mana kita buat air abu ni. Ni hujan pun sentiasa apa rahmati kita boleh enggak.
6: Alhamdulillah. Cuma kita tengok atas keterbatasan hal-hal itu tak boleh nak buat gana lah waktu tu deh. Okey, baik. Jadi setakat ni penyertaannya mungkin kalau kita sebut pasal negara Malaysia kita ni, kita ada pelbagai bangsa, agama dan sebagainya. Penyertaannya juga bagaimana setakat-setakat lah ni?
7: Penyertaan lah ni kita sentiasa terbuka. Mana tak kira kaum gapo pun, tak kira agama gapo pun, kita sentiasa open pre-season. Mana mari lah. Asal dia mau gas dulu ko, ngarah ko, kita raikan semua. Hanya kita orang ramah-ramah berkelompok beres. Secara abu tak ada masalah. Mari je.
6: Maksudnya lon ni tu bangsa-bangsa lain pun ramah juga menyertai.
7: Jadual pun kita sudah update seboleh dari sosmed kita. Mana sejak abu tu awal boleh tu zoom kita tu selalu seboleh. Abu mana sana, abu mana sini, abu mana sana boleh tengok.
6: Okey.
7: Di sosmed kita itu. Apa kita update dah seboleh. Ikut kesenangan yang minat nak mari je. Tengok free hari abu ke apa boleh mari.
6: Baik, okey. Syakira hingga terjala-jala pun boleh.
7: Betul.
6: Baik, maksudnya nak pergi jala-jala selalu.
7: Ya, mana kita
6: kau baru nak start brisk walk.
7: Boleh. Pasal kita buat 5 kilo dan 2 kilo. Mana yang 2 kilo tu kita saja boleh honggar lah. Honggar slow pun boleh, honggar jala pun boleh. Dan jala-jala pun boleh.
6: Okey.
7: Betul lah Syakir kata tu.
6: Okey, maksudnya nak jala boleh, nak lari-lari anak pun
7: boleh. Ya, boleh. Asal nak mari je. Nak cari sihat, kita boleh berlaku.
6: Okey, baik. Jadi kalau mungkin ada di antara kita yang berminat, boleh tengoklah tu menerusi media sosial. Memang nama KB Runner. Okey. Situlah dia akan update dari masa ke semasa. Minggu ni akan berunggah kita mana. Tapi setakat lo ni hanya daerah Kota Baru sahaja. Tapi kita pergi tempat-tempat yang berbeza lah deh.
7: Pastinya dan salah satu lagi mana kita akan cari. Seboleh sekali tu ke arah Korani. Mana kita akan pergi masjid mana-mana. Apa tu, bermulanya salat isyak. Al-Muq. Lepas tu kita unggah. Setiap boleh, mesti ada lah.
6: Benda-benda Korani.
7: Boleh pun atau apa boleh tu, memang kita akan cari Korani.
6: Baik, okey. Maksudnya kata tidak lagu.
7: Alhamdulillah.
6: Kita kena benda yang terbaik, insyaAllah.
7: Insya Allah.
6: Okey, baik. Kita rehat sekali lagi, sambung lagi lepas ni terus bersama dalam kelahga kita.

0: Patut dalam kecoh.
1: Okay.
0: Oh, ada juga.
1: Mm-mm.
0: Tapi banyaklah. Kalau kita nak sebut tu memang alhamdulillah.
1: Mm-mm.
0: Sentiasa siapa kita tengok pergerakan KB Kero ni, dia kata mari lah tolong. Mm-mm. Siapa Mm-mm. kata kalau Mm-mm. boleh itu. Atau, cuma dia mari pun kata kalau berkolaborasi lah kita panggil dia. Gapa dia nak kata, dia tanya kita. Gapa Mm-mm. perlu kawan itu? Baik. Tak ada. Dia mau stand by, dia mau stand by market tu je. Mana kita tidak minta setakat ni tak adalah sumbangan gapo. Setakat ni tak ada. Mana kita nak sentiasa ada support kita.
1: Betul.
0: Dari segi pergerakan itu je. Sebelum ni memang kita buat sore pada antara iyalah. Buat polak sama pupuk kita lah. Tapi alhamdulillah lah ada supporting.
1: Okey, jadi selain daripada larian mingguan, mungkin juga dia apabila lama ni, makin lama dia makin
0: betul
1: berkembang dan sebagainya dia. Jadi pernah tak khususnya kalau macam Bulan Kebangsaan ni, program-program yang lain daripada hok larian hok akan dibuat ataupun yang sudah dirancang ataupun mungkin
0: selain daripada larian?
1: Selain daripada larian
0: yang utamanya Derma Darah lah. Derma Darah pada 15 bulan ni. Dengan HRPZ. Antaranya hok boleh ke mereka tapi boleh-boleh seterusnya ada dah perancangan. Mana kita akan buat plugging apa? Plugging run. Boleh-boleh orang kutip sapuh. Ada. InsyaAllah tak ada gapo-gapo pun dalam perancangan dah. Mana tidak ada sekadar itu sajalah. Mana khidmat masyarakat pun dalam perancangan juga.
1: Dalam perancangan juga.
0: Antaranya lemah darah lah. Mana kita itu sama setakat ni.
1: Setakat lo ni. Dan penyertaannya juga alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mana orang sudi. Yalah. Lemah darah. Kemudian tu.
1: Okey. Jadi apabila kira rasa apabila buat benda sebegini dan penyertaannya makin lama, makin lama, makin lama, makin lama. Daripada bukan sahaja bangsa Melayu, ada orang Cina pun ramah juga turut sama serta. Mungkin boleh nyatakan ataupun perubahan paling positif yang kita lihat kepada khususnya pada ahli-ahli yang konsisten. Ada kok kalau mula-mula setahun ni nak jangka masa lama. Kalau dia gemuk dulu mungkin ada nampak bubuh dia mula ni. Jadi ada lah.
0: Ada, memang ada. Memang ada. Yalah, hok daripada gemuk tu ke kurus tu dia mari. Mana dia mari tu dia akan buat sengit sendiri pun dok kat rumah. Mana kita je tengok lah mana dari segi yalah, pengelola ni pun macam-macam atas hati je lah. Kalau dia mau nak, dia mau lagi. Kata dia, kalau saya kata, aku nak kuruh, nak kuruh gitu. Kalau kata hati kita lah ke mana. Tapi, alhamdulillah lah ada yang sentiasa tengok reaksi tu. Memang ada yang
1: sehat. Perbezaannya deh. Okey, dan selain daripada kata makin sehat, kita juga makin ramah sahabat. Makin kenal dan sebagainya lah. Okey, jadi perancangan untuk masa hadapan. Dia kalau kata dia ada fasa.
0: Betul.
1: Kita buat gapo-gapo ni.
0: Tak,
1: tahun
0: betul
1: pertama fasa setakat ni.
0: Yeah.
1: Tahun kedua gini. KB Kero sendiri yang bagaimana?
0: Perancangnya sudah ada. Tapi iyalah, mana kita tentu daripadanya. Mana insyaAllah mana merayak Rabu Malam ni akan kekal, mana kita akan buat Rabu. Untuk tahunnya kita akan bergerak pada daerah-daerah. Mana daerah kampung saya. Kita cari pokok selon ni semua orang ni dia macam cendawai tumbuh. Trend. Semua daripada daerah kita ni dia ada kelab yang aktif dalam sosmed. Mana kita tengok ada dari TikTok gapo. So ya daerah ada. InsyaAllah mana perancangan kita akan bergerak dan berkolaborasi dengan kelab-kelab. Adalah Kuala Musteh, Kota Panjang, Pasir Putih. Kita akan bergerak insyaAllah. Dalam perancangan itu mana setakat ni lah. Penganjur-penganjur pun mungkin ada bulan 10 ni. Tunggulah daripada update dari sosmed kita lah. Pastinya
1: insyaAllah lah tu deh. Setiap masa ada pelbagai perancangan dan sebagainya lah tu. Kalau sebelum ni dia mulut tengok oleh Facebook, oleh TikTok dan sebagainya, orang duduk Kota Baru. Yang lepas ni Tanah Merah tu stand by lah. Contohnya kita orang Gomose tu, kita gaming-gaming depan contohnya ada. Okey, baik, kita pun alah kongujung-kongujung lah untuk pertemuan kita malam ni. Mungkin ada sikit lah pesanan ataupun juga bagi mereka yang berminat untuk menyertai lagu mana ataupun juga nak tahu perkembangan tu lagu mana.
0: Okey, kepada pendengar jangan tunggu tunggu untuk sihat baru nak mula. Pastinya kita mula daripada sekarang niat nak sihat. Lepas tu datanglah bersama KB Kerurana. InsyaAllah kami akan bersama, bukan tinggalkan anda di belakang. Jom sama-sama kita mencari nikmat sihat dan juga

0: Wah, insyaAllah.
1: Okey, ada yang mau tanya ni. Lagu mana nak beli baju Campy Carrong tu? Dia kalau beli baju kan lagu.
0: Terus messenger nak beli tanya pun hari dah support pun tak apa. Pada segitu dan segitu bolehlah berkongsi dana untuk kelak lah. Boleh je beli tengok di sosmed Campy Carrong.
1: Okey. Ada KBKEARONG.
0: Betul.
1: Okey. Runner deh. Okey, Cik Susdi pula nak tengok sama dah. Kadang-kadang Cik Pah ke Cik Sus perlu tengok oleh bunga. Okey, apa pun terima kasih. Malin nampak comel kata ada kata baju ha, kita dia gitu per, dia kadang-kadang dalam hidup kitanya dia bermula daripada mata
0: betul.
1: Tengok kena baju dulu masa dia dia gok kaki bunga lah selo-selo tadi. Okey baik, dan Cik Sus dia pun mengharapkan semoga KB Carrong Runner akan terus maju dan akan terus meluaskan lagi lah. Kalau sebelum ni di Kota Baru akan meluas seperti mana yang diimpikan dan dirancangkan, dan mengharapkan penyertaan juga daripada orang ramai Gen Z ko.
0: Ada. Pastinya ialah mopok pemanggil atas.
1: Okey.
0: Oh, atas juga mari support kata. Turut mari atas pasti dia tinggal aja lagi. Ya mari pulak. Mana kita ialah kita pun jagalah. Mana kita unggah pada suka buat kita kalau boleh tengok sosmed kita tu. Macam-macam kita buat lapu black light, lapu button light.
1: Untuk keselamatan.
0: Selamatan kita. Mana kita jaga sungguh. Mari je.
1: Okey, baik. InsyaAllah Muhammad Rudin si kata kemah. Memeh. Okey, baik. Terima kasih belakang terus bersama untuk Malin. Terima kasih juga untuk Carrong. InsyaAllah panjang umur. Cik Sugi berunggah kata.
0: Boleh, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Baju kita rodoh ni baju ni.
1: Baju apa tu? Masalah Cik Sugi gabut tugas malam. Tak boleh nak unggah juga. Aduh lah. Tapi tak apa, insyaAllah. Mana tahu dia perancangan di masa-masa akan datang. Okey, semoga akan terus maju jaya. Semoga penyertaannya makin ramai. Dan juga daripada pihak KB Carrong sendiri akan sentiasa mengawasi lah segala pergerakan mereka-mereka yang menyertai larian dan sebagainya. Jadi kita jumpa lagi semula insyaAllah.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik.

0: Citra Seanda.
1: Baik, Kelantan FM, penitia rasa anda. InsyaAllah 10:06 malam. Terima kasih berlakon terus bersama dengar Kelantan FM. Walau di mana saja anda berada, untuk hari ini pertemuan kita di hari Jumaat, hari cuti. Hari ini juga mungkin ada di antara kita yang bawa anak-anak jale. Mungkin hari ini ada juga tubik makan luar. Hari ini Cik Su janji dengan anak tino kita ko. Okay, terima kasihlah di atas kesudian untuk terus kita kata janji, mengatakan janji anak-anak kita itu yang penting. Cuma Cik Su nak maklum sikit untuk warga Pantai Timur, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Road to Maha 2020 Zon Timur pada 9 hingga 8 Ogos 2020 di Maiden Mall Tunjung Kota Baru. Jadi terokai pameran agro makanan dan juga dapatkan pelbagai produk usahawan tempatan sertai aktiviti interaktif dan juga hayati inovasi dan yang memperkasa sektor agro makanan. Road to Maha 2020 Zon Timur turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti usahawan dan juga pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2020 Zon Timur, kemuncak siri jelajah yang membawa kita lebih dekat ke Maha 2026. Jom ke sana untuk memeriahkan program yang berlangsung.

0: Halo Encik, baru pindah sini mari ke?
1: Ya. Kami baru pindah. Kami dari Kuantan Pahang.
0: Wah, banyak barang mau angkat Encik. Boleh kami tolong?
1: Boleh. Terima kasih. Encik?
0: Saya Ramu Encik. Tak ada apa-apa lah. Ini kecil punya hal saja. Lagipun, bakat orang berat sama dipukul.
1: Berat sama dipikul Encik.
0: Ya. Beras sama dipikul, ringan sama dijinjang.
1: Salah lagi tu Encik. Ringan sama dijinjing.
0: Saya silap lah Encik.
1: Biasalah tu Encik Ramu. Kadang-kadang perkataan yang jarang kita sebut ni, sekali-sekala kita akan silap.
0: Wah, sudah mau selesai lah Encik. Almari kasut ini mau letak mana?
1: Letak kat depan tu je dulu. Ha, itulah. Kalau kerja kita buat secara kerjasama, ia akan jadi mudah dan cepat.
0: Nanti ya Encik, kalau ada apa-apa lagi ya, just cakap saja. Saya sudah hulurkan tangan.
1: Samalah dengan saya Encik Ramu. Kalau Encik Ramu perlukan apa-apa pertolongan, cakap je. Jangan malu-malu. Kita kan berjiran. Jiran kan macam keluarga juga.

Dua dekat lagu lama daripada Aisyah dan juga Malik Ridwan, Mawar Putih Mawar Merah. Lagu ni tahun 1984. Siapa yang dilahirkan tahun 1984? Kalau lahir tahun 1984, maksudnya Loni umur dia 40. Tiba-tiba 40 ya kodok. 49 dah lebih kurang gitulah. Okey, baik. Apapun, terima kasih belaka yang terus bersama dengar Kelantan FM untuk waktu ini. Kita tak kisahlah umur berapa pun kita, adik kakak. Alhamdulillah, masih lagi kita diberikan kesihatan yang baik, cukup sangat-sangat. Dan mungkin ada juga di antara kita yang hari cuti sebegini, hari Jumaat, hari Sabtu, kalau kita di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, hari ini hari cuti. Kita luangkan masa lebih kurang 10 minit untuk kita bersih kawasan rumah kita. Pusinglah ni, situ sini duk bunyi macam macam ni, disebabkan oleh nyamuk Aedes, demam denggi dan sebagainya lah. Waktu itu kita kena ambil maklum. Dan selain itu juga, kalau kita tengok keadaan cuaca kita lah ni, tak menentu. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan pulak mainnya ribuk. Lepas tu kadang-kadangnya nampak macam tak ada gapo-gapo, sekalinya kilatnya pelakar dan sebagainya. Kalau baru-baru ni adik kakak ada tengok, macam sesuka ada viral jugalah di media sosial kita. Hak mana tengah duk main bola, disambar petir dan sebagainya. Jadi sehubungan dengan tu, tiga liga Elit Dewan Undangan Negeri ataupun De Kelantan diarahkan menghentikan perlawanan serta-merta sekiranya berlaku cuaca buruk, khususnya hujan lebat dan juga ribut petir. Arahan itu dikeluarkan bagi menjamin keselamatan pemain serta semua pihak yang terlibat, dan pengurusan liga dan juga penganjur perlu mengambil tindakan segera dengan menangguhkan ataupun menghentikan perlawanan sekiranya keadaan cuaca tidak mengizinkan. Kalau kita nampak macam gelap dari langit ni, kena betul tu adik kakak. Maksudnya begitu lah dek. Jangan duk kata kita ada 10 minit je lagi nak berhabis, sebabnya kita tak tahu jangkaan macam mana selepas itu. Tu kita duk pusing sangat-sangat dah.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

0: Sketsa Wayo diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
1: Kuano napa gaduh no gila kuano bidah eh budak ni logat logat nak kuano budak
2: kedah
1: ah budak ni kamak no gila ai nang di kedah ni rana anak mu nak gimana ni rana gini lah besai anak ambo ke nak pasar raya lah besai.

0: Kelantan FM Jeligo Terasa.
1: Kelantan FM Jeligo Terasa. Terima kasih berlakon terus bersama dengan Kelantan FM. Lala ni hok baru saja dengar, hok baru saja buka radio, hok baru saja buka live TikTok, tengok ke di live Kelantan FM ko. Lala ni terima kasih berlakon lah deh yang terus bersama menemani Cik Su. Kalau saat ni menerusi sketsa wak ya sama Sa'id bercerita mengenai kelebihan susu ibu dan maklumat juga untuk adik kakak sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia disambut setiap tahun pada 1 hingga 7 Ogos. Okey, setiap tahun di seluruh dunia. Tujuan utama yang sambutan ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya susu ibu, dalam masa yang sama juga membina sistem sokongan yang kukuh serta menggalakkan amalan penyusuan eksklusif demi kesihatan bayi dan juga ibu. Jadi objektif ataupun diadakan sambutan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ni adalah untuk mendidik masyarakat tentang khasiat air susu ibu, memberi sokongan moral dan juga ruang keselesaan kepada ibu menyusu dan juga mengukuhkan kerjasama keluarga dan majikan dalam penyediaan golongan laktasi. Dan sempena dengan Minggu Penyusuan Susu Ibu Sedunia ni, pastinya ada pelbagai lah aktiviti dan juga program yang dianjurkan bagi pihak klinik, hospital dan sebagainya. Selain itu juga kempen kesedaran di media sosial dan daripada Badan Kesihatan juga dikongsi-kongsikan juga. Okey, baik, terima kasih untuk anda juga yang sentiasa berkongsi info dan juga maklumat yang mana yang terbaik untuk kita semua. Mungkinnya berkongsi berita-berita yang tidak tepat, berkongsi berita-berita yang tidak munasabah dan sebagainya. Dan selain itu juga Cik Su nak ajak sekali lagi untuk warga Pantai Timur khususnya untuk sama-sama memeriahkan Road to Maha 2020 Zon Timur. Start nai bulan berakhirnya esok adik kakak 8 Ogos 2020 di Maidin Mall Tunjung Kota Baru Kelantan. Jadi terokai pameran agro makanan dan pelbagai produk usahawan tempatan serta aktiviti interaktif dan hayati inovasi yang memperkasa sektor agro makanan. Road to Maha 2020 Zon Timur turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti usahawan dan pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2020 Zon Timur kemuncak Siri Jelajah yang membawa kita lebih dekat ke Maha 2020. Jumpa anda di sana esok merupakan hari yang terakhir.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Klik.
2: Sawadikap. Saya Encik Chuan nak minta adik kakak pelakor pakak dengar radio Kelantan FM. Kelantan FM penuhi cita rasa anda. Kami pinong kap cuekan berpetiu setani Kelantan FM fang siang cak Kelantan FM raikan mak-mak rakti nak fang tang pe nak kap. Kokun mak kap. Sawadikap.
3: Sawadikap. Terima kasih pelakor yang terus bersama dengan Kelantan FM. Ada yang duduk di Malaya, ada yang duduk di sana juga deh. Terima kasih juga untuk kita yang sentiasa mematuhi undang-undang. Walaupun demo kata nak pergi seberi alik sana pun tidak duduk lopak kursi. Melalui apa tu border yang sepatutnya lah. Cok pasport. Sekurang-kurangnya kalau gapo-gapo jadi adik kakak dok. Bawa di bawah pengetahuan. Hak tu hak pentingnya kita. Lagi cerita mengenai pengetahuan juga. Cerita mengenai pergerakan kita juga. Siapa pun kita besar, kau kecil, kau tua, kau muda. Kau nak pergi mana-mana kena bercerita kok ke. Kena royak kalau ada pasangan. Royak ke suami, royak ke isteri. Kalau kita anak pula royak ke mak, royak ke ayah. Lagi supayanya orang mengetahui. Kalau gitu wajib balik selalu. Guana tak balik lagi bergorek dah ni. Guana tak balik lagi ni malai dah ni. Maknanya di bawah pemantauan. Hak tu penting. Nak-naknya lah ni kalau mungkinnya kita sedia maklum lah. Kadang-kadang cuaca kita tak menentu. Kadang-kadangnya hujan, kadang-kadangnya panas. Jadi sehubungnya dengan tu juga kita harus memaklumkan. Supaya pergerakan kita ni kalau nak pergi patah pun. Nak pergi patah buat gapo. Nak pergi makan colek ke? Nak pergi main patah. Sebab apa? Benda-benda sebagainya. Gini di luar jangkaan kita dengan keadaan cuaca yang tak menentu. Jadi sehubungnya dengan tu juga kalau mungkin Cik Su boleh maklum, 4 menara tinjau yang ditempatkan di pantai utama di Kelantan untuk membantu mengurangkan risiko kejadian hampir lemas dan juga lemas apabila pemantauan berterusan yang dijalankan oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun APM terutamanya pada musim cuti, cuti sekolah tak lama lagi dan juga monsun timur laut MTL. Jadi menara tinjau ni ditempatkan di Pantai Getin Tupak, Pantai Cahaya Bulan PCB Kota Baru

Galik mak ayuh galik. Duk tengok kau anak duk main kau. Duk tengok alak lain kau. Duk galik main tadi pun kau tak khabar. Khabar-khabar anak kita ni pak dalai lauk. Pak patah. Pak dalai. Jadi tujuan utama juga harus dapat pemantauan yang terbaik. Insya Allah. Okay, kita dengar lagu sedih sikit dek kakak. Daripada Rosie Kemang Berduri Tupai Bucu Dunia. Yang terus bersama dengan Kelantan FM. Terima kasih juga lah untuk anda yang terus bersama. Sambil-sambil dengar lagu-lagu, sambil-sambil juga kita berkongsi info dan juga maklumat, insyaAllah.

0: Dan sisi kami sudah berada di tempat Anda.
1: Fasiliti 97.3 MHz.
2: Kelantan FM.
3: Pernah terima panggilan ini?
4: Salam sejahtera. Ini adalah notis amaran terakhir dari Lembaga Hasil Dalam Negeri.
3: Atau mungkin seperti ini.
5: Pelanggan yang dihormati, anda mempunyai satu bungkusan yang belum diterima.
3: Dan pelbagai lagi kaedah penipuan. Sekiranya ini terjadi, segera hubungi

0: Lantan FM, penuhi
1: serasa anda. Alright, Kelantan FM penuhi serasa anda. Terima kasih belakang yang masih lagi terus bersama dengan kami di waktu ini. Terima kasih juga bila-bila lingur duduk dengar Radio Kelantan. Sambil-sambil mata duduk tengok telefon, duduk nyari gapo tu. Oh, ada macam-macam info maklumat lah Cik Su. Kalau aku dalam telefon ni kat dia. Jadi kalau sikitnya Cik Su nak maklum juga kalau mungkin ada yang terlepas pandang. Ini di mana JPA buka permohonan program derma siswa B40 untuk tahun 2020 ni. Ini khusus untuk lepasan SPM tahun 2025 daripada keluarga B40 berkelayakan melanjutkan pengajian ke peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Jadi permohonan ini dibuka startnya 3 Ogos dan akan berakhir pada 16 Ogos 2025 petang. Jadi kalau untuk anda yang nak semak kelayakan dan mohon dalam tempoh yang ditetapkan, boleh merebut peluang penajaan di portal yang disediakan ataupun anda boleh rujuk dengan bertanya derma siswa 2026 at jpa.gov.my. Okey, ada macam-macam yang mungkin boleh kita ketahui tentang kelebihan keistimewaan khususnya untuk anak-anak kita yang nak sambung ngaji lah ke peringkat yang seterusnya, diploma deh di institusi pengajian tinggi dalam negara kita. Kalau mungkinnya ada hok boleh dah keputusannya cemerlang tapi tak boleh nak sambung ngaji Cik Suwi, anak ramah kita tak ada nak tanggung. Ini salah satu usaha yang deh. Ita tengok gapo-gapo kelebihan keistimewaan yang disediakan. Kalau bersesuaian kita mohon demi untuk anak-anak kita melanjut pelajaran.

Tragedi renjatan elektrik, jenazah tiga anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan tragedi 3 anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismarubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Korporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada 5 beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham Nur Azila Zakaria dan Ismarubi Ismail.
1: Hilang lah. Sebabnya dia tak ada tingkat tanda. Dia nak pergi. Yelah isi saya 31 lah tujuan. Tak ada cakap apa-apa. Tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia cakap nak balik lah. Nak balik tapi tak boleh balik. Tiket mahal. Tunggu tiket murah dia kata. Tengok lah tiket murah bulan 7, bulan 8 dia kata.
2: Belah kelompok 1.5 wasak kemarin. Dia atas wasak. Dia perasaan ibu. Perasaan ibu apa kan. Mana tak terkejut. Dari kecil lagi kan.
0: Dalam perkembangan sama, Balu Korporal Chiu Tan Wei Wei tidak menyangka kepulangan suaminya hadir dalam suasana pilu. Menurut Tan, suaminya sudah lama berhasrat untuk berpindah bertugas ke Sibu supaya dapat tinggal bersama keluarga. Kini, beliau hanya memikirkan masa depan 5 anak perempuan mereka yang masih kecil. Jenazah Korporal Chiu tiba di lapangan terbang Sibu petang tadi untuk penghormatan terakhir sebelum disemadikan. Ke perkembangan lain, peruntukan sebanyak 1.29 juta ringgit diluluskan kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi membiayai projek penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur asas institusi berkenaan, sekaligus memperkukuh pembangunan pendidikan agama serta kebajikan pelajar di Melaka.
3: Belajarlah rajin-rajin, jaga akidah, akhlak, syahsiah, hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan jiran-jiran kita, dengan orang Islam dan bukan Islam, supaya Melaka ini jadi negeri contoh aman.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan.
3: Tadi saya jumpa Syekh Wazir Al-Makki yang mengetuai sebagai ketua sekolah pondok seluruh negara. Baik ki sekolah pondok bagi pelatihan AI dan komputer di sekolah pondok.
0: Menurut beliau, pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Perdana Menteri turut menyatakan bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil yang telah diluluskan kerajaan akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi.
3: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai Islam yang seimbang serta mengamalkan sikap hormat-menghormati terhadap penganut agama dan kaum lain demi memperkukuh keharmonian negara.
3: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia. Hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah. Hubungan kita dengan orang Islam baik. Hubungan kita dengan orang Islam kita hormati. Dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati. Bau kita seimbang.
0: Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada majlis perasmian Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah, Melaka. Berita seterusnya. Sebanyak 12 kontainer mengandungi daging beku seberat 348,000 kilogram bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit dirampas dalam op ribat Sepanggar di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Pesuruhjaya Polis Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu melibatkan ayam dan daging babi sejuk beku dari China serta Hong Kong.
4: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 Bracket 1 Harta Kastam 1987, yang mana sekiranya gagal membuat akuan penuh dan benar serta kesalahan membuat perakuan atau dokumen yang tidak benar dalam apa-apa perkara material, jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan denda tidak lebih RM500,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali.
0: Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain. Tiga anak Allahyarham Muhammad Nizam Muhammad Jafri yang maut selepas kenderaan dinaikinya dihempap pokok tumbang di Jalan Janda Baik Bentong pada 3 Ogos lalu layak menerima faedah orang tanggungan bawah skim lindung 24 jam Perkeso. Timbalan Ketua Eksekutif Operasi Perkeso, Aziruan Arifin menjelaskan setiap anak menerima RM178.20 sebulan menjadikan keseluruhan lebih RM530 sebulan. Faedah itu akan dibayar sehingga mereka berusia 21 tahun atau tamat pengajian ijazah pertama. Anak sulung Allahyarham turut menerima faedah pengurusan mayat sebanyak RM3,000 secara sekali bayar. Keperkembangan luar negara, 13 kanak-kanak cedera selepas sebuah kereta merempuh pusat perkembangan kanak-kanak di Kanchanaburi, Barat Thailand. Presiden Pertubuhan Pentadbiran Subdaerah Kaengsian, Ampai Ritik Kamrop berkata, kejadian berlaku kira-kira 11 pagi ketika terdapat 34 kanak-kanak di pusat berkenaan. Kesemua mangsa yang cedera dikejarkan ke hospital untuk rawatan. Siasatan awal mendapati pemandu kereta berusia 54 tahun itu dipercayai tidak sedarkan diri akibat masalah jantung sebelum kenderaannya terbabas dan merempuh pusat berkenaan. Suhu melebihi 40 darjah Celsius direkodkan di Seoul dan beberapa kawasan lain di Korea Selatan, sekaligus menunjukkan gelombang haba tahap serius sedang melanda negara berkenaan. Menurut pentadbiran meteorologi Korea, ia merupakan kali pertama suhu melebihi 40 darjah Celsius di Seoul sejak 1 Ogos 2018 dengan catatan suhu 41.8 darjah Celsius. Gelombang haba ekstrim itu dijangka sedikit reda pada hujung minggu ini, namun keadaan panas terik dijangka berterusan. Bola sepak Piala ASEAN 2026, Malaysia perlu mempamerkan corak permainan lebih agresif bagi memburu kemenangan ke atas Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Pemerhati bola sepak Ahmad Muzakir Hamid berkata, skuad kendalian Tan Cheng Ho perlu menyediakan perancangan taktikal terbaik bagi memastikan Harimau Malaya dapat menguasai permainan sejak whistle pertama dibunyikan. Namun, skuad negara diingatkan supaya tidak memandang mudah cabaran Filipina yang sebelum ini hanya tewas tipis 0-1 kepada Thailand.

0: Assalamualaikum, saya Azim daripada Kedai. Saya minat sungguh Kelantan FM, terutamanya waktu malam. Oh, kena lagu jiwa belaga pelak malam. Semoga Kelantan FM terus maju jaya.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Baik, terima kasih semua yang masih lagi terus bersama dengan Kelantan FM di jam yang terakhir bersama dengan saya Suhaila Mak Daud. Menemani rakan-rakan sahabat mursi segmen cekok kita untuk malam ni. Dan supos kalau di jam yang terakhir menerusi segmen cekok bersama dengan Cik Su, saya akan kedarakan lagu-lagu irama 80 dan juga 90-an menerusi rentak kenangan untuk malam ini. Baik, terima kasih juga yang terus bersama dengan Kelantan FM menerusi live Titi di waktu ini. Terima kasih di atas sokongan anda semua. Dan di jam ini kita akan mengimbau lagu-lagu lama, lagu-lagu yang mungkin ada kenangan dalam hidup kita, lagu yang mendewasakan kita, lagu yang mungkin juga memberi motivasi kepada kita. Ataupun lagu itu antara lagu yang pernah kita salin lah dulu, masa-masa sekolah dulu, salin dalam buku sekolah. Ataupun kita kalau dulu sok khabar tak, dia ada lirik lagu, kita pun guting tepek di buku pun ada juga. Kalau dulu baku balut buku sekolah, lepas tu ada lagu selit. Cerita-cerita lama lah tu. Mungkin Gen Z sekarang tak mengalami situasi seperti kita yang lahir di era 70, 80 dan juga 90-an. Jadi untuk malam ni, lagu-lagu irama 90-an menemani anda. Dan saya mulakan dengan lagu ini, lagu daripada kumpulan Mutiara. Lagu yang popular di sekitar tahun 90-an. Tajuk lagunya juga Mutiara. Dan menyusul selepas itu kita dengarkan pula lagu daripada Rohana Jalil. Lagu yang popular di era 80-an, Rayuanku, menerusi rentak kenangan Kelantan FM.

0: Tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melalui kasih macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Tak kenangan untuk malam ni. Terima kasih untuk anda yang mungkin sambil-sambil layan lagu-lagu lama, sambil-sambil dengar lagu-lagu lama, sambil-sambil kita ingat kenangan-kenangan lama. Ada yang kita rasa bangga dengan apa juga pencapaian kita dulu. Ada juga mungkin tepuk dahi menyesal pun ada juga. Namun dalam sunyi kita memeluk malam, kita termenung memandangkan jejak waktu yang terlalu, yang telah pun berlalu. Ada yang berlalu dengan begitu bahagia, alhamdulillah. Namun setiap detik yang pernah kita abaikan kini kembali mengetuk ingatan kita. Yang membuatkan kita rasa tersenyum pun ada, yang membuat kita rasa nak marah pun ada. Namun bau bersama segala kata yang tidak sempat terucap juga mungkin juga pernah berlaku. Dengan segala peluang yang pernah kita lepaskan begitu sahaja. Namun dalam kehidupan kita, kalau dahulunya kita menyangka masa sentiasa menunggu, bahawa setiap perpisahan akan disusuli dengan pertemuan dan setiap kesilapan boleh diperbetulkan tanpa batas. Namun hakikatnya mengajar bahawa ada pintu yang tertutup buat selama-lamanya dan ada pula insan yang hanya tinggal sebagai kenangan. Jadi kalau mungkin hari ini kita menyesal dengan apa kesilapan lalu, kita boleh perbaiki. Kalau mungkin kita rasa kalau dulu kita pernah dikecewakan atau mengecewakan, kita kembali memilih yang terbaik insya-Allah. Kita berhibur dengan pilihan lagu seterusnya daripada Hadwin untuk anda, Segalanya Mungkin. Dan menyusul selepas itu lagu daripada kumpulan Zabarjat Karam di Kelantan FM Musyrentak Kenangan.

0: Menuntut ilmu bukan semata-mata untuk menjadikan kita kaya atau memegang jawatan besar. Sebaliknya, menuntut ilmu adalah tanggungjawab dan amanah serta dapat membentuk kita menjadi manusia hebat. Tentulah ilmu secara formal ke, tak formal ke, tak kiralah macam mana pun, sebanyak mungkin, kerana orang yang berilmu ni mulia darjatnya di sisi Allah dan manusia. Tanpa iman, manusia akan sengsara. Tanpa ilmu pula, manusia akan buta. Jadi tuntutlah ilmu sebanyaknya selagi hayat dikandung badan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Sir Syafiq Fadli, untuk semua pendengar Kelantan FM.
1: Penuhi cita rasa anda.

0: Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu adalah kata-kata yang sering kita dengar dan kita baca. Tapi ada yang tak tahu maksudnya, kan? Maksudnya adalah walau di mana kita berada, kita mesti mematuhi adat dan peraturan tempat yang kita diami. Peribahasa ini mendidik masyarakat supaya menghormati budaya dan undang-undang yang ditetapkan oleh sesebuah negara yang didiaminya. Saya Hanif Ashraf ingin berpesan kepada semua, teruslah menjadi anak merdeka yang mengekalkan keamanan dan kesejahteraan Malaysia tercinta.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Kelantan FM menyiarkan lagu-lagu popular sepanjang zaman.

0: Yang terbaik kami suraikan untuk anda.
1: InsyaAllah yang terbaik kami kudarakan untuk anda. Dan setiap hari, setiap masa pastinya Kelantan FM menemani anda dari seawal 6 pagi sampai 12 tengah malam. Dengan rakan-rakan penyampai menemani secara solo kalau hari Jumaat dan juga hari Sabtu lah . Hari bermula daripada segmen Gu Pagi, Gu Galik, Akok, Selekta dan juga Cekok. Semuanya DJ ataupun penyampai-penyampai bergerak secara solo menemani anda. Semoga apa juga maklumat yang dikongsikan, apa juga hebahan yang disampaikan, apa juga lagu yang digunakan adalah tu yang terkenal dengan kita . Okay, baik, dan ada kalanya juga apa yang kita laku hari ini yang membuatkan kita rasa menyesal pun anda juga. Tapi kalau tersebut pasal penyesalan yang hadir tanpa diundang ni, sebenarnya ia mengisi ruang hati yang pernah dipenuhi keyakinan. Alright, jadi kalau kita juga mungkin mengingati bahawa setiap pilihan membawa akibat dan setiap tindakan meninggalkan kesan yang tidak mampu dipadam walaupun dengan sejuta alasan. Jadi penyesalan itu juga mungkin seringkali kita berharap dapat memutarkan kembali waktu. Agarnya apa? Dapat mengubah setiap kata yang melukakan, setiap langkah yang tersasar dan setiap keputusan yang lahir daripada keegoan. Namun waktu tidak pernah mengenal jalan pulang. Jadi untuk kita, mungkin kita boleh berubah ke masa hadapan dengan bertindak dengan cara yang lebih baik lagi untuk kita meningkat dengan peningkatan usia kita. Hari ini kita menyambut hari lahir, terkadangnya tak pernah fikir walaupun angka itu hanya sekadar angka, tapi sebenarnya angka itu harus kita hitung untuk kita sentiasa matang, untuk kita menjadi insan yang terbaik, untuk kita tidak pernah mengulangi kesilapan ataupun kesalahan yang lalu, insya Allah.

0: Tak Kenangan sudah pun berada di penghujung pertemuan untuk malam ini. Sudah pun menghampiri 11.55 minit malam. Selepas ini seperti biasa 12 tengah malam, kami pinjamkan frekuensi Kelantan FM untuk siaran Nasional FM menemani anda sehingga pukul 6 pagi esok. Okey, apapun terima kasih yang telah pun menemani Kelantan FM hari ini bermula seawal 6 pagi sampailah ke saat ini. Bermula dengan DJ Azidi, kemudian DJ Dia, menyusul selepas itu Mak Do, lepas itu Rudin dan saya mengakhiri untuk pertemuan hari ini. Dan untuk pagi esok bersama dengan rakan penyampai yang lain pula menemani anda. Dan untuk esok bersama dengan Liz. Dan untuk Gu Galik bersama dengan Nuha. Akok bersama dengan Pak Abedik. Selekta bersama dengan Abang Lam. Dan penutup malam esok bersama dengan Syah. Jadi saya Suhaila Mak Daud pun ingin mengundur diri untuk pertemuan hari ini. InsyaAllah panjang umur. Kita berjumpa lagi pada hari Ahad nanti menerusi segmen Gu Galik Kelantan FM. Okay, rancangan ikut dara antara pukul 10 pagi hingga 2 petang. Jadi kalau ada salah dan juga silap sepanjang pertemuan untuk malam ini, mungkin ada nama yang tak terbacanya menerusi TikTok, mungkin ada juga tersalah sebut kata dan sebagainya, kemaafan dipinta. Namun terima kasih banyak-banyak untuk anda yang sentiasa menyokong Kelantan FM di mana sahaja berada. Jadi dengan itu sambutlah salam penuh keceriaan, salam penuh kehormatan. InsyaAllah hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الملك القدوس السلام المؤمن الحي القيوم ذي الجلال والإكرام والصلاة والسلام على عبده ورسوله سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين نحمدك اللهم على ما أنعمت علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى بمنك وكرامك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت يا الله kami sesungguhnya bermohon kepadamu keselamatan pada agama dan kesehatan kami. Tambahilah kepada kami ilmu dan pengetahuan. Limpahkanlah rezeki kami dalam keberkatan. Dan jadikanlah kami dalam kalangan hamba-hambamu yang sentiasa bertaubat dan beroleh keampunan. Allahumma hawwin alayna fi sakratil maut wal najata minal nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma inna نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء يا الله kami bermohon petunjuk hidayah daripadamu ketakwaan dan keampunanmu kekayaan hati dan jiwa serta konsistensi dalam kebaikan dan amal kami. Selamatkanlah kami ya Allah di dunia ini dan selamatkanlah juga kami ya Allah di akhirat nanti. Wahai Tuhan yang maha mengasihani dan maha memberi keampunan. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullahu ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله كم أكر dan sedar bahawa kami banyak melakukan dosa dan maksiat. Justeru, ampunilah segala dosa dan kemungkaran yang pernah kami lakukan dan juga dosa-dosa ahli keluarga kami serta jadikanlah kami sebagai orang-orang yang beruntung di dunia ini dan di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد

Persembahan Deep Purple dengan Smoke on the Water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sepanjang 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi. Untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan. Ya, yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruhan tu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur buat kopi O, teh O panas, apa saja. Minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat. Berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil kan. Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Untuk sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri. Terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Europe dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Yang tahun ini 31 Ogos, lebih tepatnya 31 Ogos 2026. Sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng berhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita jenguk lagi ya. Siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya? Jom, saya nak ajak anda. Ajak anda bertukar sekejap ya. Bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan. Jangan putus harapan. Jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Akira Kushida, Uju Keiji Kaban.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

kumpulan mereka dengan darah perjuangan. Darah perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan terdahulu. Tiada gantinya. Kita harus kenang semangat yang membara ketika itu kan. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa apa sahaja demi memastikan negara kita merdeka. Sedar tak sedar, beratus tahun kuasa asing di tanah Melayu. Kalau nak diikutkan, dikirakan betul-betul lah, kita dijajah selama 446 tahun. Iaitu bermulanya dari kejatuhan Melaka kepada Portugis tahun 1511 hinggalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Namun bagi negara Malaysia secara rasminya hanya wujud pada 16 September 1963. Bayangkan beratus tahun kita dijajah. Dan kalau boleh, jangan biarkan kuasa asing terus menguasai pemikiran kita. Sekarang, zaman sekarang ni, kalau mereka nak jajah, mereka bukan jajah dari segi fizikal dah. Mereka jajah dari segi pemikiran anak-anak kita. Pemikiran kita, mereka mengelirukan pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bersatu padu. Perpaduan yang ada terus kita perkukuhkan. Jangan biarkan mereka mencampur urusan negara kita, memporak-perandakan di antara kita. Sebab waktu ini kita kena sedar dan juga kita terus terima bahawa kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kena ada perpaduan yang kuat. Sebab itulah negara luar sangat-sangat cemburu akan negara kita. Mereka sangat-sangat pelik sebenarnya. Mereka hanya satu bangsa je kalau dekat negara dia. Tapi sentiasa berperang je. Sentiasa ada saja pergolakan yang berlaku. Tapi negara Malaysia ni walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, namun mereka hidup dalam aman, damai, makmur dan sejahtera. Kunci kita adalah perpaduan yang kita terapkan sejak kemerdekaan negara kita 1957. Kemudian pembentukan Malaysia 1963, 16 September 1963. Dan bermula dari itulah perpaduan terus kita perkukuhkan dalam kita membentuk negara kita aman, damai, makmur, sejahtera. Terus membangun bersama-sama. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Sebab apa? Sebab negara kita ada maruahnya. Negara kita penuh dengan daulatnya. Ini dia Wings dengan sekeping kertas bermaruah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi dengan Senapan Patah. Membawa kita ke 1-3 minit pagi. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Yang sedang memandu macam mana? Pemandu-pemandu se-Malaysia, teruskan memandu. Fokus pada pemanduan anda, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Yang mencari rezeki, kita kena ingat kita nak cari rezeki, bukan cari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori, apa-apa lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu Grab se-Malaysia, semua okey, mata segar. Segar mata, angguk-angguk kepala. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis sepi pucuk katil. YOPS katanya salam bro dari Kuala Terengganu. Dan tadi dah juga Mas Mira. Kita ada bidang dari Salju Puteri, Iskandar Puteri Johor, Mas Nia Sanawi Aina Sofia Metal Selatan dari Keluang Johor hadir. Ita Chot Ipoh, Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan, Ajum Layan katanya. Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Limbong, Saril, Fuad, Joa, Noah, Ajib dari Kelapa Sawit, Johor. Tiara Datuk Arin, Abang JJ Gemas, Adik Abigail, Cik Zamani, Cik Awang, Setia Terengganu, Razak Balangi, Cik Mar dari Perlis, Nenek Ani, Princess Su, Dayang Heda, kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah, GBH katanya. Abang Jali Tahir, Endau, Johor, Intan Hamid. Kita ada Nur Hidayah Yusof dari Kota Tinggi, Johor. Albiyana Rosiliana dari Saratok, Sarawak. Nolia Ramli Lia, Nur Azila. Asna Hasrani juga turut bersama-sama dari Jerantut Pahang. Dahlan dari Arau, Perlis. Luncur sampai pagi katanya. Biar betul. Betul ke ni? Nodiana Nordin dari Miri Sarawak, Astani Batola, Janet Zai, Syah Putra Mesin Johor, Nur Azila, Johan Smizi Abdullah dari Puchong, Zai Zuraini Temeloh, PK Amin seperti biasa dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor. Ita Rosaya juga turut hadir, Sumandak Sabah, Pak Su Omar. Dia bagi pantun dekat sini. Betul lah, lama kita tak berpantun kan. Anak Cina memasang lukah-lukah dipasang di tanjung hati. Di dalam hati tak nak berpisah sebagai rambut tersimpul mati. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Nida Wahida, Afis Nushazaf, Pendeta Philip Malin, Juria Jaafar, Aiman Taman Ria, Dat Reed, Rosli Headbang, Pompompon, Abang Lori, mantap. Bidi Abdullah, Izzah KBI, Ramlah Din, Ahmad Nur Amri, MSK, Mosha, KD. Kita ada siapa lagi? Amdan Arifin. Mana lagi Melaka lah? Marsa Saleh, Muhammad Jasmi, Mon, Nek Mas, Salja PI. Kita ada Flat Depan Feder. Lagi siapa? Lagi siapa? Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok jangan lupa. Kita bersama-sama di live TikTok ya. Baik, hari ini hari Sabtu kan. Di hujung-hujung minggu ni, ramai yang memilih tarikh hari ini adalah tarikh keramat untuk mengakhiri zaman bujangnya. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat pengantin baru semua yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Dikurniakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dikurniakan kebahagiaan dan menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadah. Betul, sebagai satu ibadah. Layan suami dapat pahala, layan isteri dapat pahala, makan sama-sama dapat pahala, solat bersama-sama pahalanya berganda. Semuanya pahala tau dalam perkahwinan. Jadi dari kami di Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa

Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang. Bukan saja di premis perniagaan, bukan saja di kenderaan, tapi di rumah. Satu rumah, satu jalur gemilang. Ayuh, rakyat Malaysia. Kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Jangan biarkan kemerdekaan tahun 69 ini, kali yang ke-69 ini, menjadi suram. Sebab kita cintakan negara kita, kan? Baik, selamat pagi untuk Faizal yang melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal dari JB Zabedah Yahya, Mak Bedah kita pun melaporkan diri. Alam Burger Corner Drive Pulau Pinang. You sekitar ada Isbah dari Tanjung Malim, Lady Heda, Atia Zuriati, Azlan, Wawani, Abdullah, Bem Bem, Kiara Pengawal Api, Just... kita ada siapa lagi? Waknah daripada Yani sebenarnya. Ariana, Ariana Yana, Sania Muhammad, Putri Siska, Comel, Meta Sejati, Abdul Razak Ramli, Rentap Official. Kita ada Nisa Jerantut. Siapa lagi? Manda Izzat pun hadir. Karamel Latih. Lagi siapa lagi? Sabri Rajman, Putri. Kita ada siapa lagi? Siti Masita, Azman Arifin, Abang Muzo. Siapa lagi? Muhammad Fikri. Jumaat Kromok pun hadir. Mantap. Hani Zakaria, Jajah 83, Lina Syahrul, Syarifah Osman, Mazia Pian, Rose Nani, Mat Kasim, Jun Haritz, Kursi Bus Express Kelantan. Hayati Ahmad, Rita Razi 84, Pencinta 981, Nirosha, Mawar Rose, Irdawati, Uncle Kentang, Farah Maneh pun hadir. Ramai-ramai yang hadir. Pam-pam-pam, Tiger Aini, DJ Double A, mantap Pak Su. Double A tak tidur lagi. Nuras pun ada. Saima Isa, Salam Pahang hadir. Captain Munj, kita Munj. Proton Tanjung Malim, mantap Proton. Geng-geng Proton okey ya. Nipon 8055, Jalil. Lagi siapa lagi? Siapa lagi yang bersama-sama dengan saya? Oh, ramai itu sebenarnya melaporkan diri. Ayat Zamani, Bagan Dalam, hadir. Ramlan Ibi hadir daripada Sabah, Abang DJ, mantap. Geng-geng Sabah, geng-geng negeri di bawah bayu. Jilok juga turut bersama-sama. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sebenarnya. Lagu-lagu dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan, kan? Lagu-lagu rancak, hiburan berbagai rentak. Kini tiba masanya lah, tiba pasalnya untuk kita bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu sebenarnya, lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tak sabar, bang, dah 3 hari ni Abang Manis tak ke udara. Dah 3 hari kami tidak menangis tepi bujur katil. Tapi percayalah, malam ini saya akan berikan anda untuk menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Kenangan yang tak bisa dilenyapkan. Kenangan yang tak mampu kita kikis dari pemikiran kita. Kerana kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita hingga ke akhir hayat. Kenangan yang banyak memberikan pengalaman. Pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Tentang erti... kebaikan, erti kejahatan, macam-macam yang pernah kita lalui sebelum ini, erti kekecewaan. Tapi jangan biarkan kecewa itu terus dalam hati anda, ya. Jangan terlalu kecewa dalam hiduplah. Seperti biasa saya sering ingatkan kepada mereka, jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Saya mulakan dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Mula paduan suara Zia Nazin dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya. So

Bumi Putera Rockers bersama dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke ungkapan tu? Betul tak? Dulu-dulu ada orang kata, dari mata turun ke hati, dari hati terbitlah cinta, dari cinta terbitlah bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya bukan kita hidup dalam sebuah kekayaan, tetapi bahagia itu kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Ya, betul. 1.54 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruan tu. Terima kasih Sam Dizzy. Dia kalau datang mesti dengan hadiah-hadiah yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Kita kibarkan Jalur Gemilang. Tapi ramai yang sebenarnya masih lagi tak tahu tentang erti Jalur Gemilang sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tanya warna biru tu untuk apa, merah untuk apa, kuning untuk apa, putih pula untuk apa, makna simbol dan juga warna pada bendera kita. Bendera kita ni sebuah lambang kedaulatan.

kita identiti untuk negara kita tahu. Dan bukan sekadar kain yang bercorak yang berwarna-warni, bukan. Dia ada makna mengenai bendera kita itu. Lambang jalur apa dia? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan juga arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan, kegigihan rakyat Malaysia menghadapi segala cabaran dalam negara kita. Warna putih pula melambangkan keluhuran dan juga keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan juga damai. Serta warna kuning melambang kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itu maksudnya. Kena faham maksudnya tau. Amy Bob Parker sama pagi. Amy, Cikgu Ati, Badrul Hisham. Boboy. Bang sebut Boboy dari Tawau. Boboy. Hai Boboy. Boboy eh. Muka ganas tapi nama Boboy. Mantap. Hidayu 15, IIPHY. Kita ada Sikin Nora Jo juga melaporkan diri. Rizal Jaafar, Kuala Terengganu. Diana Ina. Kita ada Ausfalen, Zubaidah Ida, Zatul Izura, Kamal, Shahnon Abdul Rashid, Pian 94, Budak Felda, Geng Rimba, Nur Cahaya, Nur Pineng, Rohatun, Azura Bakri, Colet, Pau Saharia, Erin Kitchen, Salina, Anissa Muhammad. Kasut dah buruk pun turut bersama-sama. Oh, kasut dah buruk. Ini Abang Lori ni. Luncur ke mana hari ini kasut dah buruk. Kita ada Arah 77, Azasno, Efiza, JND, Pak Yus, Ani Sarbini, Nazri Yahya, Ayub Saga, Isa Isa, Azkid, Hamba Allah, Asma Lili juga terus bersama-sama. Azman Arifin katanya cemerlang, gemilang, terbilang. Kerjanya Vanessa, Faiz John Burger Parker turut hadir. Jugra Soft Casting, Aliza Kasim, Bahrum, Warung Kerang Bakar Jengke, Luncur Bro, mantap. Kerang Bakar satu. Eh, jangan sebut kerang dengan saya tau. Saya ni memang favourite kerang. Kerang bakar ataupun kerang rebus. Ui, mantap. Sebut kerang terus lapar tau. Jangan-jangan. Salina juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Baru-baru ni Aziz ada ucap birthday dekat saya tau. Penyanyi Aziz. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kemusnah. Terus layan, terus dengarkan Nasrani Gemburantu di National FM.

Muslim dengan aduhai seribu kali sayang. Aduhai seribu kali sayang. Pertemuan kasih sayang yang diberikan pada awalnya berakhir dengan sebuah kekecewaan. Berakhir dengan sebuah tangisan. Walaupun pada awalnya kegembiraan yang kita rasai mampu membawa kita hingga ke akhir hayat. Tapi di pertengahan jalan, satu ujian melanda menyebabkan perpisahan itu berlaku. Kecewa di hati. Itulah luka di luar nampak kan, luka di dalam hati siapa yang tahu. Kadang-kadang kita lihat orang itu gembira, ketawa depan mata kita, dia, kita nampak dia riang je, gembira je, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi rupa-rupanya dia pendam sebuah duka, pendam sebuah kekecewaan tanpa kita tahu akan isi hatinya. 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, menantikan game buruh hantu pukul 12, tertidur rupanya. Tertidur itu biasa, sama macam saya juga. Saya kalau dekat rumah kan, kalau tengok berita tu, rupa-rupanya berita tengok saya. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Ada yang tengah makan waktu ini, tengah jamu selera. Selamat makan, selamat jamu selera. Di kedai-kedai, di warung-warung, di kedai makan, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Ada yang tengah makan dekat rumah, baru sampai rumah ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah. Syukur. Kita doalah sama-sama, apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, apa saja yang kita makan adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga, selamat berniaga. Jangan lupa burger satu untuk Abang Manis ya. Burger daging, sos kurang. Terima kasih jugalah kepada anggota keselamatan dalam negara kita, anggota pertahanan yang sentiasa berkorban nyawa, berkorban tenaga dan usaha dalam memastikan keselamatan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Dan juga terima kasih jugalah kepada kerajaan kerana telah pun mempertimbangkan proses kenaikan pangkat pegawai dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia serta Polis Diraja Malaysia bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan perkara itu telah pun dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam yang lain. Dan beliau telah pun mengarahkan dan juga meminta Ketua Setiausaha Negara KSN dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti perkara ini dan juga memberi ruang penambahbaikan. Jadi pengumuman lanjut mengenai perkara ini dijangka dibuat dalam masa terdekat sama ada pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam bulan hadapan ataupun sebenar sambutan Ambang Merdeka. Jadi untuk anggota polis dan juga tentera, nantikan berita baik mudah-mudahan . Tapi betul lah kenaikan pangkat dipermudahkan. Saya masih ingat dulu kalau dulu-dululah kalau kita ingatkan, ada yang nak pencen dah PDRM dalam polis ni, dah pencen dah. Ataupun masa nak pencen tu masih lagi pangkatnya Lance Corporal, masih lagi pangkat Corporal. Sungguh kita tengok dulu polis ayah-ayah kita yang pernah jadi polis. Betul tak? Betul tak game berhantu? Kita tengok anggota polis dia ni dah otai lah dah nak pencen dah, tapi pangkat masih lagi Lance Corporal. Zaman-zaman dulu susah tau naik pangkat. Sungguh Nizam Lady Driver, dia kata dalam perjalanan dari Kuantan nak sampai ke rumah dah ya. Siti Khalijah, Azmi Sniper Band, kita ada Chief Zack, Marsha Saleh, Persih Indah, Hazlizah Bahazam 67, Zainuddin Saad, Nolia Ramli, Abang From Fresh, Mai Raihan, Creation, Adam PJ dari Port Notch ataupun Pelabuhan Utara, Jus YMC, Linda Rizkula, Mizi 85, Zima Paris, Ajan Aziz, Yati Zul, Abah Sur Shop, Siti Masita juga hadir, Mak Sunnah Rapi, Nawawi, Apple, Aming dari Pen Borneo Highway. Mantap. Pen Borneo panjang tau highway tu. Kita
Kita ada Farhan juga, Nazri, Haji Ulis, Azlina Mansur, Miss Sarah, Pak Alang, Tok E Official, Bim Bam Seller, ada hamba Allah, Yad Restore, Fatimah Man, Aid Zamani hadir. Mantap. Yang hadir dekat TikTok tu, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju, kasih turbo. Bat SB masuk, pam-pam-pam. Botak Bahau pun turut hadir. Okey, jom. Azman Arifin katanya segar mata lagi. Ngopi dulu bang. Okey, ngopi. Selamat mengopi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Adam Ahmad. Lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993 tau. Terus layan Nasional Gimbur Hantu.

Lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rasidah Utama. Bawa kita ke 2:57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata. Untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, berteman dengan pemilik suara ini. Tentunya Nun Alif Zaid Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan, terimbau kenangan, kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif. Mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang, agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal. Kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga, ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkannya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelam kabut nak tukarlah, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman Belanjawan 2026. Bagus juga ya, teksi S70 tu cantik. Siti Mazlifah hadir dari Batu Wood, Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Kak Ai. Mo'iti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS. Kita ada Farif Hakimi juga. Cik Tibai. Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim, salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut, Terengganu. Dekat situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zekibli, Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Oh, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Oh, diam tak diam dah sudah pun 3.30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu, saya rasakan untuk pertemuan hari ini. Hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa bagi saya lah. Sebab perang ini, memanglah sekarang tak ada perang kan, tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata, boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istilah perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empayar yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah, berani, banyak aset ketenteraan, tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu ya. Mengkhianat negara sendiri, itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Sebab yang paling penting, jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Amaria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond 65, Azri Nuri, Aini 67, Pok Ia Conchode, Kak Ia, Faiz Rahman, Adrian Amin, Sabri Ganu, Rashidah Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker, Kaltek, Pam-pam-pam, mantap Fadli, Wazia Usman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha, ada Bree SP, ini pun nama lori juga ni. Ada Pak I, Asmadi, Norina Ina, Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MDJ, ada Fah, Abel Farhan. Oh, ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aid Zabani katanya, Jewish, mantap. Ya. Segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantapnya Alibaba Shop pemandu e-hailing hadir, mantap, kasih horn lah Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger, macam mana hari ni burger semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini, sambil layan lagu-lagu terbaik Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini, lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

komposernya adalah A. Ali Edwin dengan Berakhir Satu Percintaan. Dengan lagu ini maka berakhirlah koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu, semua terimbau kenangan. Tapi yang paling penting, jangan terbawa-bawa sangat dengan kenangan tu kan. Kita imbau boleh sebab kita nak belajar dari sebuah kenangan. Sebab kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pengajaran dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan terus kuat semangat di masa akan datang. Mudah-mudahan kita terus berjaya di masa akan datang. Saya sering mendoakan anda semua pendengar National FM, geng-geng buruh hantu. Semoga anda terus kekal sehat, ditambah rezekinya setiap hari, terus berjaya dalam hidup. 4:03 minit pagi waktu ini di jam yang kelima National Geng Buruh Hantu. Hari ini Sabtu, ramai yang katanya nak pergi beriadah di awal pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur. Baru bangun ni bang. Okey, alhamdulillah. Bangun-bangun terus cari National FM. Itu yang kita mahukan. Ada nak pergi beriadah pagi ni dengan ahli keluarga kan. Itu bagus, itu bagus. Pagi-pagi bangun, brisk walk, jogging, jaga kesihatan baik-baik. Sebab kesihatan itu bukan untuk diri saya tahu, untuk diri anda dan juga keluarga anda. Apatah lagi kalau anda seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang lelaki, isteri pula tak kerja, anda seorang yang bekerja mencari rezeki. Jadi anda perlu kekal sihat kerana keluarga anda memerlukan anda. Baik, apakah bayangan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri? Sama-sama kita nantikan kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberikan bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini ya, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, yang mampu memberikan kelegaan kepada rakyat. Jadi beliau menyatakan, selain pada pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka memberikan manfaat dan juga kesejahteraan kepada rakyat. Jadi doakan kepada Allah SWT, semoga kita terus diberikan kekuatan pada Ambang Merdeka nanti. Beliau kata akan membuatkan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu jugalah dalam pembentangan belanjawan pada Oktober nanti. Jadi sama-sama rakyat nantikan, mudah-mudahan satu pengumuman yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya percaya pengumuman itu juga akan memberikan sesuatu kelegaan kepada rakyat Malaysia. Aisyah malam ni lewat sikit, kata Aisyah. Aisyah Panchkat ya. Kenapa baru sekarang Aisyah Panchkat? Aisyah, kenapa baru sekarang Aisyah? Kenapa tinggalkan abang seorang-seorang? Wah gitu. Ada yang baru Panchkat dengan saya. Jadi terima kasihlah, walau lewat pun punch card, tapi tetap punch card bersama dengan saya. Linda Kitchen juga turut punch card. Dayang Durafida, ada Mat Din, Purnama Merindu, Iris Chome, Trakas Jalanan, mantap. Kasih horn satu kali, Dan Taiping, Azman, kita ada Azhar, Bogeyman, ada Mael, Ismi Pal, Mawak Fadil, Azlan Nordin, dan 6979. M. Radi Mat Nor juga bersama-sama baru punch card ya. Ramai yang baru bancakan, alhamdulillah. Yalah, hujung-hujung minggu ni kan, kadang-kadang tidur awal. Sebelum-sebelum ni bekerja tak cukup tidur kan. Mudah-mudahan tidur anda tadi dibuai mimpi yang indah eh? Kalau mimpi ngeri, jangan salahkan saya sebab anda tidur tak cuci kaki. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda waktu begini terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu paduan suara Udin Narayan dan juga Al-Kayanik, Dilkia Kari. National Geng Buruh Hantu di National FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Meniti Suratan, persembahan bulan Mei membawa kita ke 4.32 minit pagi waktu ini. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan. Jom kita sama-sama lihatkan yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah pula di daerah Langkawi, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, termasuklah di negeri Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Kuala Nerus sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang sedang memandu dalam keadaan hujan? Ada. Jadi fokus anda kena 200% lah. Jangan main-main di atas jalan raya, ya. Dia bila kita mula memandu saja, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itu adalah keselamatan kita bersama, tanggungjawab kita bersama. Jadi tunaikan tanggungjawab anda sebaik-baik mungkin. Ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Nampak saja laju, saya laporkan kepada JPJ, laporkan kepada polis trafik, biar anda disaman. Saman itu bukan untuk, kata orang tu, memberikan kekejaman kepada anda. Tidak. Saman itu memberikan peringatan kepada kita agar kita terus saja ikut peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk kita ikut. Bukan sekadar undang-undang, bukan sekadar peraturan. Dekat mana-mana ada peraturan. Di mana-mana pun ada peraturan. Dalam rumah kita pun ada peraturan, pada keluarga kita kan, pada anak-anak kita semua. Jadi peraturan perlu diikut. Peraturan bukan untuk memberikan kekejaman, tetapi peraturan untuk mengajar kita tentang erti disiplin, tentang ikut kebenaran. Black Aqua, selamat pagi. Kailah Hasri juga, Aidil 188, Rosni Zatul Azwar, kita ada Rosna Ahmad, Emma Asma, Cik Norma, Nur Azlina, Ima, Zamri WPK. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Rukiah 65, Yasin 1703, Aziz Muhammad, Lin 707, Farhan Nadia, Bulat Kofi, Sal Abdullah, Tia Akila, Kak Mila, ada Kayun. Abi Hashim, Suhaila, Nizam. Kita juga ada pilot darat. Pilot darat, Abang Bas kita. Katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan, Kuantan ke Temerloh. Abang Mat kita. Dia kata baru punch card. Kenapa baru punch card? Dia kata baru bangun tidur bang, baru tukar pilot ni. Okey, itu yang kita mahukan. Tukar-tukar pilot, ha? Colek power katanya terus on. Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu terbaik terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Merasi hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Lagu dan lirik ciptaan Ria, Comel dengan Andai Hatiku Bersuara. Terus dengarkan Nasional Gemburuan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bintang dari Persembahan Budak Kacamata. Ini lagu menutup tirai untuk menangis tapi pucuk katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ada yang kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, memang tak boleh nak tidur. Jadi di awal pagi ini kita terus ucap syukur kepada Allah SWT, terus diberi nafas untuk kita terus lakukan kebaikan, untuk kita lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mana yang susah hati, teruslah berdoa, doa perkara-perkara yang baik. Jadi jangan pernah kita meremehkan kekuatan doa, ya. Kerana Allah sentiasa akan mendengar setiap bisikan hati kita, walaupun kita merasa tidak ada yang mendengarnya. Jadi teruslah berdoa dan percaya pada Allah SWT, dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat sebenarnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu baru telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.01 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52. Manakala Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.01 minit pagi. Ipoh Perak 6.02 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.04 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Polis 6.02 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, kalau semalam anda terlepas raudah hari untuk awal pagi ini 5.15 minit pagi, saya akan putarkan kembali raudah dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang pertama. Ini yang telah pun disediakan oleh berbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Dan rakaman raudah di Masjid Rashdu Solihin Shah Alam Selangor, ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, kalau bersama-sama dengan saya, hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ke arah ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda, melusuk hati anda, memberikan kedamaian, memberikan satu keinsafan ataupun menyedarkan kita. Tapi percayalah, lagu-lagu itu saya harapkan dapat menghilangkan resah anda di jam yang terakhir. Sebab saya tahu ada yang resah je sepanjang malam. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Persembahan UK. Tajuknya adalah Kau Satu-Satunya. Siapakah satu-satunya yang kita cari? Sudah tentunya satu-satunya Yang Maha Esa, yang memberikan kedamaian kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburhantu di Nasional FM.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan Al-Kabair yang bermaksud adalah dosa-dosa besar oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala anhu. Dan tajuk kita malam ni, kita masuk di dalam tajuk berkaitan dengan dosa bagi pemimpin penipu. Tuan-tuan sekalian, ini tajuk memang dalam kitab tamunya. Dia bukan tajuk rekaan. Ada orang pandang, dia nampak lain macam, lain macam Ustaz tajuk kita malam ni. Ini memang dalam buku, dalam kitab. Boleh rujuk, boleh tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tajuk kita malam ni menghuraikan tentang dosa bagi pemimpin yang penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuklah penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul, maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah akan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Yang bermaksud sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim, yaitu kejam kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak, maka mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Rujukan daripada surah Asy-Syura ayat 40-42. Muslimin muslimat, para jemaah sekalian. Baik, secara asasnya di dalam tajuk ini menerangkan tentang berkaitan bab seorang yang dilantik menjadi pemimpin ataupun orang yang dilantik diangkat sebagai pemimpin ni, bahasa mudahnya dia ada kuasa lah. Dia ada kuasa, dia ada authority, dia boleh buat segala-galanya. Yang di bawahnya adalah rakyatnya. Tapi dalam sikap seorang pemimpin ini, dia ada sifat iaitu suka menipu rakyat. Okey, seorang pemimpin yang menipu rakyat. Dan termasuklah juga pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya. Sedangkan bila sebut sebagai pemimpin, dia mestilah ada sikap tanggungjawab yang besar. Apatah lagi menghadapi penderitaan daripada rakyat yang berada di bawah, dan perlulah ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Dia bukan kata confirm dia boleh jadi berubah, tetapi paling-paling kurang adalah usaha. Usaha untuk apa dia? Nak membantu rakyat-rakyat yang sedang berada di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kategori menderita dengan masalah kehidupan. Contoh hari ini kita mungkin bab tentang ekonomi, ekonomi harga yang meningkat, semua naiklah tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, sikap bagi seorang pemimpin ni dia perlu faham dan letak dalam jiwa dia adalah aku kena pandang yang di bawah ni, yang rakyat aku ni yang dalam kesusahan, yang sedang menderita. Dan sifir mudah dia adalah dia kena meletakkan bagaimana dirinya apabila berada di dalam situasi rakyat tersebut. Contoh hari ini mungkin aku tak berapa rasa sebab aku ada di atas. Tapi one time, satu masa kemungkinan bila aku berada di bawah, aku berada di tempat rakyat hari ini, so aku kena rasa apa yang dirasai pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ini bagi seorang pemimpin, dan itulah sikap yang mesti dan wajib perlu ada. Sebab apa? Kalau tidak meletakkan diri berada di tempat rakyat, maka dia akan jadi payah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia mungkin kita boleh sebut dia, contoh kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Tapi tak nak lah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Contoh je. Contoh bila saya jadi pemimpin. Okey, saya kata, okay, semua hari ini rakyat-rakyat yang berada di bawah saya, hendaklah kita berjimat cermat di dalam berbelanja kerana dengan kos peningkatan ekonomi yang sangat mendadak. Tuan-tuan sekalian, saya boleh sebut macam tu. Dan itulah yang kita mampu sebagai saya seorang pemimpin, yang saya mampu sebutkan. Sebab apa? Saya tidak berada pada kondisi ataupun keadaan seorang rakyat yang ada pada hari ini. Saya just sebagai pemimpin, just mampu saya sebut sekadar itu sajalah. Tapi bila hari ini kita yang sebagai rakyat dengar saya sebut macam tu, nak berjimat, habis jimat dah ni encik. Kan? Habis jimat dah ni, nak jimat macam mana? Takkan tak nak beli beras langsung? Takkan tak nak beli untuk makanan langsung? Kan? Jadi nak sebutnya, tuan-tuan para jemaah sekalian, ada ketikanya bukan sekadar saya sebut, saya pun kena turut bersama berada di bawah. Bukanlah saya tolak, okay, saya dengan ini saya tak nak jadi pemimpin, maka saya nak jadi rakyat supaya saya nak merasai. Di barat macam lepas tangan pun tak boleh juga. Tapi saya kena turun, saya kena turun, saya kena tengok apa masalah yang sebenarnya bila menjadikan kita nak suruh berjimat pun ada masalah juga. Jimat habis jimat dah ni, tuan-tuan sekalian. Orang sehari memang orang kata catu-catu jugalah kita punya berbelanja pun. Kan? Sebab takut dengan keadaan beberapa bulan akan datang, berapa tahun yang akan datang lagi pun kita tak tahu keadaan bagaimana. Jadi yang sepatutnya saya bukan sekadar sebut bagi tahu je. Saya bagi tahu, tapi saya kena turun juga ada masa. Turun tengok, oh macam ni patutlah. Kawasan ni keadaan dia begini. Kawasan ni pula keadaannya sebegini. Barulah dia berkata, kita sebutkan apa yang kita sebut ni berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita bukan sekadar sebut, kita pun dah cuba tengok dah juga. Kita dah buat study, kita dah tengok beberapa tempat terutamanya yang memang betul-betul dalam keadaan kesusahan. Kan? Kesusahan, kita suruh berjimat, mereka jimat habis dah. Tapi tetap juga rasa tinggi dengan bebanan perbelanjaan. Jadi ini tuan-tuan dirahmati Allah, tanggungjawab bagi seorang pemimpin.
1: Allahumma

0: masif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
1: Mungkin ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstreaman langsung di RTM Click.

Berseman Ekspedisi dengan lagunya Hijau Bumi Tuhan. Alhamdulillah, lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda, kerana pukul 6 pagi nanti saya nak pass baton ruang udara ini bersama dengan rakan saya seterusnya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, nasional hujung minggu ya. Siapakah rakan saya itu yang akan ke udara bersama dengan saya? Bersama dengan anda pukul 6 pagi nanti, siapakah rakan saya itu? Surprise. Kalau nak tahu, anda kena terus dengarkan Nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sekejap saja lagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan RTM juga telah pun siap sedia di konti masing-masing. Masing-masing nak ke udara sebab siaran mereka saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi nanti saya serahkan kembali RTM Johor, Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis serasi denganku. Di sebelah pantai timur ada Kelantan FM, Terengganu dan juga Pahang FM. Di Sabah, Sarawak FM. Juga di stesen daerah Sibu, Tawau. Ada Sandakan FM juga. Kita ada Langkawi FM juga. Alhamdulillah. Terima kasihlah kerana terus menyokong RTM. 80 tahun kami bersiaran, anda terus menyokong kami di sini. Yang menyebabkan menyebabkan kami terus relevan, menyebabkan kami terus bersama-sama dengan anda, sebabnya apa dia? Sebab anda juga. Anda yang terus menyokong dari dulu hinggalah ke saat ini. Ada yang bertanya juga, bila Abang Manis lagi Abang Manis akan ke udara lagi? Dia kata Abang Manis ni macam biskut je, kejap ada, kejap tak ada. Baiklah, baiklah, doakan saya terus sihat. Malam esok saya akan ke udara lagi bersama dengan anda. Sebab malam esok ada apa dia? Sebab malam esok ada Misteri Malam di Sebalik Mata. Pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Tajuknya Nikmatnya Syurga. Nanti sama-sama kita nantikan Misteri Malam di Sebalik Mata bertemankan dengan Abang Manis ya. Okey, terjawab soalan. Ada yang tanya tadi, Abang Manis ni bila lagi ke udara? Jangan risau, malam esok insyaAllah. Doakan saya panjang usia, doakan saya sihat selalu. Saya akan terus ke udara bersama dengan anda. On tak on? Kasih on terus ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, di bulan kebangsaan ini kita terus kibarkan Jalur Gemilang, satu rumah satu Jalur Gemilang, dekat kereta, dekat premis perniagaan, dekat pejabat, dekat lori, dekat bas. Kita kasih meriah tahun ini untuk tahun untuk hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun untuk tahun ini ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita kongsikan ataupun saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita bersama kan. Manalah tahu kan, sebab ramai yang sedang mencari kebahagiaan. Tapi kita kena ingatlah, bahagianya kita itu takkan sama dengan kebahagiaan orang lain tau. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Cukup kita jalani hidup kita semampunya, nikmati seadanya dan bersyukur untuk segalanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi untuk Gugu Pagi Kelantan FM bagi edisi hari Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan juga dengan 24 Safar 1448 Hijriah. Pagi ini ada Liz akan temankan pagi anda. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kelantan FM. Aduh, sokmo. Dan untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Zon 1 pada pukul 5.55 minit pagi. Zon 2, 5.52 minit pagi. Dan untuk sahabat-sahabat di Zon Besut, 5.54 minit pagi. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua Muslimin dan Muslim. Seperti biasa, setengah jam pertama ini jom sama-sama kita hayati alunan lagu nasyid dan juga doa-doa yang terpilih semuanya untuk anda. Digu pagi, gu kita belakang.

0: Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillah, Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akal dan wahyu dalam binaan akidah manusia. Subhanallah. Okay, yang kedua, macam mana nak bagi masuk akal tentang Allah Subhanahu wa taala? Kena kan gunakan akal dan kena gunakan keyakinan. Ada seorang budak di sekolah di Putrajaya. Oh, betul cerita betul ni. Tapi tak bagi tahu sekolah mana eh. Dia kata, apa Ustaz? Boleh ke Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Wah, ini soalan akidah ni. Allah ciptakan batu yang Allah sendiri tak boleh nak angkat. Saya tanya, adik, kenapa kamu cakap macam tu? Sebab Ustaz, saya tengok cerita Sun Wukong. Cerita Cina tu, Kung Fu tu. Dia kata apa, Sun Wukong ni kuat Ustaz, tapi dia ni kalah dengan batu. Kenapa? Dewi Guan Yin. Dewi Guan Yin ni Dewi orang besar, letak batu atas Sun Wukong. Sun Wukong tak boleh nak angkat. Ya, ya, tak boleh nak angkat. Maka dia terfikir, boleh tak Allah letak batu atas Allah yang Allah sendiri tak boleh nak angkat? Jawapannya apa? Boleh dan tak boleh. Tapi tak boleh. Eh, maksud Ustaz apa ni? Boleh je Allah nak letak batu atas Allah tapi Allah tak boleh nak angkat. Tapi apa? Ini menyalahi sifat Allah. Dia macam nilai adik bahasa mudahnya. Adik, boleh tak kamu makan najis? Makan najis? Mana boleh Ustaz? Kotor. Boleh, buka mulut makanlah. Gila lah Ustaz, siapa makan najis? Kalau kamu tahu ada benda yang najis, kamu takkan buat. Sebab apa? Ada akal. Akal kamu kata jangan buat, benda ni kotor. Kalau kamu buat juga, kamu gila kan? Takkanlah Allah yang bijaksana, yang maha bijaksana, Allah bagi akal pada kamu. Takkanlah Allah nak buat benda bodoh. Maka Allah takkan letak batu di atas Allah. Takkan buat benda-benda yang menyusahkan Allah. Sebab Allah tu bukan sahaja maha menciptakan, tapi maha bijaksana. Sebab itulah perlunya akidah, memahami sifat 20, memahami apa sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita faham akidah kita hari ini, akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, memahami bahawa Allah itu maha bijaksana. Allah takkan buat benda yang menyalahi sifat-sifatnya, dan manusia takkan buat benda menyalahi akalnya. Okey, wallahu a'lam. Faham ke? Ke berat? Kalau berat tak apa, tenang-tenang, call Ustaz. Okey, follow my IG. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

percuma? Kenapa nak bayar? Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Selamat pagi. Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada Sok Mong.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi-pagi untuk Gugu Pagi. Bagi edisi hari Sabtu, 8 Ogos 2026. Bersama air juga dengan 24 Safar 1448 Hijri. Alhamdulillah, pagi ni ada Liz seperti biasa temankan Gugu Pagi untuk hari ini. Dan juga hari ini, 8 hari bulan lapik. Wow, tarian sangat-sangat cantik untuk pagi ini. Di hari minggu ini, Liz harapkan supaya semua pendengar Gu Pagi diberikan segala kemudahan untuk anda. Mungkin ada dalam perjalanan menuju ke mana-mana sahajalah. Maklumlah, hujung minggu ke. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan seperti biasa juga untuk anda yang mana nak bagi ucapan pagi, pagi ni boleh sahaja telefon Liz sekarang. Nombor kami masih lagi sama, tidak berubah. Dua nombor sahaja untuk anda hubungi. Nombornya 0974886300 ataupun 0974338858. Tapi untuk anda yang mana nak bagi ucapan melalui kiriman di nombor WhatsApp Kelantan FM 0149740154 dan juga di nombor itulah boleh sahaja telefon Liz, okay? Dan ini kita dah ada dah pemanggil-pemanggil yang mana dah pun bersedia nak bagi ucapan pagi ni. Ada siapa tu? Kita ambil dulu pemanggil pertama pagi ini. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Liz.
1: Ya, selamat pagi. Kita ada Pok Teh Jabi.
2: Ya, Pok Teh Jabi ni, Liz.
1: Ya, baik Pok Teh. Pagi-pagi ni ada ucapannya untuk siapa?
2: Okey, terima kasih Liz kerana akak tadi Pok Teh ni.
1: Okey.
2: Lama nak ucap selamat pagi kepada Liz lah tugas pagi ni.
1: Terima kasih. Terima kasih
2: selalu. Kepada pada pemak di Pedas Selasih Besuk tu. Kepada Kak Ayah di Kuala Kupang, Jabi. Kepada Umi Habibah di Gunung. Faizul Datang Panjang. Lalu kepada Pok Ia di Kapur Rusa. Dan kepada semua-semua lah. Mana mengenali diri Pok Teh ni. Tak kira lah ucapan melalui radio ke ataupun asyik klik ke mana-mana saja platform media sosial kata SA. Dan kepada Lee lah tugas pagi ni semoga happy-happy selalu.
1: InsyaAllah.
2: Atau semua.
1: Terima kasih.
2: Okay, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pok Teh kita dari Jabi. Seterusnya pemanggil kedua pagi ini. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Liz, apa khabar Liz?
1: Khabar baik, Alhamdulillah Pak Osman.
3: Ya, sorang-sorang sajalah.
1: Ya, hari Minggu sorang. Tapi hari ni Pak Osman kita dia tak busy. Dia jawab dengan ceria pagi ni.
3: Oh lah, dah kena kopi O, dah kena.
1: Wow, segarlah dia berasa. Okey, Pak Osman, ucapannya ya. Untuk siapa?
3: Ucap untuk Liz lah, selamat bertugas dan sihat sejahtera selalu lah didoakan. Dan untuk Pak Awan dulu juga, Haji Alijah, Abang Fazil Kamasu, Faizul Langsung Panjang, juga Rubiah Ahmad dan Mama Ismail, Pak Suli, Kak Su Bacuk lah, Kak Yah Jabi, Kak Mamlu, Pak Yah, Pak Lang, Pak Maksud, Fajar Kukim, Haji Men Seribu, Pak Lang, Kak T, Sima lah, Hamid Harun juga, Umi Habibah, Kak Ali, Kak Min, Dul Alif dan juga Abang Hing. Itu sajalah. Terima kasih banyak-banyak lah untuk ni apa nama.
1: Sudah.
3: Sekarang kamu terlupa pula ada list.
1: Ya. Okey, baik. Terima kasih juga Pak Osman.
3: Sama-sama. Assalamualaikum. Goodbye.
1: Goodbye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dia buat ujung-ujung untuk ingat Pak Osman ni. Nak kena ni. Okey, baik. Kita ambil lagi pemanggil seterusnya di talian untuk waktu ini. Hello. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Ya, selamat pagi Kak Shima.
4: Selamat pagi Liz.
1: Kak Shima nak tanya, hujan lagi ke?
4: Tak hujan, mari lagi tak hujan.
1: Iya, rumah saya hujan pagi tadi.
4: Hujan Tak, dia hujan berat. Adalah hujan berat.
1: Ah, dia hujan jugalah, adik.
4: Ah, ah, tak lebat. Dia macam dia macam berat-berat gitu lah.
1: Hmm, okey, baik. Hari ni Kak Sima tarikh comel hari ni. Kak Sima lapar, boleh lapar. Oh, ah, ya, dia pergi mana ke?
4: Tak pergi mana hari ni. Mari lagi derak dahnya.
1: Oh, hari Jumaat dia pergi derak. Hari Sabtu dia rehat.
4: Hari Sabtu rehat.
1: Okey, Kak Cima macam apa pagi untuk siapa?
4: Selamat pagi, Berali, selamat bertugas. Dan selamat pagi semua pada DJ Kasuru dan Kelantan TFN. Dan juga pada, dan terima kasih kepada Usman Ubat tadi. Dan kepada Pak Mas Tibo tu, semoga sihat. Dan kepada Umi Habibah Gunung, Pak Wan Celor. Dan Pak Lam, Berhati Tupak, Pak Suli. Dan juga Kak Amma Melo, birthday tu, Kak Amma birthday tu. Kak Ayah Jabi, Kak Ida. Dan pada Kak Sarah, Kak Siti, dan Lizawati. Dan Kak Anah Besuk, daripada Cik Serabok. Dan semualah pendengar-pendengar setia kata FN. Dan semua mengenali diri ini daripada semua. Yang menghantar WhatsApp ataupun telefon melalui telefon. Itu sahaja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Cima dari Macang. Ambil lagi pemanggil seterusnya. Hello.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, ini nama siapa dah tak ingat ni?
5: Ya, Haji Din lama tak ada tadi ya.
1: Iyo, Haji Din kita. Okey. Baik Haji Din, hari ni ucapan untuk siapa? Silakan.
5: Ni siapa yang tugas ni Liz lah?
1: Ya, Liz hari ni.
5: Liz tugas. Jadi, mula-mula Liz lah pergi kita yang tugas. Lepas tu jadi lain, tinggal belakang lah. Kalau kita belakang.
1: Ya.
5: Ucap pada Pak Sundi. Pak Sundi masuk Mak Surya. Lepas tu kepada Junu. Junu saya semua tu saya puluh-puluh tahun Junu. Pada keluarga, kalau dia dengar, kita dengar pun tak kena. Itu pada, ingat kita jaga-jaga boleh. Tak kena terlalu, tak ingat.
1: Yalah tu.
5: Kepada Pak Suyah, kepada Abah Jadi, dan kepada Pak Serta, dan kepada, tak ingat hari-hari kat tu ni.
1: Yalah, tak apa. Tak ingat, kita tak okey. Okey, baik. Terima kasih.
5: Kak suruh baca. Keluarga.
1: Okey.
5: Tak boleh lagi dulu, tak ingat. Terima kasih lah.
1: Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haa, tu dia. Okey, baik. Lepas ini, Liz akan ambil lagi lah pemanggil-pemanggil yang mana nak bagi ucapan bagi seperti biasa. Dan juga Liz akan bacakan kirimnya di nombor WhatsApp Kelantan FM lah. Okey, tapi ini kita lain dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Diva. Okey, dan juga akan kembali balik bersama dengan Liz di jam ataupun selepas ini. Okey, jadi teruskan kesetiaan anda bersama kami Kelantan FM.

0: Okey, baik. Tapi jangan undur diri lagi. Liz masih ada di sini temankan semua Google Pagi seperti biasa. Untuk anda yang mana nak bagi ucapan, boleh telefon sekarang. Ada masa lagi untuk kita bersama menerusi ucapan pagi. Ini kita nak ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo, Pak Umar.
1: Yo.
0: Yo, okey, baik. Pak Umar, ke mana Pak Umar, sehat ke?
1: Pemir tu sehat macam Zandin lah. Tempat buat tu tak buat lagi.
0: Iya, ha. Lepas tu bila tu Pemir?
1: Tak tahu, dia kata boleh 9, boleh 10. Lalu ni dia buat kemo.
0: Okey.
1: Letih lah. Tak boleh nak gerak mana.
0: Yalah, ha. Benda tu dia memang ke apa, ada efek lah untuk badan dia.
1: Ah, tu lah. Bilik air pun ketar-ketar gitu lah.
0: Yalah dah. Tapi harapnya Pak Umar supaya sentiasa tabah. Dan juga insyaAllah cepat-cepat sembuh dia.
1: Amin.
0: Okey, baik. Ucapan pagi hari ni untuk siapa Pak Umar?
1: Pertama sekali pada kita sama petugas dan semoga cerita semua. Pada Pak Kak Simah macam tak ni dia.
0: Iya, betul.
1: Dia masih apa ni, Pak Umar Besuk, apa ni, Pak Ya Yusof, Pak Sudi, apa ni, Allah, Kasu Bacok, apa ni, Bedek, apa ni, Kak Mah Bedek Mula, daripada Cik Yang Hitam Morak ni, pada Deng Siro, Cik Mak Kebakak, jauh diri ni tu, pada, apa ni, dia banyak ni. Sebab semua yang kubah tadi daripada siapa dah sana tu Pak Sani Haji apa Haji Posuhing daripada semua lah pendengar pagi ni saya lagi apa kat anak kapur gondel tu pada semua pendengar pagi ni doakan semoga kita semoga di dalam Rahmat Allah selalu hendaknya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Mai kita. Seorang lagi ambil pagi ni. Hello, Assalamualaikum.
2: Ya, Waalaikumsalam.
0: Ya, Abid Jo ke tu?
2: Ya, Ambo.
0: Okey, baik. Abid Jo, pagi ni ucapannya untuk siapa?
2: Untuk Liz yang selamat sugar ni. Sorry Liz
0: Ya, betul.
2: Tak apalah. Ujai kot macam je.
0: Ujai pagi tadi lah sementara.
2: Terima kasih lah Haji Mai tak. Pak Ya Rusa, apa khabar Pak Ya, Pak Suli. Mak Bertah, Abang Sir Rata Panjang, Abang Adi, Pacok tu, apa ni, Kak Ma Abang Adi, Pak Ku kita di Puh tu, Kak Ayah. Dan semua sekali lah, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM, Gu Pagi, Gu Kita belakang.
0: Oh, okey, baik.
2: Kita jalan lecoh, jejak akal jalan pasir. Set kita jangan pecoh berah apa tak si. Rata tak ada apa dia itu saja. Apa khabar-khabar belakang tu. Ceria-ceria selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib Jo kita dari Tanah Merah untuk patung pagi-pagi ni. Okey, ni Liz nak baca kirimailah di nombor WhatsApp Kelantan FM.

Abi, Abang Mak Dusun Hijau, apa Awang, Pak Lang, Abang Hamid, Kota Baru. Okey, seterusnya kirim email daripada Ida Muhammad, Jertih Asah Kota Kinabalu Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas, selamat pagi juga buat semua pendengar setia Kelantan FM yang sedang mendengar ketika ini. Semoga kita semua sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan dan semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pula ada kiriman daripada Mokhtar, Kampung Kusial. Nak buat ucapan selamat pagi kepada Pok Mat Besut, Abang Mak Pertam, Pok Jak, Kak Shima Macang dan juga Pok Suli Moksu. Itu sahaja DJ Liz. Terima kasih Mokhtar. Ini kita ada kiriman daripada Rupiah Ahmad Segamat Johor. Tujukan kepada Osman Gubai. Terima kasih Abang Fadil Pahang, Hajah Halijah. Selamat pagi juga kepada DJ. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga untuk Rupiah Ahmad. Lepas tu kita ada juga kiriman daripada Umi Habibah Gunung. Assalamualaikum DJ Liz. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga Liz sihat sentiasa dalam menjalankan tugas pagi ni tu. Umi, ucap selamat pagi buat Kak Hajah Halijah, Hajah Kak Yah, Hajah Rahmah Ali, Kak Long, Kak Su, Kak Nun, Kak Min, Pak Osman, Penang, Abang Fadil, Pok Teh dan buat semulah rakan kenalan Radio Kelantan FM. Tak kira di mana berada, semoga sihat sentiasa. Terima kasih Umi. Dan ini ada kiriman terakhirlah daripada Abang Mak Dusun Hijau. Katanya, selamat pagi DJ bertugas, semoga ceria sokmo. Salam juga kepada Pok Mak Besut, Faizur Rantau Panjang, Kak Esau Pasir Putih dan semua pendengar Kelantan FM. Okey, lepas ini seperti biasalah. Kita nak ke mana? Kita nak dengarkan utama 7 pagi dan akan masuk di jam yang kedua nanti. Pastinya ada macam-macam lagi lah. Liz akan mainkan untuk anda semua dan juga Liz akan kongsikan info-info yang menarik. Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Kelantan FM. Lepas ini juga ada lagu-lagu ni akan hiasi pendengaran anda. Hai, sakitnya cinta yang kau beri, tidakkah kau... Ini lagu daripada Kapila, Aku Cinta Kamu. 1, 2, 3, loko. Semua aku ketuk Zizan dan juga Elizabeth Tan, Payung.

semuanya akan hiasi pendengaran anda. Dan untuk waktu ini, sebelum kita melangkah ke jam 7 pagi, dengarkan dulu Faris Endoro, This is Pantai Timur.

0: 8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.
1: Kelantan FM.

0: Jom layan Gu Pagi di Kelantan FM. Ada sok mo.
1: Okey, baik. Bersama dengan Liz lagi untuk waktu ini. 7.16 minit pagi. Yang sedang mandu, selamat mandu. Berhati-hati di mana sahaja anda berada. Okey, hari ini dah pun hari Sabtu. Hari yang sangat-sangat cantik. 8 hari bulan 8. Mungkin ada di antara pendengar pagi ini yang menyambut ulang tahun. Ikutlah ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun perkahwinan. Ulang tahun apa lagi? Kelahiran anak ke? Ataupun diri sendiri ke? Semoga semuanya dipermudahkan untuk anda. Tarikh yang sangat cantik deh. Adakah hot bag hari ni tu? Lapar boleh lapar. Mudah nak ingat. Tapi kan, bila teringat balik tarikh 8 hari bulan 8 ni. Allah lah. Dia main telitah di atas kepala ni. Dulu pun pernah jugalah. Liz ada kenangan juga dengan tarikh ni. 8 hari bulan 8 ni. 8 hari bulan 8 tahun 2008. Sangat-sangat cantik tarikh tu. Masa tu pagu tikate tu. Tarikh ni memang akan diingati seumur lah dia. Sebabnya waktu itu ada kejadian lah yang mana Liz diri accident. Kemalangannya terbalik motor, masuk hospital. Tarikh dia 8 bulan 8 2008. Ingat lagi masa tu. Menunggunya tarikhnya sangat-sangat cantik. Tapi tak apa cantik untuk diri sendiri lah dia. Bila berlaku lagu tu. Tapi Liz ingat lagi tarikh tu. Jadinya untuk anda mungkin ada apa sahaja urusan hari ini. Semoga dipermudahkanlah urusan anda. Semoga tiada apa-apa yang berlaku. Kita doakan yang baik-baik sahaja. InsyaAllah. Yang sedang mandu kena berhati-hatilah. Sebabnya pagi ni ada setengah kawasan mana pagi tadi hujan sikit. Cumanya untuk ramalan cuaca penuh. Lepas ini Liz akan kongsikan untuk anda. Okay. Tapi ini kita nak layan dulu lagu. Daripada kumpulan KOI, Air Seni. Tapi layan dulu lagu Aku Cinta Kamu. Nyanyian kumpulan Kapila. Untuk anda di Ku Pagi, Go Kita Belakang.

0: Jangan cakap aku tak payung.
1: Warga Pantai Timur, jangan lepaskan peluang untuk memeriahkan Road to Maha 2026 Zon Timur pada 6 hingga 8 Ogos 2026 di MyDay Mall Tunjung Kota Baru, Kelantan. Terokai pameran agro makanan dan dapatkan pelbagai produk usahawan tempatan sertai aktiviti interaktif dan hayati inovasi yang memperkasa sektor agro makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur turut menjadi platform yang menghimpunkan komuniti, usahawan dan pemain industri dalam menyemarakkan semangat keterjaminan makanan negara dengan tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Road to Maha 2026 Zon Timur, kemuncak siri jelajah yang membawa anda lebih dekat ke Maha 2026. Jumpa anda di sana. Okay, baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Pukul 7.32 minit pagi. Pagi-pagi ini seperti biasalah Liz nak berkongsi. Ini ramalan cuaca bagi negeri Kelantan mana telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Untuk tarikh hari ini, hari Sabtu 8 hari bulan 8, paginya hujan di beberapa tempat lah di kawasan pedalaman, dan untuk petang dan juga malam ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman. Jadi kena ambil maklum lah ya, kalau tengok di sekitar wakaf Cik Yih ni, dia tak hujan. Okay, nampak macam okey, cuaca sangat-sangat cantik. Tapi mungkin ada di kawasan-kawasan lain yang hujan, kena berhati-hatilah ya. Yang mana mungkin hari ni ada katanya dah pun buat persiapan nak ke mana-mana taman rekreasi, kena berhati-hatilah. Kalau nampak seperti cuacanya tak berapa nak mengizinkan, lebih baik kita postpone je dulu. Tangguh sahaja dahulu, kita pilih cuaca yang lebih baiklah. Okey, sebabnya sebelum-sebelum ni pun ada kes-kes lah berkenaan dengan apa ni, kawasan-kawasan seperti air terjun, kawasan-kawasan di sekitar pantai. Jadi kena berjaga-jaga untuk kita jaga keselamatan diri kita. Tak kira lah walau di mana sahaja anda berada, khususnya yang mana mungkin ada anak-anak yang masih lagi kecil. Memanglah mereka ni excited. Hujung minggu adalah masa yang ditunggu-tunggu, masa yang dinanti-nantikan untuk lakukan aktiviti-aktiviti kesukaan, khususnya apa di kawasan-kawasan sungai ataupun di air terjun, di kawasan pantai. Tapi kena beringatlah sikit ya, kena jaga-jaga. Seronok-seronok juga tapi takut. Kena tahulah lagu mana kita nak jaga keselamatan diri kita. Kalau boleh kita elakkan kawasan-kawasan sebegini itu kalau cuacanya tak berapa nak mengizinkan. Okey. Dan untuk anda semua, mungkin boleh sahaja kita tukarlah kepada aktiviti lain. Aktiviti berada di dalam rumah pun boleh juga. Macam mana tu? Kalau dalam rumah katanya boring, bosan lah, tak tahu nak gapo, tak apa, ambil sahaja buku, sama-sama membacalah. Kalau kita membaca, dapat juga menambah ilmu. Betul ke tidak? Betul lah, takkan tidak. Okey, dan untuk anda semua, lepas ini seperti biasalah 7.45 minit pagi, kita akan sama-sama ikuti sketsa Wok Yoh Samad Desaik. Lepas tu akan balik semula bersama dengan Liz untuk hari ini. Okey, jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami. Di mana lagi kalau bukan di Go Pagi, Kukito Belakang.

Merdeka bukan sekadar kibaran jalur gemilang atau laungan pada 31 Ogos. Tapi merdeka sebenarnya membebaskan diri kita dari dijajah. Jangan biarkan diri kita dijajah oleh anasir yang merosakkan jiwa dan raga kita selaku anak merdeka. Pesanan ini daripada saya, Anak Merdeka, Naim Daniel dan Kelantan FM.

0: kenapa Tok ni sayang sangat dekat jalur kebile tu?
1: Sebab dia ni ambil sebuah negara dibina dengan pengorbanan orang ramai. Ramai berdua-berdua sama-sama akak dia ni.
0: Oh, jadi Tok Dek lah sampai sebelum berdeka dulu.
1: Tok Tok Dek. Tapi Tok membesar dengan cerita susah payah. Oleh dulu-dulu Tok pertahankan negara.
0: Oh, jadi lepas ni Cucuk pun nak kembangkan jalur gemila jugalah Tok. Semangatnya nak sambut kemerdekaan nanti.
2: Hargailah pengorbanan mereka yang terdahulu. Semoga semangat merdeka terus subur dalam jiwa kita semua.
3: Sketsa Wayoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.
4: Jadi akulah, okay, kalau aku pada orang tua, kalau kau nak tanya mu sikit ni.

0: Ya Berogo, dengan nama Asia Berogo.
1: Oh gitu mujulamu, ya kaku nirana, tidak aku tahu.
0: Tapi lo ni, alhamdulillah, negara-negara ni Berogo, maju belako doh Berogo.

0: lagu juga aku pos warnai angin sebab negara kita ni amir damah. Lepas tu nak gimana bedaga? Nak balik dah lah jelah dah muterai kaku.
1: Sketsa Woyoh diterbitkan oleh Suhaila Mat Daud.

Baik, terima kasih untuk anda semua yang mana masih ada lagi bersama dengan Liz untuk waktu ini. Hari ini hujung minggu. Selamat berhujung minggu untuk anda semua. Okay. Dan ini Liz nak berkongsi sedikitlah berkenaan dengan lagu mana sebenarnya. Kita ni nak hindari daripada menjadi mangsa scam. Nak lagu mana eh? Sebabnya setiap hari pun ada sahaja berita dan juga kes-kes berkenaan dengan penipuan. Dalam talian ke penipuan macam-macam jenis scam-scam, ambil piti, hilai piti, lagu mana nak buat ni? Lagu mana? Liz pun tak tahu jugalah deh, atas kesedaran di kita sendirilah. Dan ini yang mana kejadiannya berlaku di Kuala Terengganu ni. Seorang juruteknik wanita kerugian RM58,500 selepas menjadi mangsa penipuan tawaran mendapatkan sijil mengeksport produk ke Indonesia. Dan Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Muhammad Noor, mangsa ni dia berusia 38 tahun. Muda je lagi ni deh. Menghubungi suspek selepas melihat iklan berkaitan dengan peluang untuk mengeksport ke negara jiran yang mana dia tengoknya di laman media Facebook pada 23 Mac 2024. Lepas tu pula mangsa dimasukkan ke dalam kumpulan WhatsApp lah untuk penerangan kaedah mengeksport. Selain diberikan taklimat secara dalam talian menerusi aplikasi Zoom pada 7 Mei 2024. Lepas tu pula suspek ni pelawa mangsa untuk menyertai program dengan bayaran RM58,500 bagi urusan penyewaan tapak pameran dan permohonan sijil mengeksport produk biskut, bilis dan juga daging salai di Indonesia. Lepas tu teruja lah deh. Sebabnya boleh ni nak buat perniagaan di luar negara. Dia juga telah pun membuat bayaran menggunakan wang simpanan. Tapi lepas tu lah baru berasa curiga apabila gagal memperoleh sijil walaupun telah menunggu lama. Suspek sering mendesak mangsa agar membuat bayaran tambahan untuk mempercepat kelulusan sijil yang didakwa berada pada peringkat akhir. Lepas tu barulah berasa deh supaya dengan kena scam dah ni. Barulah buat laporan polis pada 12.54 tengah hari dan kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Begitulah ya. Kadang-kadang apa ni scam-scammer ni dia tidak hirau dah. Mangsanya adalah

ada skema-skema yang tidak bertanggungjawab seperti ini. Dan untuk anda semua, selepas ini seperti biasalah kita akan dengarkan perkembangan berita Kelantan sana sini. Lepas itu akan masuk di jam yang ketiga bersama dengan Liz. Jadi janganlah tukar siaran ya, deh. Hujung-hujung minggu ni untuk anda semua kena pastikan terus setia bersama dengan kami di Kelantan FM ini. Dan juga lepas ini ada lagu-lagu ini akan hiasi pendengaran anda. Antaranya kita ada Andai Jodoh, Nyanyian Comel, ini milik kita. Satu nyawa, bila kau rasa sakit hati. Ini lagu Cinta Tarik Tali.

0: dan jadi rakyat yang cintakan negara.
1: Oh, saya faham, cikgu. Jadi merdeka ni bukan pasal cuti sekolah ya, cikgu ni. Ya pasal tanggungjawab kita semua jugalah. No, cikgu ni. Faham.
2: Semarakkan Bulan Kebangsaan dengan menyemai semangat patriotik. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Terima kasih untuk anda yang dengarkan Kelantan FM
4: dari pagi sampai ke malam.
3: Tanpa anda, siapalah kami? Kelantan FM
4: penuhi citarasa anda.